0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor apa namanya misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilahnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Hari ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4 jam, 30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah, kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Itu luar biasa, ya, mungkin lah bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kalau yang jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Mendengar masih dalam Sultra pagi ini, kembali kita update juga informasi terkait Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis anggota JDIH Wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Kamis kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang mengusung tema transformasi digital JDIH menuju layanan informasi hukum yang terbuka, terintegrasi, dan responsif. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan dengan tuntutan zaman yang mengharuskan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, termasuk dalam penyediaan informasi hukum yang mudah diakses.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Kita update informasi lainnya untuk Sultra Pagi, pendengar, masih dari Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang menerima sertifikat pencatatan hak cipta atas karya seni motif Pinetaburu Mbaku Hinoru Ndolaki yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sapuan dalam rangkaian kegiatan bimbingan teknis anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH tahun 2026 Kamis kemarin. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap karya intelektual yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Tolaki. Pencatatan hak cipta ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya daerah melalui pemanfaatan instrumen kekayaan intelektual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sapuan menyampaikan perlindungan kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan karya budaya daerah agar tetap memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, karya budaya daerah merupakan aset yang sangat berharga dan perlu mendapatkan perlindungan hukum agar dapat terus berkembang, dikenal lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih dalam Sultra pagi ini pendengar. Selanjutnya kita akan cek fakta terlebih dahulu. Ini terkait dengan beredarnya di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim, di mana faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin, guide pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat pada hari Rabu 21 April 2026. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk kebersamaan kita selanjutnya dalam sajian Sultra Pagi, kami temani Anda untuk Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan aduan atau juga keluhan terkait layanan publik atau apapun itu, boleh langsung WhatsApp di 0813-5450-967 atau juga boleh menyampaikan secara langsung di 0401-3124-008. Kita akan hadir untuk Halo RRI sampai di jam 10 nanti. Isu-isu yang tentunya hangat untuk dibahas dan juga disampaikan, kami akan kupas di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, aku kasihan kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam sajian Halo RRI, pendengar, untuk kebersamaan kita di mana ini menjadi ruang dialog untuk atau ruang interaktif ya, untuk membahas berbagai persoalan masyarakat sekaligus juga menjadi jembatan antara publik dan layanan negara. Nah, pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya pernah atau bahkan sering menemui pelayanan publik yang kurang memuaskan. Mulai dari pelayanan yang lambat, tidak transparan, sampai perlakuan yang tidak adil. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang mengarah pada dugaan maladministrasi. Nah, lalu pertanyaannya, kemana ini kita harus mengadu ya? Nah, salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi pelayanan publik ini adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kita akan bahas juga ini ya bersama Ombudsman RI, pendengar, di hari Senin nanti. Dimana terkait ketika ada masyarakat yang ingin melapor yang berkaitan dengan pelayanan publik, ya pelayanan yang tidak adil atau dugaan maladministrasi, ini langsung bisa ke bisa diproses, pendengar, oleh Ombudsman RI. Nah, kita tentunya juga berharap ya, banyak dari kita semua nih atau masyarakat Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara umumnya yang semakin sadar terkait dengan pelayanan-pelayanan yang mungkin ditemukan atau ditemui tidak sesuai dengan ketentuan, atau juga barangkali, wah ini kayaknya sudah terjadi maladministrasi atau pelanggaran di sana. Nah, bisa disampaikan ke Halo RRI atau juga nanti bakalan dibahas dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan, pendengar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini.
0: Lah, emang kenapa?

0: kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, pendengar, agar laporan yang kita sampaikan ke Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dengan baik, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah identitas pelapor yang jelas. Nah, ini penting pendengar agar Ombudsman ini bisa melakukan verifikasi dan juga komunikasi lanjutan. Tapi jangan khawatir, identitas pelapor ini tetap dilindungi. Nah, yang kedua adalah kronologi kejadian secara lengkap dan runtut. Ceritakan saja apa yang terjadi, kapan waktunya, di mana lokasinya, dan siapa saja pihak yang terlibat. Semakin jelas kronologinya, semakin mudah bagi Ombudsman untuk memahami permasalahannya. Nah, yang ketiga, langkah ketiga adalah bukti pendukungnya, pendengar. Misalnya saja berupa dokumen, foto, rekaman, atau bukti lain yang memperkuat laporan. Nah, ini akan sangat membantu proses pemeriksaan. Kemudian, yang keempat adalah sudah pernah melapor ke instansi terkait. Nah, biasanya nih, Ombudsman ini akan menanyakan apakah permasalahan tersebut sudah disampaikan terlebih dahulu ke instansi yang bersangkutan. Kalau sudah, tapi belum ada solusi, maka Ombudsman bisa turun tangan, pendengar. Dan yang terakhir, pastikan bahwa laporan tersebut memang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, atau juga layanan pemerintahan lainnya. Nah, paling penting juga pendengar bahwa laporan ini bisa disampaikan langsung ke kantor Ombudsman melalui website resminya atau kanal pengaduan lainnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: pendengar di manapun Anda berada untuk Halo RRI. Ini masih terkait dengan pelaporan persoalan-persoalan yang Anda temui ya, atau mal praktek, barangkali juga bisa langsung ditangani oleh Ombudsman RI, di mana kita harus bisa memahami terlebih dahulu bahwa melapor ke Ombudsman ini bukanlah hal yang sulit, tentunya asal kita menyiapkan data dan juga informasi yang jelas. Nah, yang terpenting adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran demi perbaikan pelayanan publik yang lebih baik lagi ke depannya. Karena sejatinya pelayanan publik yang baik ini adalah hak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga Sulawesi Tenggara. Nah, jadi untuk Anda nih yang mungkin punya pengalaman serupa atau juga ingin bertanya lebih lanjut ya terkait persoalan yang Anda hadapi, silakan bisa bergabung atau mengirimkan WhatsApp di Halo RRI melalui line WhatsApp 081354509 67, dan Anda bisa menyampaikan pendapat, pertanyaan atau juga pengalaman melalui saluran interaktif yang telah kami siapkan. Adanya, tapi tak bisa
1: ku satu. Masih terus bersama.
0: Hey.
2: Dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pendengar, di manapun Anda berada masih bersama Pro 1. Pelemahan nilai tukar rupiah ini menjadi perhatian berbagai sektor ekonomi. Industri pariwisata justru melihat peluang yang menjanjikan. Nilai tukar yang melemah membuat biaya berwisata di Indonesia ini menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya, kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri, di mana daya beli mereka meningkat ketika menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah selama berlibur di Indonesia. Ya, situasi ini membuat berbagai destinasi wisata nasional semakin kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain. Ya, Indonesia pun berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ya, pendengar, peluang tersebut datang pada saat sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan aktivitas ekonomi daerah wisata semakin bergeliat.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, ya. Yeah.

Iya, pendengar, bukan hanya hotel yang dan juga maskapai penerbangan yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi melemahnya rupiah di Indonesia. Nah, restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh hingga pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan perputaran ekonomi. Namun, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya menghadirkan kabar baik bagi industri pariwisata. Iya, di mana sejumlah pelaku usaha juga masih menghadapi kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan pada barang impor. Nah, karena itu fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asing juga perlu dilihat secara menyeluruh, di mana peluang ekonomi yang muncul harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kalangan pun melihat pelemahan rupiah sebagai momentum yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan strategi yang tepat, kondisi tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggul.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Megahertz Pro 1 Kendari, pendengar, kebersamaan kita di paruh awal perjalanan Sultra Siang. Saat ini sudah harus tuntas ya, 54 menit lepas dari jam 10. Pastikan terus bersama dengan Pro 1. Sofi harus pamit, ketemu lagi tentunya di Pro 1 RRI Kendari, yang selalu hadir untuk Anda dari pagi hingga malam. Nanti tuntas atau selesai sampai di jam berapa kita? Jam 12 malam ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital melalui aplikasi di RRI di Play Store untuk yang pakai Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Rekan saya Ulan Dasari nanti akan hadir untuk selanjutnya menemani Anda, juga menghadirkan beragam informasi dan musik-musik pilihan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita siang hari ini. Sultra siang bulan kawal hingga tuntas nanti. Sampai tuntas pokoknya ya di Sultra Siang. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, yang dimana rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang akan hadir menyapa ruang dengar Anda sesaat lagi. Terus bersama di Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun juga melalui streaming di RRI Digital untuk penanggalan siar di hari ini, di hari Jumat 5 Juni 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Umum Polda Sulawesi Tenggara menangkap 9 orang pemuda yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan dan pengerusakan di kawasan MTQ, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Direktur Reskrimum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Polisi Wisnu Wibowo di Kendari, menyampaikan bahwa peristiwa penyerangan yang sempat viral juga di media sosial pendengar itu terjadi pada hari Selasa di tanggal 2 Juni sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah dan mengakibatkan korban terluka serta kerusakan kendaraan. Dan dijelaskan setelah memonitor kejadian tersebut, unit reaksi cepat atau URC di Treskrimum langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengidentifikasi tempat para pelaku di sebuah rumah kosong di daerah THR Kendari yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan dalam pengejaran awal, pendengar, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AT. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap 7 orang lainnya hingga pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah pada hari yang sama, sehingga total saat ini itu menjadi 9 orang yang ditahan. Disampaikan pula, selain menangkap para pelaku, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti pendengar ya, berupa senjata tajam dan beberapa unit kendaraan bermotor yang digunakan para terduga pelaku saat melancarkan aksinya. Dan akibat penyerangan itu, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan tim unit reaksi cepat saat ini masih mencari pelaku lainnya ya pendengar yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dan mungkin lewat kami juga nih, kami mengimbau para terduga pelaku yang masih melarikan diri, mungkin mendengarkan siaran kami di siang hari ini, agar segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Dan pendengar, tentunya tim unit reaksi cepat juga tentunya meminta untuk seluruh masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Ini guna untuk membantu proses penegakan hukum dan menjaga situasi Kamtibmas di Kota Kendari agar tetap kondusif dan juga aman, pendengar.

0: That's it.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di siang hari ini, datangnya dari kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Bau-Bau Sulawesi Tenggara yang melakukan rem cek atau uji petik terhadap 28 kapal penumpang menghadapi masa libur sekolah tahun 2026. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP kelas 2 Bau-Bau Sa'adudin saat ditemui di Bau-Bau menyampaikan bahwa uji kelaikelautan kapal penumpang tersebut itu berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor IRDJPL 4 tahun 2026. Dan untuk kegiatan uji peti kapal ini dalam rangka libur sekolah ini dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Mei hingga sampai 18 Juni 2026. Nah, pendengar, mengenai jumlah kapal yang akan diuji petik, bahwa berdasarkan surat dari pusat, pihaknya nanti diminta melaksanakan sebanyak 34 kapal, namun ada beberapa armada yang tidak beroperasi dan juga telah pindah rute pelayaran. Jadi yang tidak beroperasi ada 2 kapal dan sekitar 4 armada pindah rute, jadi total yang diuji petik itu sebanyak 28 dari 34 armada kapal. Saat menyampaikan bahwa kapal yang diuji petik ini merupakan kapal penumpang dan sejumlah kapal penyeberangan, yakni kapal feri milik PT ASDP dan armada feri perusahaan swasta, pendengar. Dan untuk saat ini, kegiatan rem cek prosesnya masih berjalan dan kita harapkan bersama mudah-mudahan selesai sesuai dengan waktu atau bisa lebih cepat, ya, pendengar. Dan juga diungkapkan bahwa kegiatan inspeksi terhadap armada kapal tersebut ini sebagai upaya memperketat pengawasan keselamatan pelayaran, khususnya kapal penumpang dalam beroperasi, serta untuk memastikan semua armada kapal di seluruh wilayah pelabuhan daerah itu laik laut sebelum menghadapi masa angkutan libur sekolah. Ditambahkan juga bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang ini menjadi prioritas utama, pendengar, dalam penyelenggaraan angkutan kapal di pelabuhan daerah. Dan mereka akan melaporkan secara tertulis ke pusat terkait kesiapan sarana angkutan laut untuk kegiatan angkutan libur sekolah tersebut. Jadi tidak terasa, ya, pendengar, setelah anak-anak mungkin selesai ujian akhir, nah, menghadapi masa libur sekolah, tentunya KSOP Bau-Bau pun juga sudah uji petik 28 kapal penumpang menghadapi masa libur sekolah. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana kali, ya, anak sekolah akan pulang kampung, mungkin mau dibawa kedua orang tuanya jalan-jalan, terus menghadapi masa libur sekolah, mungkin akan naik kapal keliling Nusantara juga mungkin, ya, asik. Pokoknya banyak planning lah, ya, kalau libur sekolah. Yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat lah untuk Anda semua, dan tentunya semua rencana yang diharapkan itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, sebaik dan selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Kita jeda dulu untuk updatean informasi, pendengar, di siang hari ini. Seperti biasa, hari Jumat siang kita juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Namun sebelum itu tentunya kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Sesaat lagi kami hadirkan.

0: Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Sesaat lagi kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan umur panjang. Sehingga alhamdulillah seruan Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Seruan Allah untuk bisa melaksanakan salat Jumat insyaallah akan kita laksanakan. Demikian pula marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah Subhanahu wa taala yang dikirim ke muka bumi ini untuk bisa memberikan suri tauladan kepada kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang bisa kita ikuti jejak dan langkahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Imam Al-Ghazali selalu dan selalu mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya takwa itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan kemudian larangan-larangannya pun kita hindari. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Azim, bahwa yang namanya takwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala kita selalu laksanakan dan seluruh yang dilarang Allah selalu kita hindari. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada pada pekan kedua setelah kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan Hari Raya Kurban. Kurban yang berarti bahwa kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa la yanalallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa sesungguhnya hewan-hewan kurban yang disembelih misalnya, darahnya yang keluar misalnya, itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seluruh amal-amal baik yang ada, yang pernah kita lakukan itu, ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang cerita tentang puasa misalnya, itu ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga saja kita menjadi orang yang bertakwa. Apalagi misalnya orang-orang yang kemudian mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan umroh dan haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa yang namanya bekal, bekal yang sebaik-baiknya bekal itu adalah hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi misalnya ketika misalnya kita berbicara tentang zakat, kita bicara misalnya tentang sholat misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa semua-muanya itu bermuara kepada satu nama, yaitu ketakwaan. Dan kemudian para imam tafsir itu mendefinisikannya secara berbeda-beda. Al-Qisah, bahwa Umar bin Khattab dan kemudian Ubay bin Ka'ab itu melakukan satu diskusi atau satu dialog. Dan kemudian Ubay berkata kepada Umar bahwa, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar bin Khattab kepada Ubay, benar, saya pernah berjalan di atasnya. Dan kemudian Ubay berkata lagi kepada Umar bin Khattab, apa yang kamu lakukan ketika kamu misalnya berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar bahwa, saya jalan di tempat itu dengan yang sangat luar biasa hati-hati agar bisa terhindar daripada duri dan kemudian tidak tertusuk dari duri yang ada itu. Kata Ubay bin Ka'ab tadi, itulah yang disebut dengan takwa. Yang namanya takwa adalah bagaimana misalnya dengan kesadaran yang sungguh sangat luar biasa yang ada kemudian pada diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya CCTV yang sangat luar biasa, punya malaikat Raqib dan misalnya Atib yang selalu mencatat amal-amal baik dan buruk kita. Dan kemudian karena misalnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena persoalan kesadaran yang kemudian ada di dalam dirinya, sehingga seluruh amal perbuatannya itu dilakukan dengan sangat luar biasa hati-hati. Itulah misalnya yang disebut dengan takwa, dan itu kata Umar bin Khattab. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran kata-kata takwa ini selalu bergantian dengan tiga kata yang lainnya. Yang paling pertama adalah iman, dan yang kedua adalah takwa, dan yang kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Ketiganya ini itu selalu disebutkan di dalam Al-Quran, selalu biasanya berpasang-pasangan, tetapi juga ada juga kalanya terpisah-pisah. Dalam Al-Quran kita temukan bahwa zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam kitab Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang takwa yang bagaimana? Dan kemudian dijelaskan, oh ternyata yang namanya takwa itu adalah alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang selalu misalnya mendirikan sholat, kemudian nanti menafkahkan sebagian harta yang dia miliki. Artinya apa? Artinya bahwa kata-kata takwa duluan disebut, kemudian diikuti dengan keimanan, dan kemudian nanti diikuti dengan amal-amal soleh. Di ayat yang lain juga sama. Iman yang duluan disebut, amal soleh, dan kemudian diikuti dengan kata takwa. Di ayat juga yang lain, bahwa amal soleh yang kemudian disebut, kemudian dibarengi dengan kata-kata iman, dan kemudian dibarengi dengan kata-kata takwa. Itu berarti bahwa yang namanya takwa itu memang gandengannya ada tiga macam. Yang paling pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Kita beriman kepada yaumul akhir, kita beriman kepada hari pembalasan, kita beriman kepada kematian yang nanti akan datang kepada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua orang nanti pasti akan mengalami kematian. Kita iman dan yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau misalnya iman itu sudah ada, maka nanti tumbuhlah satu kesadaran bahwa karena satu saat kita nanti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita bawa bekal adalah bekal iman, bekal ketakwaan itu. Dan kemudian kalau misalnya kesadaran itu sudah ada dalam diri kita, maka buahnya adalah amal-amal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan saja di akhirat itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Orang-orang yang melakukan tiga hal tadi, iman, takwa dan amal soleh, bukan hanya mendapatkan balasan surga, tetapi di dunia ini banyak hal yang pasti dia akan dapatkan. Di dalam satu ayat dikatakan bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang paling pertama keuntungannya kalau kita bertakwa itu adalah bahwa seluruh persoalan kita nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah kita pasti ada solusinya. Yang jadi persoalan adalah semua manusia, mulai dari presiden sampai rakyat biasa, itu semua punya masalah. Tapi kalau misalnya takwa yang ada dalam diri kita selalu bertumbuh dan selalu kita jaga misalnya, maka sesungguhnya semua masalah itu pasti nanti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bukan hanya itu, tetapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita duga-duga. Bahkan di ayat yang lain bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh masalahnya, seluruh urusan-urusannya nanti itu akan dimudahkan, akan diberikan petunjuk. Kalau misalnya memang kita tidak tahu caranya, maka nanti kita akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah yang kedua ini sekali lagi marilah kita meningkatkan kewaspadaan kita, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan kesadaran dalam hati kita bahwa seluruh amal dan perbuatan kita itu selalu dan selalu diawasi. Bagaikan misalnya rumah kita yang kemudian diberikan CCTV dan selalu dalam pengawasan dalam 24 jam. Artinya bahwa yang namanya manusia itu juga ada CCTV alaminya. Oleh sebab itu, karena ada CCTV-nya, maka perlunya kesadaran itu kita tumbuhkan. Dan kemudian nanti buahnya adalah kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang nantinya kalau misalnya kita sudah tidak ada lagi, ya otomatis bisa jadi dengan amal-amal itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari kemudian nanti. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua rahmat-Nya, hidayah-Nya, pertolongan-Nya dan barokah-Nya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sultra siang ini, pendengar, kita kawal Sultra siang ini hingga tuntas nanti, yang dimana untuk saat ini di studio lepas di menit ke-50 dari pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi program acara bincang inspiratif, kita nanti ngobrol bersama public figure ataupun mungkin juga tokoh yang akan hadir nanti bersama kami di studio. Kita akan sharing, berbagi informasi terkait hal yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda semua. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sesuai jadwal dan sudah kita sounding juga di awal, pendengar, kita masuk di segmen bincang inspiratif yang dimana kita akan ngobrol ringan bersama public figure atau tokoh yang hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi, yang dimana kita akan berbagi informasi terkait mudah-mudahan hal-hal yang kami bagikan itu bisa menginspirasi Anda semua pendengar. Dan telah bersama kami di studio sesuai dengan yang dijadwalkan di flyer yang juga sudah beredar di sosial media kami, kita bersama dengan Ibu Fatma Rinambo SPMP, yang dimana beliau adalah ketua tim bidang karantina tumbuhan dari BKHIT Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum Ibu Fatma.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, secantik suaranya pendengar. Anda pun juga yang menonton kami di YouTube kami di RRI Kendari pasti sudah lihat dong ya, kita bersama dengan Ibu Fatma yang dimana beliau adalah ketua tim bidang karantina tumbuhan dari BKHIT Sulawesi Tenggara. Kabar sehat Ibu?
3: Alhamdulillah Mbak, kabar sehat.
2: Alhamdulillah. Kita bersama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita ngobrol di bincang inspiratif. Mudah-mudahan sih bisa menginspirasi banyak orang ya Bu ya.
3: Insyaallah.
2: Insyaallah amin. Dengan kabar yang sehat, kabar yang baik. Dan ini kali keberapa ke RRI ini Bu, kalau Ulan boleh tahu?
3: Kalau buat saya ini yang perdana Mbak Ulan ya.
2: Perdana ya, welcome berarti Bu ya di studio Pro 1 ya. Pokoknya mudah-mudahan jadi kesan pertama yang baik pastinya ya, kita bersama berbincang di bincang inspiratif ini ya Bu ya. Baik. Nah, kita mungkin sedikit kenal sosoknya dulu, perjalanan dan juga pengabdian di bidang karantina tumbuhan nih. Karena beliau adalah ketua timnya nih di sana. Jadi pendengar kalau ngomong-ngomong profesi, tentunya profesi itu memiliki cerita atau perjuangan yang mungkin bisa dibilang tidak instan ya, jadi panjang pastinya. Tidak sedikit orang yang akhirnya berhasil mencapai posisi penting itu melalui perjalanan yang betul-betul panjang pendengar, yang penuh tantangan, kemudian juga mungkin proses belajar dan juga pengabdian. Nah, di balik tugas menjaga keamanan komoditas pertanian ini kayaknya kalau kita dengar agak berat ya.
3: Agak ekstrim ya.
2: Agak ekstrim ya, dan juga mungkin menjaga sumber daya hayati bangsa. Tentunya di sini terdapat sosok-sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan, namun ini memiliki banyak sekali peran yang sangat strategis, terkhusus bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara ya, lebih tepatnya ya. Ibu Fatma, mungkin bisa kali ya kita diceritakan bagaimana sih perjalanan pendidikan dan karir Ibu hingga akhirnya sampai dipercaya menjadi ketua tim bidang karantina tumbuhan dari BKHIT Sulawesi Tenggara. Silakan.
3: Baik Mbak Ulan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini oleh RRI. Kami sangat apresiasi dari RRI ini sudah beberapa kali mengundang figur kami ya dari Balai Karantina di Sulawesi Tenggara ini. Dan pada hari ini saya juga merupakan penghargaan buat saya bisa memberikan semacam ini ya, di acara bincang ini bisa memberikan cerita saya, bisa membagi kepada pendengar semua pada hari ini bagaimana saya sudah bisa sampai di titik ini sampai hari ini. Sebelumnya mungkin Mbak Ulan, saya menyampaikan bahwa saya ini adalah seorang ASN pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara. Ya, jadi kami adalah pejabat karantina pada balai karantina itu adalah ASN aparatur sipil negara yang diberikan tanggung jawab, diberikan wewenang untuk melakukan tindakan karantina. Seperti tadi yang Mbak Ulan sampaikan, untuk menjaga negeri ini khususnya Sulawesi Tenggara dari adanya ancaman hama dan penyakit baik hewan, ikan maupun tumbuhan. Terkhusus buat saya di sini karena bidangnya tumbuhan, maka saya menjaga untuk komoditas tumbuhan, ya, menjaga Sulawesi Tenggara agar tidak terkontaminasi, tidak dimasuki oleh penyakit-penyakit yang bisa membahayakan komoditas pertanian kita di Sulawesi Tenggara, Mbak Ulan, ya. Dan karir saya di Balai Karantina ini, kalau kita mau bercerita cukup panjang, Mbak Ulan. Saya sudah 20 tahun menjadi ASN pada Balai Karantina. Alhamdulillah sudah melewati berbagai macam berbagai macam lika-liku, drama kehidupan ya, seperti itu. Jadi memang saya memulai semuanya dari awal, ya, dari nol ya, kalau orang bilang
2: itu, ya. Kayak di Pertamina, Pertamina dong ya, dimulai dari nol nih.
3: Jadi alhamdulillah kita juga mulai dari nol, seperti itu. Jadi saya awalnya masuk ke karantina itu sebagai ASN pada Balai Karantina itu tahun 2006. Alhamdulillah sudah 20 tahun seperti itu. Dan sangat, bukan hal yang sangat mudah untuk bisa masuk menjadi seorang ASN pada Balai Karantina ini. Saya awalnya, sebelumnya itu kalau mau bercerita dari awal, saya tes untuk masuk ke karantina ini sampai 5 kali, Mbak Ulan. Ya, sebegitu cintanya saya sama karantina ini, sehingga memang benar-benar semua saya usahakan bagaimana supaya saya bisa menjadi bergabung sebagai ASN pada Balai Karantina. Alhamdulillah setelah 5 kali tes baru saya bisa lulus menjadi seorang ASN. Kemudian semua tahapan kami lewati, karena untuk menjadi seorang ASN pada Balai Karantina banyak tahapan yang harus kami lewati. Kami harus mengikuti berbagai diklat seperti itu. Kemudian kami harus mempunyai kompetensi tertentu untuk menjadi seorang pejabat karantina. Sampai dengan tahun ini, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan, saya dimandatkan untuk menjadi ketua tim pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara.
2: Itu keren.
3: Jadi sangat panjang, Mbak Ulan, kalau diceritakan.
2: Kayaknya 2 hari tidak cukup ya, Bu ya.
3: Bagaimana kita seorang wanita yang bekerja seperti wanita lain pada umumnya, yang juga saya selain sebagai ASN juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Mbak Ulan. Jadi kami di sini berusaha untuk bisa mengatur bagaimana supaya kita bisa berjalan semuanya, bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa menjadi ASN yang baik, tentunya seperti itu. Jadi semua kita syukuri, alhamdulillah semua bisa kita jalani dengan baik, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.
2: Amin ya robbal alamin. Yang dimana kan kita ketahui kalau ibu rumah tangga yang bekerja itu loh, tantangannya sangat-sangat luar biasa ya semua ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, bahkan seperti seorang sosok beliau Ibu Fatma ini, ya bisa, bisa balance semuanya nih. Jalan ibu rumah tangga jalan, pekerjaan juga jalan.
3: Alhamdulillah bisa balance semuanya, diusahakan, di
2: dimaksimalkan,
3: dimaksimalkan ya? Kalau orang bilang dipaksakan,
2: dipaksakan harus
3: dipaksakan. Alhamdulillah bisa menyeimbangkan antara pendidikan, jadi pendidikan juga bisa kita selesaikan dengan baik, menjadi ASN juga bisa kita ikuti semua, dan menjadi ibu rumah tangga bisa dimaksimalkan seperti itu.
2: Ini baru pertanyaan pertama loh ini. Ini sudah banyak sekali nilai inspirasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan seorang beliau pun, Ibu Fatma ini, 5 kali tes dulu loh baru bisa tembus loh. Luar biasa. Jadi memang di luar sana ya, mungkin kalau ada yang mendengarkan siaran kami masih berjuang, mungkin masih di jalannya berjuang, ya tidak menutup kemungkinan 1 kali tes gugur, 2 kali mungkin gugur, 3 kali gugur, 4 mungkin gugur, ya 5 mungkin sudah terjaring ya.
3: Iya, seperti itu. Jadi semua ada hikmahnya, Mbak Ulan. Jadi jangan kita baru tes sekali terus menganggap sudah selesai.
2: Sudah patah semangat gitu.
3: Jadi,
2: kan ya.
3: Hikmahnya yang saya ambil ya, Mbak Ulan, dari situ, saya awalnya tes itu masih menggunakan ijazah SMA. Ijazah SMA, tahun berikutnya saya tes lagi masih menggunakan ijazah SMA, dan alhamdulillah setelah saya lulus menjadi seorang seorang sarjana bisa tes menggunakan S1 dan lulusnya langsung di jalur sarjana S1 gitu loh.
2: Kayaknya sudah diatur sedemikian rupa gitu.
3: Allah yang Maha mengatur segalanya. Betul. Jadi kalau mungkin kita lulus pada saat kita masih jadi SMA, kita tidak akan ada di posisi saat ini sekarang.
2: Betul.
3: Jadi itu hikmah yang saya petik. Makanya saya selalu bersyukur ya Allah kalau misalnya sebelumnya ceritanya lain, mungkin saya juga tidak akan ada berada di titik ini.
2: Betul, tidak akan sampai di titik ini loh, gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan bilang sudah tertumpuk sekali, nah sudah sudah menyerah nih. Menyerah. Jangan pantang menyerah, jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Tuh. Mana tahu ketiga kali jatuh itu, nah keempatnya sudah jalan Tuhan nih yang menuntun kita sampai ke arah situ. Mungkin yang itu yang terbaik ya.
3: Iya, betul.
2: Yes, keren. Nah, tapi untuk saat ini ya Ibu Fatma ya, banyak sih sebenarnya generasi muda mungkin saat ini belum terlalu mengenal gitu loh dunia karantina tumbuhan. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang ya, mau dilihat, sektor ini memiliki banyak sekali peran penting dalam melindungi pertanian kita, khususnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara lah, cakupannya lebih luas. Menjaga kualitas komoditas, mendukung perekonomian daerah juga tentunya, maupun nasional juga ke depannya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin gali lebih jauh, apa sih yang membuat ibu itu tertarik menekuni bidang karantina tumbuhan, dan apa sih sebenarnya makna profesi ini bagi ibu secara pribadi? Kan banyak nih ibu, profesi lain kan banyak nih. Kok daftarnya sampai 5 kali ke balai karantina sih?
3: Iya. Ya, jadi tentunya yang pertama, kenapa sih saya sampai sebegitunya tes di situ di karantina? Yang pertama tentunya karena basic pendidikan ya.
2: Oh, okay.
3: Awalnya saya memang kuliah itu di jurusan ilmu hama penyakit tumbuhan, di mana untuk keterkaitan dari basic pendidikan saya itu, setelah saya lihat-lihat banyak, oh ternyata saya bisa masuk nih di di karantina seperti itu. Jadi jalur pendidikan yang saya tempuh itu dia terkoneksi ke situ seperti itu. Jadi lulusannya itu banyak diterima di karantina begitu Mbak Ulan. Walaupun memang ada juga sih di instansi lain yang menerima, namun saya memang lebih tertarik karena saya lihat juga dari sisi tupoksinya, pekerjaannya, saya sangat tertarik ya. Bagaimana ini sangat menantang buat kami, buat kami, karena di karantina itu bukan hanya pendidikan yang diberikan atau pelatihan-pelatihan yang diberikan itu bukan hanya secara administrasi, namun kami memang diberikan juga ditempa dengan pendidikan fisik ya, seperti dulu kami itu di sebelum lulus dari jadi PNS itu harus mengikuti latihan dasar kepemimpinan itu di Rindam Jaya. Jadi memang didikan dari TNI seperti itu.
2: Jadi sudah keras dari awal.
3: Jadi mungkin saya melihat seperti itu ya. Jadi saya tertarik dan saya fokus di situ. Saya memang tipikalnya kalau misalnya saya fokus di satu bidang, saya akan usahakan bidang itu. Jadi saya fokus. Ketika tidak lulus, okay, belajar lagi, kita tes lagi, sampai alhamdulillah Tuhan berikan jalannya supaya saat ini bisa bergabung seperti itu.
2: Yes, keren. Tapi kalau ngomong-ngomong kan ini sudah panjang juga nih sepang terjangnya di balai karantina dari tahun 2006 ya awal lulusnya. Berarti sudah 26 tahun untuk di tahun ini ya. Kurang
3: 20,
2: lebih ya.
3: 20 tahun.
2: 20 tahun, 20 tahun. Iya, kan 2006 ya. Iya, 20 tahun. Nah, tentu perjalanan panjang itu memiliki tantangan tersendiri lah pastinya Ibu Fatma ya. Namun mungkin seringkali tantangan itulah yang akhirnya lahir pengalaman, mungkin yang akhirnya bisa memperkaya wawasan, kemudian membentuk karakter seseorang menjadi lebih kuat juga serta tangguh karena pengalaman itu. Karena katanya ada yang bilang pengalaman itu adalah guru yang paling baik.
3: Betul
2: katanya
3: sekali.
2: Ya. Tapi kita mau tahu juga dong, ada enggak tantangan terbesar yang mungkin Ibu Fatma pernah alami nih selama bertugas di karantina tumbuhan?
3: Ya, kalau tantangan sangat besar sekali, besar sekali kalau tantangan di karantina ya, di mana kami ini adalah petugas karantina yang sehari-harinya harus berhadapan dengan pengguna jasa, pelaku usaha yang harus kita harus kami menyampaikan untuk mengikuti semua aturan dari karantina seperti itu. Jadi kami kan melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk dan pintu keluar, kan? Di mana kata pengawasan itu pasti artinya agak keras ya. Jadi kami ini bukan yang awalnya tugas itu langsung duduk manis di kantor di bawah AC bukan Mbak Ulan. Jadi petugas karantina itu melakukan pengawasan di pintu masuk dan pengeluaran. Artinya pintu masuk pengeluaran itu bandara, pelabuhan begitu ya. Jadi kami memang memiliki tantangan karena tantangannya yaitu mencegah komoditas yang masuk. Kalau ada yang tidak mematuhi aturan, tentunya kita akan berhadapan dengan para pelaku-pelaku usaha atau pengguna jasa seperti itu, yang tentunya pasti di situ ada emosi kan seperti itu. Jadi memang kita pertaruhkan juga di situ seperti itu Mbak Ulan. Jadi memang dari awal kalau untuk petugas karantina sudah keras betul. Untuk tantangannya ya karena kita berhadapan, kita adalah ini pemberi layanan kan, melayani dengan berbagai macam
2: model orang
3: yang kita ketemukan, berbagai macam situasi itu ya. Jadi dan banyak juga tantangannya karena banyak lalu lintas komoditas yang dilalu lintaskan kan ke negara dengan berbagai permasalahannya.
2: Bermacam-macam
3: Mbak Ulan. Ada yang patuh karantina,
2: ada juga yang mungkin yang kayak tidak nakal ya.
3: Patuh banyak sekali, ada yang tidak patuh karantina. Jadi ya bagaimana kita bisa menyampaikan sebagaimana supaya pengguna jasa itu ya tidak
2: harus terima gitu,
3: harus terima dengan baik begitu kan,
2: karena begitu. Kan setiap orang kan beda-beda ya, satu orang aja kita atur luar biasa bentrokannya apalagi banyak orang
3: apalagi kalau kita bertugas di pelabuhan kan itu keras, beda lah tipikal kita berhadapan dengan pengguna jasa yang di bandara misalnya seperti itu. Jadi berbagai karakter lah dan kondisi yang berbeda-beda.
2: Cara mengatasinya gimana nih? Ibu memang bersama tim memang sudah harus solid nih dengan tim. Jadi kalau satu bilang tidak, satu juga berarti sampai di ujung sana pintu enggak boleh bilang tidak. Karena kalau satunya lemah di ujung sananya boleh kan, otomatis bentrok juga tuh kan ya.
3: Betul. Jadi cara mengatasinya benar yang dikatakan Mbak Ulan tadi, kita harus kerja sama tim. Itulah kenapa ada ketua tim di tiap bidangnya. Jadi kami itu ada ketua tim bidang karantina hewan, ketua tim bidang karantina ikan.
2: Jadi ada tupoksi-tupoksi masing-masing ya.
3: Kami selaku ketua tim itulah yang mengkoordinir semua teman-teman kami yang bertugas di lapangan, yang di pelabuhan, di mana kita di sini menjaga banyak sekali pelabuhannya Mbak Ulan.
2: Iya, betul.
3: Pelabuhan Laut Kendari, kemudian pelabuhan Raha, Bau-Bau, terus Wakatobi, Tobaku, seperti itu. Jadi kami mengkoordinir semua kegiatan teman-teman, jadi satu komando begitu ya, satu komando. Kalau memang tidak ya semua tidak. Jangan ada yang lolos di belakang.
2: Jadi kan biasa kalau ketua tim sudah bilang tidak, di bawahnya lagi kalau memang tidak memegang integritas itu kan ya sudah enggak apa-apa, lolos aja sepupu ini.
3: terlalu banyak sepupu ya begitu. Jadi memang harus benar-benar integritas kami ini dipertaruhkan di sini.
2: Iya sih, apalagi jadi ketua tim ya Bu ya.
3: Iya.
2: Ih, luar biasa tuh loh.
3: Banyak intervensi kan.
2: Iya betul.
3: Harus komitmen, konsisten dan integritas.
2: Itu dia.
3: Memang benar-benar harus.
2: Ngomong-ngomong integritas sih, kalau dalam pelayanan publik, integritas, tanggung jawab, dedikasi. Nah, ini kan satu kesatuan nih yang tidak bisa terputus nih. Nilai yang sangat penting dalam pekerjaan apapun itu. Nah, masyarakat tentu juga ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya aparatur negara ini menjalankan amanah yang dipercayakan kepada mereka. Mungkin kalau dari Ibu Fatma sendiri nih, nilai-nilai apa saja sih yang mungkin Ibu pegang dalam menjalankan tugas sebagai aparatur yang bertanggung jawab terhadap perlindungan sumber daya hayati Indonesia, Ibu?
3: Ya, jadi tentunya seperti yang disampaikan tadi, nilai-nilai yang harus kita tanamkan, ya integritas, kejujuran, seperti itu, dan rasa tanggung jawab, serta untuk kemampuan bekerja sama tim,
2: ya, itu yang penting ya.
3: Tentunya dalam menerapkan nilai-nilai integritas tersebut, kami sebagai pejabat karantina diberikan ada landasan apa yang kami pegang kan. Tentunya kami bekerja sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi segala tindakan karantina yang kami lakukan semua berdasarkan dari yang ditetapkan atau ketentuan pada Undang-Undang 21 tersebut, Mbak Ulan. Jadi
2: ada pedomannya
3: dasar,
2: gitu
3: ada
2: ya.
3: Pedoman. Ada pedoman. Itu kalau mau dibilang ya kitabnya karantina ya, lah, betul. Di situ. Setiap tindakan yang kami lakukan semua harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.
2: Oke.
3: Gitu. Dan kami implementasikan dengan integritas dan jiwa korsa, kebersamaan dengan tim, seperti itu.
2: Itu juga sih sebenarnya. Jadi bukan mungkin cuma kesuksesan itu memang ya bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk orang banyak, kemaslahatan masyarakat juga tentunya di situ ya. Jadi memang itu kita harus pegang teguh tuh. Semua apa yang ditetapkan, apa yang telah diatur oleh, memang yang sudah diatur tertulis, itu memang kita tidak boleh melenceng dari situ ya. Karena itu sangat krusial sekali kalau melenceng ya. Karena biasanya kalau ada juga sih, mungkin bukan di kota Kendari sini, mungkin di sana, di kota yang jauh, ketika sudah ada tertulis di kitab mereka masing-masing, tapi masih aja disalahgunakan, masih aja belok ya Bu ya.
3: Iya betul.
2: Itu yang harus dijaga tuh sebenarnya.
3: Betul
2: ya
3: sekali.
2: Jadi seperti itu. Namun kalau kita bilang kesuksesan di sini, kesuksesan seseorang itu sebenarnya tidak serta merta itu diukur dari jabatan yang diraih ya Bu ya, tetapi juga mungkin manfaat yang mungkin dapat diberikan kepada orang lain dan juga lingkungan sekitarnya. Mungkin kita mau tahu juga nih, pelajaran hidup paling berharga apa sih yang mungkin Ibu peroleh selama mengabdi di bidang karantina tumbuhan, mungkin yang bisa menginspirasi para pendengar di luar sana.
3: Ya betul sekali. Tapi jadi pelajaran hidup yang mungkin saya dapatkan selama kurang lebih 20 tahun saya menjadi seorang ASN, jadi kita harus memang benar-benar membawa kesuksesan itu adalah buah dari hasil dari permulaan. Berani memulai kan, buah dari berani memulai, kemudian disiplin dalam proses, dan juga ketangguhan dalam menghadapi kegagalan, seperti itu ya. Jadi kita jangan takut gagal, harus selalu harus selalu berpikir bahwa kita harus terus mencoba, mencoba dan mencoba sampai dengan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, dan tentunya akan ada selalu hikmahnya di balik suatu kegagalan. Dan juga benar tadi Mbak Ulan bahwa kesuksesan itu adalah bukan seberapa tinggi jabatan kita di jabatan seseorang, namun seberapa besar kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, seperti itu. Jadi kalau kami di karantina mungkin untuk memberikan manfaat, jadi kami ini bukan hanya menjaga di pintu masuk dan pintu keluar, jadi kami di sini membantu program pemerintah juga untuk mendorong akselerasi ekspor. Jadi balai karantina ini selain tupoksinya, kami juga punya tugas tugas tambahan. Jadi kami mencoba bagaimana untuk Sulawesi Tenggara ini komoditas pertaniannya bukan hanya bernilai domestik, tapi bernilai nasional, internasional, bisa bernilai ekspor, seperti itu Mbak Ulan. Jadi itu mungkin yang manfaat kami di sini, selain hanya berjaga di pintu masuk pintu keluar. Jadi kalau orang bilang karantina hanya jaga-jaga saja,
2: jaga-jaga di pintu masuk,
3: jaga-jaga
2: dan
3: di
2: pintu
3: pelabuhan
2: keluar,
3: dengan bandara, jadi bukan seperti itu. Ada banyak manfaat yang memang kami di sini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, seperti itu. Di antaranya yaitu tadi, kami berusaha untuk meningkatkan meningkatkan akselerasi ekspor di Sulawesi Tenggara ini, ya, begitu. Jadi sangat banyak tugas tambahan kami lain yang memang bermanfaat dan untuk meningkatkan dari Sulawesi Tenggara ini, seperti itu.
4: Okay.
3: Ya. Kami kan instansi vertikal, ya,
2: iya, betul.
3: Jadi di sini kami bukan hanya, kalau vertikal bilang hanya urusan ke pusat,
2: yeah,
3: gak ada pedulinya ke daerah, seperti yeah, itu
2: betul.
3: Kan jadi tidak seperti itu. Kami turut mendorong untuk Sulawesi Tenggara ini untuk bisa juga go internasional komoditasnya, baik hewan, ikan maupun tumbuhan.
2: Jadi semua
3: itu.
2: Ya harus yeah, go internasional ya,
3: semua.
2: Itu harapan
3: jadi,
2: bersama
3: harapan kami seperti itu, Mbak Ulan.
2: Oke deh. Indonesia kita kan memang merupakan negara agraris ya, yang pokoknya memiliki kekayaan komoditas pertanian yang bisa dibilang Kota Kendari aja luar biasa kok pertaniannya ini ya, Bu ya.
3: Betul.
2: Namun di sisi lain, kalau kita lihat lagi ancaman hama, penyakit tumbuhan juga terus berkembang nih.
3: Iya.
2: Dia itu kayak ikut zaman kali ya. Terus berkembang seiring meningkatnya lalu lintas perdagangan juga kan ya. Mungkin kalau kita mau tanya sedikit juga, karena ini kan bidangnya Ibu, mengapa sih pengawasan terhadap keluar masuknya komoditas pertanian itu menurut Ibu Fatme itu sangat penting untuk dilakukan? Kenapa, Bu?
3: Iya, karena kita tahu bahwa komoditas kita di sini, khususnya untuk komoditas tumbuhan ya, komoditas pertanian sangat beraneka ragam. Di Sulawesi Tenggara ini merupakan sebenarnya kaya akan sumber daya, salah satunya untuk komoditas pertanian. Kenapa harus kita jaga? Karena masih banyak jenis-jenis hama dan penyakit itu yang belum ada di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi banyak, ada beberapa jenis-jenis hama dan penyakit yang mungkin sudah ada di Surabaya, sudah ada di Kalimantan, Sumatera, belum ada di Sulawesi Tenggara. Nah, itulah yang kita cegah, Mbak Ulan. Kita jaga jangan sampai hama dan penyakit itu masuk ke Sulawesi Tenggara. Nah, begitu juga yang dari negara lain, belum ada di Indonesia, tiba-tiba ada diimpor ke sini seperti beras impor misalnya, terus membawa hama dari negara tersebut. Nah, tentunya kalau hama dan penyakit masuk yang belum ada di Sulawesi Tenggara itu, tentunya kan akan membawa jenis penyakit hama dan penyakit yang baru
2: dibawa
3: ke sini lagi,
2: okay.
3: Ya, yang tentunya akan merusak,
2: akan
3: memberi dampak dari sisi ekonomi, dari segi kesehatan komoditas pertanian, tentunya akan mempengaruhi. Jadi kenapa kami sangat penting sekali untuk menjaga pintu pemasukan dan pengeluaran itu, salah satunya adalah itu, mencegah masuknya berbagai hama dan penyakit. Seperti itu. Tentunya kalau ada hama dan penyakit yang tingkat serangannya tinggi, kan seperti itu, tentunya pasti semua pada kok ini karantina, kok bisa seperti
2: kok bisa
3: ini
2: lolos,
3: kok bisa lolos,
2: kok bisa ada gitu kan, disalahkan lagi tuh nantinya. Iya,
3: gitu. Jadi memang sangat penting, Mbak.
2: Sangat penting. Makanya kenapa sangat-sangat dijaga.
3: Betul.
2: Makanya betul sih kalau masyarakat bilang, kalau kita sudah berhadapan sama balai karantina, we takut kita. Sudah cocok kayaknya ya.
3: Betul-betul sekali. Jadi ya harus sesuai prosedur.
2: Yes,
3: kan?
2: Betul.
3: Kalau kita sesuai prosedur, ya insya Allah semua aman.
2: Sudah semua aman.
3: Jadi karantina di sini keberadaannya bukan untuk menyulitkan.
2: Iya, bukan untuk menakut-nakuti juga.
3: Bukan untuk menakut-nakuti. Kami tujuannya adalah untuk memudahkan, memudahkan pelaku usaha, memudahkan lalu lintas komoditas pertanian, seperti itu. Melalui apa? Ya, melalui SOP yang sudah kami terapkan. Dan SOP itu sangat mudah sekali. Mudah sebenarnya, cuman mungkin masih ada segelintir oknum
2: agak
3: yang
2: berat mungkin ya,
3: atau memang tidak paham, kan? Tidak paham, atau memang tidak mau mengurus, seperti itu. Ya, jadi semua ada konsekuensinya ketika kita taat karantina. Ketika kita melanggar aturan karantina, semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
2: Itu sudah tertuang di situ semua.
3: Iya,
2: ya. Dan sebenarnya balai karantina sih membuka pintu lebar-lebar sih kalau Anda mungkin untuk sharing, mungkin ya untuk tanya. Nah, sebenarnya di sana langsung aja datang tanya kok.
3: Iya, betul.
2: Tidak masalah ya.
3: Tidak masalah.
2: Hanya mungkin takut kali ya.
3: Jadi kalau kami di pelayanan itu 7x24 jam nah, bulan di pelabuhan, di bandara itu ada petugas. Jadi kita ada pembagian jadwal shift tiket ya. Jadi jangan takut hari libur tidak ada petugas. Ya, kita betul. Ada. Semua sudah kami susun sedemikian rupa sehingga pelayanan itu tetap berjalan
2: ya,
3: ya baik di pelabuhan maupun di bandara. Nah, untuk pelayanan informasi kita buka di kantor induk kami di Balai Karantina seperti itu.
2: Ya. Jadi bisa langsung ke sana
3: kali ya. Bisa. Kita juga punya website, punya Instagram. Jadi sekarang mudah sebenarnya.
2: Gampang
3: Mbak
2: sih.
3: Ulan.
2: Mau bertanya kita tinggal DM kali ya.
3: Langsung betul. Fast respon kami dijawab.
2: Iya sih.
3: Mau Bu mau kirim ini persyaratannya apa? Kan udah punya leafletnya tinggal dikirim ini.
2: Iya sih.
3: Persyaratannya
2: betul.
3: Seperti ini gitu. Jadi memang benar-benar kami ini pelayanannya mobile telepon, saya sering bilang sama pelaku saya, yang penting saya tidak sedang tidur.
2: Iya betul.
3: Kalau tidur tidak bisa angkat telepon. Selain itu
2: bisa
3: kami,
2: ya
3: bisa on call,
2: on
3: mau
2: on air terus.
3: Betul.
2: KRRI dong.
3: Iya betul. Mau ekspor apa,
2: iya,
3: mau
2: betul.
3: Kirim apa, silakan. Karantina sangat terbuka untuk informasinya.
2: Iya.
3: Ya, ya seperti itu. Jadi persyaratan-persyaratan itu semua ya kita bantu bagaimana ya, supaya pengguna
2: bisa,
3: jasa
2: iya.
3: itu bisa memenuhi persyaratan karantina.
2: Betul. Itu. Sebenarnya sih itu bukan kalau dilihatkan persyaratan sebenarnya itu bukan untuk aduh ini kok sulit amat sih kita mau kirim barang aja sulit. Sebenarnya enggak ya. Itu kan untuk ya kebaikan bersama gitu loh. Karena kalau ada apa-apa otomatis nanti kira-kira kayak ada penyakit yang masuk mungkin yang kita mengirim atau apa masuk ke kita ke Sulawesi Tenggara, otomatis kita yang kena, semua masyarakat ikut kena. Nah, makanya kenapa ya memang harus memasak badan sekali nih balai karantina ya.
3: Betul.
2: Tidak boleh goyah sedikit
3: tidak
2: pun
3: boleh.
2: Ya tidak boleh
3: integritas dipertaruhkan di sini
2: betul karena kalau ada apa-apa ya kembali lagi pasti ke balai karantinanya
3: karena imbasnya juga ke pemerintah daerah
2: ya betul
3: seperti itu.
2: Imbasnya ke semua pihak lah
3: semua
2: pastinya.
3: Pihak. Bahkan pelaku usaha pun secara tidak langsung tidak menyadari akan berimbas ke pemiliknya, ke
2: usahanya juga,
3: seperti itu. Kalau mengirim komoditas hewan ikan maupun tumbuhan dan tidak melalui sertifikasi karantina, otomatis di daerah tujuan akan ditolak.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Kan menghabiskan biaya lagi yang tadinya sudah mengirim banyak
3: biaya, mau dikembalikan.
2: Kembalikan lagi.
3: Butuh biaya, butuh waktu dan tenaga. Kalau tidak bisa ditolak, ya dimusnahkan.
2: Lebih rugi lagi ya, kan? Berapa kali itu. Lipat tuh ruginya?
3: Seperti itu.
2: Iya, jadi mending ikuti prosedur aja yang berlaku kali ya.
3: Sesuai prosedur. Jadi kita punya SLA pelayanan.
2: Okay.
3: Ya, kita kami ada SLA pelayanan, ada untuk komoditi yang low risk, medium risk, kemudian
2: sudah ada juga ya?
3: High risk. Iya, sudah ada Mbak Ulan. Jadi memang kita sesuaikan dengan tingkat resiko dari komoditas seperti itu. Jadi pelaku usaha jangan merasa khawatir, saya nanti lama di karantina. Kita punya standar pelayanan ya. Jadi ada SLA-nya. Kalau untuk yang kategori rendah kan kategori sedang
2: itu semua ada ya,
3: semua ada,
2: sudah ada
3: semua
2: pos-posnya
3: sudah
2: masing-masing yang sudah diatur semua.
3: Betul sekali.
2: Sedemikian rupa
3: ya,
2: itu sih itu. Nah kalau kita lihat juga nih di era globalisasi kayak sekarang ini kan perdagangan antar wilayah, antar negara sekarang sudah semakin terbuka ya. Jadi memang sebenarnya peluang tersebut itu harus sih memang mesti diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan resiko bagi lingkungan maupun mungkin sektor pertanian. Mungkin bisa Ibu gambarkan kali ya, Ibu Fatma nih yang bisa menggambarkannya. Apa sih sebenarnya ancaman mungkin yang dapat muncul kalau masyarakat mengabaikan aturan karantina tumbuhan?
3: Iya. Kalau masyarakat mengabaikan karantina tumbuhan, kalau tidak ada penjagaan di pintu masuk pengeluaran, bayangkan itu Mbak Ulan kalau ada impor beras masuk terus tidak ada karantina yang menjaga. Ada hama yang masuk yang mengikut sama komoditas tersebut pasti akan mempengaruhi komoditas yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara seperti
2: betul.
3: Itu ya. Jadi ancaman-ancaman itu pasti ada, kemudian akan termasuk penyakit-penyakit yang zoonosis misalnya untuk hewan, yeah, kalau tidak dijaga dengan baik kan akan menular kepada manusia, seperti itu ya. Jadi banyak sekali tentunya dampaknya, dan pastinya akan memberikan kerugian ekonomi yang sangat besar, seperti itu.
2: Itu gambarannya.
3: Ya, jadi gambarannya seperti itu. Jadi kami pernah ada di sini beberapa kali impor beras dari Vietnam, dari Thailand. Nah, itu memang benar-benar harus kita jaga. Kalau tidak, itu beras harus, itu beras pasti apa mengandung hama di dalam situ kan, pasti akan merusak pasti kualitasnya, kemudian menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, seperti itu.
2: Terus kita konsumsi juga lagi,
3: betul sekali, tentunya akan ke kita juga,
2: akan
3: sendiri
2: berpengaruh
3: kesehatan,
2: ya,
3: seperti
2: pasti.
3: Itu
2: mungkin bukan kayak hari ini kali,
3: betul
2: ya, mungkin
3: sekali.
2: Beberapa tahun ke depan baru kita rasa, oh ternyata dulu saya pernah makan beras yang ada hamanya ini,
3: mungkin seperti itu. Jadi seperti secara itu tidak langsung kan imbasnya, dampaknya sangat panjang ya, seperti itu.
2: Jadi itu sih sedikit deh sebelum kita jeda lagi nih. Kita kan Sulawesi Tenggara ini memiliki berbagai komoditas unggulan juga nih pastinya, Bu Fatmaya, yang tentunya berpotensi menembus pasar nasional maupun sampai internasional. Tentu dibutuhkan juga nih pastinya dukungan dari berbagai pihak agar komoditas tersebut itu mampu bersaing lah di luar sana. Kalau untuk peran karantina tumbuhan sendiri dalam membantu petani dan pelaku usaha mungkin agar produk mereka tetap memiliki daya saing lebih tinggi, seperti apa perannya?
3: Jadi peran dari Balai Karantina khususnya di Sulawesi Tenggara ini ya, Mbak Ulan, kami pertama turut mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian. Jadi di Balai Karantina itu ada yang namanya klinik ekspor.
2: Ada klinik ekspor.
3: Kami di situ ada klinik ekspor. Itu adalah pusat informasi untuk persyaratan-persyaratan ekspor negara tujuan. Seperti itu ya. Misalnya ada yang mau ekspor kopra ke India, apa sih persyaratannya? Apa-apa yang harus dipenuhi, seperti itu. Kemudian di untuk peran kami juga kaitannya dengan di Sulawesi Tenggara ini ada tim percepatan ekspor. Ya, di situ kami karantina bersama Bea Cukai, bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara itu mempunyai tim percepatan ekspor. Kami tergabung dalam tim percepatan ekspor. Jadi di situ bisa memfasilitasi para pelaku-pelaku usaha yang akan melalui lintaskan komoditasnya atau produknya ke luar negeri. Seperti itu. Terus kalau untuk kepada petani-petani mungkin seperti itu kan, peran karantina di sini kami biasanya yang sudah sebelum-sebelumnya itu melakukan bimbingan teknis kepada para petani-petani.
2: Sudah ada bimbingan gitu ya?
3: Ya, sudah pernah kami lakukan bimbingan. Kemudian juga kami ini karantina salah satu tupoksinya adalah melakukan monitoring

0: Kami nanti akan lakukan monitoring pada saat pemantauan, di mana sih ditanam, bagaimana proses pertumbuhannya.
1: Jadi sampai sejauh itu ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Keren.
0: Jadi kita tetap menelusuri, jadi ketertulusan itu tetap berjalan.
1: Jadi kayak berantai gitu ya, tidak pernah terputus.
0: Itu. Jadi kita harus tahu kemana sih benih itu didistribusikan, kan? Terus bagaimana sih nanti pertumbuhannya? Apakah dia menimbulkan ada serangan hama yang baru atau penyakit? Ya nanti kita bisa rekomendasikan ke pemerintah daerah seperti itu. Okay. Jadi hasil dari pemantauan daerah sebar yang kami lakukan itu kami seminarkan, kami undang semua dinas-dinas terkait kabupaten yang telah kami kunjungi dan kami nanti sampaikan, kami rekomendasikan ini harus di ini Pak, seperti ini di wilayah ini pernah ada pemasukan benih dan ternyata setelah kami lakukan pemantauan ada terindikasi ada hama atau penyakit yang baru misalnya seperti
1: ditelusuri sampai ke situ
0: jadi melalui kegiatan pemantauan itu yang kami lakukan setiap tahun. Jadi mungkin itu yang dampak langsung kepada petani yang kami lakukan yang juga dapat langsung bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah.
1: Keren, luar biasa loh ini tugasnya balai karantina ya.
0: Iya,
1: luar biasa, luar biasa. Memang sih, jadi memang mungkin yang masih belum tahu, masih mengawang-awang, ini balai karantina mereka tugasnya hanya menjaga kah atau apa? Nah ini sudah tahu nih, garis-garis besarnya sudah dikasih tahu semua nih.
0: Betul, mungkin mereka hanya lihat petugas, sertifikasi,
1: ditahan. Kalau bilang tidak berarti tidak, ini boleh jalan, boleh kirim, boleh. Sebenarnya cuma bukan cuma itu loh, bukan cuma di lapangan, banyak sekali ternyata step by step yang harus dilakukan, diverifikasi dan semuanya itu harus sesuai dengan prosedur SOP yang berlaku.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau balai karantina sudah bilang say no, berarti no.
0: Oh, no.
1: Sama lagunya Tasya Kamila dong, kita kasih kali ya untuk mendengar dulu ya. Kita jeda dulu deh. Nanti setelah itu kita masih akan membahas di bincang inspiratif ini bersama dengan Ibu Fatma pastinya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar. Terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: MHz Pro 1 Kendari,
2: Channel Informasi dan Inspirasi.
3: Masih bersama kita di segmen Bincang Inspiratif Pendengar ya. Kita masih bersama untuk di siang hari ini, lepas di menit ke-45 dari pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan Ibu Fatma Rinambo SPMP, yang dimana beliau adalah Ketua Tim Bidang Karantina Tumbuhan BKHIT Sulawesi Tenggara. Tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan, pastinya kita juga sudah ya sharing informasi mengenai balai karantina. Tentunya juga mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Mungkin yang masih bertanya, apa sih sebenarnya tugasnya, apa sih sebenarnya mereka punya pekerjaan selain menjaga pintu masuk dan keluar. Ternyata banyak sekali yang tentunya mereka kerjakan, pastinya apalagi di lapangan ya Ibu Fatma ya. Luar biasa. Nah, kita masuk lagi nih, masih dibincang inspiratif. Mungkin di segmen ini kita berkaitan dengan peran seorang ibu kali ya, mungkin yang harus menyeimbangkan pekerjaan dan juga tanggung jawab rumah tangga. Nah, tentunya kalau ngomong-ngomong menjadi seorang ibu kemudian sekaligus berbarengan dengan wanita karir, ini bukanlah hal yang mudah ya. Kalau di satu sisi harus menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja yang bisa dibilang ini sangat berat, kemudian juga di sisi lain harus dituntut hadir untuk keluarga dan anak-anak di rumah. Kemampuan berbagi waktu dan perhatian ini menjadi tantangan juga pastinya, yang banyak sekali dihadapi orang di luar sana, apalagi perempuan saat ini ya Ibu Fatma. Mungkin kalau dari Ibu Fatma sendiri, seorang ibu yang juga memiliki tanggung jawab besar dalam pekerjaan, bagaimana kalau ibu membagi waktu antara tugas kantor dan juga peran sebagai ibu rumah tangga?
4: Iya. Ya Mbak Wulan, kalau kita berbicara sebagai seorang wanita ibu rumah tangga, iya, pasti di benaknya orang-orang sangat berat ya, yang melalui di mana pagi kita sudah harus melek, sudah harus ke kantor, pergi pagi, pulang pasti sudah ya menjelang maghrib lah, seperti itu ya. Jadi sebelumnya mungkin saya mau menyampaikan bahwa saya ini selain seorang pejabat karantina, sebagai ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya sama seperti dengan ibu-ibu yang lainnya ketika di rumah.
3: Ketika di rumah. Jadi guru juga.
4: Iya, betul.
3: Jadi koki juga.
4: Iya, kebetulan ya. Saya memiliki alhamdulillah saya memiliki seorang suami yang sangat mendukung saya sebagai ASN, sebagai pejabat karantina, sangat mendukung kegiatan keseharian saya. Dan memang saya diberikan bukan kebebasan juga seperti apa, tapi diberikan kesempatan yang luas untuk bisa berkarir di karantina ini tanpa terlalu dibatasi untuk hal-hal yang lain. Jadi memang alhamdulillah suami saya sangat mendukung.
3: Rezeki lo itu ya.
4: Alhamdulillah sekali. Rezeki buat saya.
3: Betul.
4: Mendapatkan dukungan yang sangat besar dari seorang suami.
3: Iya, betul.
4: Ya, yang tidak terlalu banyak menuntut saya untuk terlalu stay sebagai ibu rumah tangga yang pada umumnya harus kita lakukan semua ya. Jadi memang dari awal kami sudah punya komitmen bahwa saya bekerja kan, beliau juga bekerja, jadi kami harus saling memahami bagaimana supaya kehidupan rumah tangga kami juga dapat berjalan baik seperti yang lainnya dan tanpa mengganggu pekerjaan masing-masing, aktivitas masing-masing. Dan alhamdulillah saya memiliki dua orang anak. Ya, saat ini kebetulan laki-laki dua-dua. Jadi saya di rumah sendirian,
3: enggak ada yang paling cantik.
4: Gak ada saingannya, Mbak Wulan. Jadi jagoan dua-dua. Yang pertama saat ini sudah menduduki bangku kuliah.
3: Keren.
4: Alhamdulillah saat ini kuliah di Universitas Brawijaya Malang.
3: Keren.
4: Kemudian yang kedua ini saat ini baru tamat SMP.
3: Masuk
4: SMA. Alhamdulillah kemarin sudah keterima di MAN 1 Kendari.
3: Keren.
4: Jadi saya bersyukur sekali juga karena memiliki anak-anak yang sangat mengerti dengan posisi keadaan ibunya, iya, gitu kan.
3: Apalagi anak laki-laki, anak cowok laki-laki, ya.
4: Kalau anak perempuan kan pintar, iya, bisa bantu ke rumah tangga, iya, kan. Tapi kalau ada laki-laki ya, memang dari awal saya melatih untuk kita bisa mandiri, semua bisa, anak-anak saya bisa mandiri, jadi sehingga saya tidak begitu terlalu merasa ini ya, apa, memikirkan ketika saya di kantor seperti itu.
3: Jadi mereka sudah bisa, sudah dong
4: tahu,
3: ya,
4: jadi
3: sudah tahu
4: dari kecil, sudah terlatih. Karena kalau kami petugas karantina memang dari awal masuk itu sudah banyak rangkaian pelatihan, kompetensi-kompetensi yang harus kami lewati. Artinya dalam mengikuti kompetensi itu pasti kita pasti meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak yang masih kecil.
3: Itu,
4: konsekuensinya,
3: betul.
4: Awalnya juga sangat berat, bagaimana saya masih menyusui, harus meninggalkan anak saya,
3: betul.
4: Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah, kita bersyukur selalu saja dengan keadaan yang kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semua bisa kita lewati, sampai saat ini anak-anak sudah tumbuh remaja, bahkan yang pertama sudah dewasa, ya sudah memasuki masa dewasa, ya. Tinggal kami orang tua bagaimana memberikan pondasi yang kuat buat anak-anak,
3: gitu ya,
4: mengarahkan. Jadi ketika mereka masih kecil, kami memang memberikan, kami juga sebagai guru di rumah, kan. Karena tentunya tidak ada yang menyamai pendidikan selain yang di rumah, apa yang kita berikan buat mereka seperti itu. Jadi dari kecil memang kita sudah tumbuhkan, memberikan pondasi yang kuat. Ketika anak-anak sudah dewasa, kuliah di luar, sudah bisa membawa diri seperti itu.
3: Sudah tahu.
4: Iya, sudah tahu.
3: Batas-batasan kami, apa segala macam.
4: Kami pun orang tua juga tenang.
3: Iya, jadi tidak was-was gitu,
4: tidak was-was. Jadi saya mungkin melalui bincang ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk suami saya.
3: Iya sih, pastinya.
4: Untuk suami saya yang sudah sangat pengertian.
3: Ih, keren.
4: Alhamdulillah sudah sangat mendukung saya.
3: Iya, betul.
4: Dan juga terima kasih untuk anak-anak saya, sudah memberikan dukungan sampai saat ini, sehingga mudah-mudahan ke depannya kita semua selalu diberikan kesehatan.
3: Yes, amin.
4: Ya, kesehatan, ya, kebahagiaan, dijauhi dari hal-hal buruk.
3: Nah, itu sih sebenarnya yang kunci utamanya tuh, kalau dalam keluarga kita saling komunikasi itu baik, walaupun mungkin di tengah kesibukan hari-hari yang bisa dibilang, waduh, kita kalah-kalah. Pejabat yang ada di pusat kali ya.
4: Betul. Kita kalah-kalah karena kita pagi pulang, orang kalau yang
3: orang sudah tidur.
4: Iya, betul. Kita masih harus bertempur di dapur, kan.
3: Iya,
4: kita
3: betul.
4: Harus menyiapkan apalagi nih sarapan buat besok.
3: Iya, betul.
4: Bagaimana untuk makan siang?
3: Iya, betul,
4: seperti
3: betul.
4: Itu Maulan. Jadi kita sebagai ibu yang bekerja, walaupun di kantor, pasti saya yakin seluruhnya ibu-ibu yang bekerja itu walaupun di kantor, pikiran itu setengahnya di rumah.
3: Iya, pasti. Betul.
4: Gimana, anak-anak sudah pulang sekolah belum?
3: Lagi mimpin rapat masih, di mana ya dia ini, sudah makan belum,
4: betul, ya? Lagi rapat balas chat. Nah ini sudah seperti
3: betul,
4: itu. Sudah dijemput sekolah atau bagaimana gitu. Jadi
3: apalagi anak laki-laki kan ya. Aduh. Ya,
4: beda sekarang kan, pengawasan lebih ekstra.
3: Lebih ekstra, kita lihat berita-berita di luar sana yang hari-hari ada aja berita, ya Allah ya Robi. Kita paling takut. Ya memang kita minta aja kepada yang Maha Kuasa kali ya, menjaga anak-anak kita ketika penjagaan kita tidak sampai kepada mereka kayaknya, Bu ya.
4: Iya, jadi memang sangat besar tantangannya, dan harus kita bisa melewati itu dengan baik, dengan adanya dukungan dari keluarga.
3: Itu dukungan dari keluarga itu sangat penting,
4: kunci utama dari segalanya, dukungan dari keluarga,
3: betul.
4: Dan doa selalu dari orang tua,
3: itu juga paling penting,
4: kan? Bagaimana dalam setiap langkah kita harus selalu ada doa dari orang tua, jadi mulai dari awal berkarir, semua ya berkat dari doa orang tua.
3: Jangan menyepelekan itu loh.
4: Betul sekali, jangan menyepelekan itu.
3: Karena walaupun kita mungkin sudah berkeluarga sendiri, namun dukungan dan doa dari orang tua itu paling mustajab, paling
4: mustajab.
3: Paling mujarab ya.
4: Betul sekali, tidak ada duanya.
3: Tidak ada duanya, apalagi tiganya.
4: Betul
3: ya Allah.
4: Sekali.
3: Betul sih. Mungkin ada pesan deh Bu, motivasi atau mungkin yang ingin Ibu sampaikan kepada para ibu lah di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang juga dengan kesibukannya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing, menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi mereka. Pesan dari Ibu Fatma apa nih untuk mereka nih?
4: Pesan saya buat ibu-ibu yang bekerja, ya, sebagai ASN ataupun sebagai karyawan swasta, seperti itu. Jadi marilah kita berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan hari-hari kita dalam menjalani kegiatan setiap harinya. Memohon untuk selalu ada dukungan dari keluarga, dari suami dan anak-anak, dari orang tua, sehingga semua dapat kita jalani dengan baik, dengan hati senang,
5: ya, betul,
4: tentunya, dan juga dengan nyaman,
5: dengan
4: seperti
5: nyaman.
4: Itu ya. Ya, jadi jangan bersedih kalau berada di posisi yang sulit,
5: ya,
4: ketika kita menjadi seorang wanita yang bekerja. Tetap tangguh, tetap kuat, tetap semangat, dan tentunya doa selalu dari keluarga dan orang tua. Dan tentunya jangan kesampingkan integritas,
5: ya,
4: kan, betul. Walaupun kita sebagai rumah tangga harus tetap integritas dijunjung tinggi, kejujuran, ya, dan komitmen. Komitmen itu baik dari untuk di keluarga maupun di dalam dunia kerja. Jadi kita harus tetap berkomitmen. Bagaimana komitmen kita sebagai ASN,
5: betul,
4: bagaimana komitmen kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi semua harus berjalan seiring, sejalan, harus seimbang,
5: ya,
4: jadi
5: betul,
4: kita harus selalu menyeimbangkan kehidupan kita ini dalam bekerja dan berumah tangga, ya, seperti itu, insyaallah, ya.
3: Jadi harus seimbang gitu, ya.
4: Betul, harus seimbang.
3: Itu sih, mudah-mudahan itu bisa menjadi pesan inspirasi juga untuk Anda. Sedikit deh pesan inspiratif lagi yang mungkin Ibu Fatma sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara nih, agar semakin peduli juga nih terhadap pertanian, lingkungan, dan upaya menjaga kekayaan hayati bangsa.
4: Baik, kalau mungkin pesan inspiratif saya untuk khususnya dalam menjaga lingkungan, kemudian kelestarian sumber daya alam di Sulawesi Tenggara ini, kami menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, kepada para pelaku usaha khususnya, kepada pengguna jasa, untuk selalu taat kepada aturan karantina, ya, mematuhi segala persyaratan karantina. Laporkan dan serahkan komoditas media pembawa, komoditas pertanian, baik hewan maupun tumbuhan, yang akan dilalulintaskan kepada petugas karantina, seperti itu, ya. Taati sertifikasi karantina, kemudian selalu mengikuti seluruh SOP yang sudah ditetapkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara, ya. Jadi untuk agar komoditas pertanian kita tetap terjaga,
5: ya sih,
4: dari hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang dari luar Sulawesi Tenggara, seperti itu.
3: Is, luar biasa loh. Luar biasa perbincangan kita hari ini, ya, Ibu Fatma, ya, makasih banyak. Pastinya banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik, bahwa memang kalau kita lihat menjaga sumber daya hayati dan ketahanan pangan ini bukan hanya tugas pemerintah,
4: ya,
3: bukan hanya tugas balai karantina, tetapi ini tanggung jawab kita bersama pastinya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Fatma Rinambo, ya, atas inspirasi, pengalamannya, wawasannya luar biasa yang telah dibagikan kepada kita nih, seluruh pendengar di Sultra siang ini. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini tuh bisa dapat menambah pengetahuan juga, sekaligus mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi semua masyarakat di luar sana.
4: Siap.
3: Oke deh, Ibu terus berkarya pastinya, dan ya, mudah-mudahan terus berkontribusi lah bagi daerah serta bangsa kita. Salam sehat untuk keluarganya, pasti salam sehat untuk dua jagoan juga tuh.
4: Okay.
3: Mungkin mendengarkan ibunya nih, nonton dia di YouTube, ya.
4: Yeah, yeah,
3: nonton,
4: yeah,
3: ibu, ya. Terima kasih kebersamaannya, Ibu. Salam sehat, dan okay, kita nanti berbincang lagi kali, ya, di Pro 1 kali, ya. Mungkin, ya, jangan bosan-bosan kalau dipanggil, ya.
4: Siap. Karantina ini siap selalu,
3: iya,
4: untuk
3: dong.
4: RRI Pro berapa ini?
3: Pro 1.
4: Iya.
3: Oke.
4: Oke deh. Oke, terima kasih banyak Mbak Ulan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami.
3: Yeah.
4: Ya, semoga bincang hari ini bisa menginspirasi,
3: amin,
4: ibu-ibu semua yang ada di Sulawesi Tenggara,
3: iya,
4: ini.
3: Sih.
4: Dan, ya, terima kasih banyak.
3: Pasti menginspirasi dong. Okay. Ulan saja yang di studio terinspirasi dari ibu, keren deh. Keren deh ceritanya, pastinya mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang juga di luar sana. Akhir kata, kita harus tuntaskan bincang inspiratif hari ini. Sampai ketemu lagi Ibu Fatma pastinya. Salam, okay, sehat untuk keluarga. Salam, yeah, juga untuk teman-teman di Balai Karantina pastinya.
4: Terima kasih Mbak Ulan.
3: Oke, okay deh. Salam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pendengar, kita sudah berbincang di Bincang Inspiratif bersama untuk di Sultra siang ini bersama Ibu Fatma Rinambo SPMP, yang dimana beliau adalah Ketua Tim Bidang Karantina Tumbuhan dari BKHIT Sulawesi Tenggara. Akhir kata, kita harus tuntaskan untuk segmen ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
2: Utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir. Retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Di luar Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 5 Mei 2026 bersama saya Wulandasari. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir setelah status tanggap darurat banjir berakhir. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan, masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
1: Menetapkan status tanggap darurat di awal ya, waktu itu tanggal 11 kalau tidak salah, kemudian kita perpanjang lagi masa tanggap darurat di tanggal 18. Nah, hari ini atau kemarin itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita memperpanjang. Hari ini, terhitung hari ini, bukan memperpanjang ya, hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
3: Lebih lanjut, Cornelius Padang berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target agar aktivitas dan kehidupan masyarakat terdampak banjir bisa kembali normal.
0: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
4: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
5: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Kraton Buton.
4: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu memakai fasilitas Benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
5: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan Benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Kraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan Benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Kraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Kraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Kraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pengadilan Agama Kelas 1 Akendari mencatat sebanyak 400 perkara perceraian ditangani sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
1: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
2: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat, ya. Karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
1: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
0: Sementara itu, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang sekitar 700 meter di kawasan Sungai Wanggu selesai tahun 2026. Mengenai hal tersebut, Idam kembali melaporkan.
1: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari, tuntas pada tahun 2026. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
3: Kurang lebih tingginya 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass, begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona, begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan, karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
1: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wonderful Siompu Island 2026 siap digelar. Bupati ajak masyarakat dan wisatawan hadir dan memeriahkan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
5: Festival Budaya dan Pariwisata Wonderful Siompu Island 2026 akan kembali digelar pada 13 hingga 15 Juni 2026 di lapangan Lawakamo, Desa Kamuali, Pulau Siompu. Event yang mengangkat kekayaan budaya dan potensi wisata daerah ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Menjelang pelaksanaannya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, perantau asal Siompu, serta para pecinta wisata Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Menurut Adios, Wonderful Siompu Island merupakan momentum penting untuk memperkenalkan wisata budaya Siompu kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
4: Mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan seluruh pecinta pariwisata Indonesia, mari hadir dan berpartisipasi dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
5: Berbagai atraksi budaya akan menjadi sajian utama festival, mulai dari tari kolosal penampilan 1000 penari Linda hingga promosi produk unggulan daerah seperti jeruk Siompu dan kain tenun tradisional yang menjadi identitas masyarakat setempat. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha produktif masyarakat pesisir serta Kepulauan Buton Selatan.
4: Mari kita bersinergi meramaikan pesta budaya sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat pesisir Kepulauan Buton Selatan. Sampai jumpa di Pulau Siompu.
5: Wonderful Siompu Island 2026 merepresentasikan kekayaan tradisi, seni, dan kearifan lokal yang terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Festival ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya Siompu, tetapi juga menjadi magnet wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Kolaka Utara di persentase 31%, di mana Kolaka Utara sempat berada di peringkat kedua capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara, namun hari ini turun di peringkat keempat. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Kesehatan setempat terus mengejar target capaian cek kesehatan gratis sebanyak 46% sebagai instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini Kolaka Utara menempati urutan keempat tertinggi di Sultra dengan capaian 31%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Ban Suhari, mengatakan Kolaka Utara sempat berada di peringkat kedua capaian tertinggi di Sultra. Menurutnya, penyebab menurunnya capaian cek kesehatan gratis di Kolaka Utara dikarenakan suplai alat medis habis pakai atau BHP.
6: Untuk sekarang capaiannya itu di urutan keempat, namun awalnya pernah di urutan kedua, tetapi karena mungkin terkendala dari BHP-nya sehingga CKG tidak terlalu terlaksana. Tapi alhamdulillah sekarang mulai lagi naik ke 31%, yang tadinya cuma 29%. Jadi insya Allah kami akan terus berusaha bagaimana supaya kami bisa memenuhi target sampai 46%. Kendalanya salah satunya mungkin ada efisiensi, terus BMHP untuk pemeriksaan seperti kolesterol, gula darah, itu biasa kan kekurangan. Dan saya harap pemerintah mungkin bisa menyediakan hal tersebut.
1: Lebih lanjut, Ban Suhari mengatakan Dinas Kesehatan Kolaka Utara masih akan terus berupaya meningkatkan capaian target cek kesehatan gratis dengan bekerjasama pada beberapa instansi vertikal dan lembaga negara seperti kepolisian.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir. Retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, perjumpaan sore hari ini untuk interaktif kita. Ada Ilham yang akan menemani di sore ini sampai nanti di jelang maghrib ya. Tapi untuk di interaktif kita main dulu nih di 100% Indonesia. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi requestan lagu untuk perjumpaan kita ya, kita undang nih. Kita undang di jalur TikTok ya, karena kita live saat ini di TikTok kita di RRI di Kendari, tentunya akun RRI Kendari, dan juga bisa bergabung bersama kita melalui WhatsApp ya di 081354509627, juga berbagi di jalur telepon ya di 0401312408. Kita juga hadir tentunya ya di RRI Digital ya. Di website juga kita bisa diputar ya kan, melalui streaming di website juga bisa di rri.co.id. Nah, kita hadir untuk menemani untuk kebersamaan sore di penanggalan tanggal 5 Juni 2026 ya. Buat pendengar yang sedang beraktivitas di hari Jumat ini ya, sudah mungkin di siang hari tadi sudah menjalankan ibadah sholat Jumat ya, dan juga kembali setelah sore hari masih dengan aktivitas mungkin yang mungkin menukar keberkahan ya. Ya, bisa jadi dengan beberapa galang dana mungkin ya, atau bisa dibilang jadi relawan gitu ya kan, atau lagi bagi-bagiin makan. Waduh ya, paling sering sih sekarang ini banyak juga ya dari orang-orang itu yang turun ke jalan gitu ya, berbagi ya kan, bagi-bagi kayak makanan-makanan gratis gitu ya, udah sering apalagi untuk hari Jumat ya, istilahnya Jumat berkah gitu ya ceritanya. Entah itu dari perusahaan atau mungkin dari beberapa instansi atau pihak swasta juga sering gitu ya, turun ke jalan berbagi juga untuk mereka yang melalui perjalanannya, yang mungkin ada yang dari luar kota ya kan ke dalam kota Kendari, atau mungkin ada yang lintas provinsi bahkan ya, bisa berbagi dengan mereka dengan makanan-makanan ya, sembari beristirahat tentunya. Nah, di kebersamaan kita mungkin bisa berbagi keseruan juga nih, seperti apa aja nih aktivitasnya sore hari ini. Buat pendengar bisa bergabung melalui TikTok kita ya, di live TikTok RRI Kendari, dan juga di jalur WhatsApp di 081354509627, juga bisa berbagi bersama kita di jalur telepon di 0401312408 ya. Di awal perjumpaan kita main dulu nih ya satu lagu Ilham putarin dari Rizky Febian ya. Kita kasih apa ya, ke intermezzo dulu nih ya di awal ya, sebelum berbagi juga buat pendengar, karena masih awal juga nih ya untuk sore hari ini. Rizky Febian dan Adrian Khalid ya, featuring Adrian Khalid, Alamak ya, menjadi pembuka untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Itu tadi lagunya Alama ya. Alama ya. Alama, kita jumpa lagi nih. Oke, di jalur TikTok ternyata sudah ada yang menyapa ya. Bahkan di WhatsApp juga ternyata sudah ada yang bergabung untuk di sore ini. Coba kita lihat dulu nih. Dari The Astutized. The Astuti, coba ya. 100% Indonesia, Kailam. Iya, The Astuti. Silakan nih, buat The Astuti yang mau request lagu ya. Mungkin yang vibes-vibesnya yang bikin riang mungkin ya, atau mungkin lagi ingin terhibur dengan lagu yang lagi apa terbayang, atau mungkin lagi sangat difavoritkan, boleh dibagiin di perjumpaan kita ya, Mbak Tuti. Dari Kang Kabel ya, ada yang gabung Kang Kabel nih ya. Ya, jumpa lagi nih kita ini Kang Kabel ya. Request lagu Bang Ilham. Iya, silakan berbagi. Mau request apa nih? Di jalur WhatsApp kita lihat dulu nih, 100% Indonesia request lagunya Adista, judulnya Ku Tak Bisa ya. Oke, coba kita lihat dulu ya, Adista. Adista, ciri khas dari Adista ya, patah hati sih sebenarnya. Dengar lagu Adista, coba kita lihat. Oh iya, benar ada. Ku Tak Bisa ya, Adista. Siap, nanti kita akan putarin ya lagu Adista nih. Nah, bergabung yang di jalur WhatsApp. Oh, Mbak Vira ternyata ya. Mbak Vira, Vira Palu kayaknya ya. Bisa jadi ya. Apa nih, dari Kang Kabel juga. Jumpa lagi Bang Ilham. Iya, jumpa lagi kita nih. Berbagi lagi untuk kebersamaan di sore ini. Ya, selamat beraktivitas nih buat semuanya. Dan juga mungkin yang baru selesai dengan tugas-tugasnya ya. Baru pulang kantor ya. Semangat, selamat beristirahat. 100% Indonesia request lagunya tadi Adista, judulnya Ku Tak Bisa. Lagunya ini buat Bunda Tiara, Bunda Hawi, Bunda Purnama, Bunda siapa lagi nih yang mau dibagiin ya. Bunda Hawi, Bunda Hani ya, Bunda Anita, oh Mbak Anita, Bang Sukiman, buat semuanya tanpa terkecuali. Dari Bunda Hawi. Oke, ternyata dari Bunda Hawi ya. Tapi inisialnya Vira, oh berarti anaknya nih kayaknya. Oke, kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi perjumpaan kita sore hari ini di 100% Indonesia. Silakan bergabung ya di 0813-545-0967. Juga di jalur telepon kita di 0401-3124-008 ya. Ini tadi yang katanya mau request ya. Mana nih request? Kita tunggu juga ya. Di jalur TikTok nih udah gabung tadi ya, Kang Kabel request lagunya Bang dan juga apa nih kayak ya, udah siapa tadi ya, jumpa lagi benar. The Astuti katanya apa nih, request dong lagunya Pice Bahagia. Oke, kita cariin ya. Pice. Oke, coba kita lihat di playlist kita pada sore ini. Di sini dulu kali ya, kita lihat dulu ya. Ada beberapa untuk identifikasi gitu ya kan. Ada beberapa identifikasi dua langkah gitu. Yang harus kita lihat. Pice ya. Pice. Iya. Jangan sampai pice ini yang bahasa Malaysia ya. Pice-pice piring gitu bukan. Bukan ya. Kang Kabel katanya apa ya? Katakan yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya ya, coba katakan yang sebenarnya. Oh ya, yeah. Katakan yang sebenarnya. Oh, ini udah tadi ya. Ini coba kita cek di sini kalau begitu ya. Memang verifikasinya dua langkah nih. Pice ya, pice. Pice Bahagia. Oke, ini dia. Ah, lagu favoritnya ya, Mbak Tuti ya. Gimana nih? Tias Tuti katanya yang apa nih? Oke. Yang mana sih tadi yang di request? Dilam jadi bingung nih. Tadi katanya Pice Bahagia nih ya. Dilam udah ada Pice nih. Dilam mau puterin. Tapi tiba-tiba mau jazz. Jazz lagi nih ya.
Judulnya apa nih Jas? Judulnya Bersamamu. Bersamamu. Coba kita lihat dulu kalau begitu ya. Ada enggak ya? Bersamamu. Mana nih lagunya ya? Jas ya, judulnya Bersamamu. Ganti aja. Ganti aja ya katanya. Siap kalau gitu ya, Bersamamu. Lagunya dari Jas. Coba kita lihat ya. Bersamamu kulelina dengan indah. Bersamamu. Yang itu ya. Jas Bersamamu. Wah. Agak ribet nih kalau verifikasi dua langkah gitu ya kan. Udah kayak apa gitu ya. Ya di sini aja kali ya kita carinya. Bersamamu. Nah ini dia. Aduh. Dicariin tuh kayak gimana ya. Padahal ada loh di sini. Biasanya lampu terin juga tiap hari gitu ya kan. Nah, memang gitu. Ada-ada aja ya verifikasi dua langkah ini ya. Tapi kita coba nih. Untuk yang Just Kabel tadi ya, lagunya apa tadi? Katakan yang sebenarnya. Enak ini lagu. Iya, katakan yang sebenar. Kayak lagu Meteor Garden gitu ya. Katakan nasek. Katakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini dia. Katakan yang sebenarnya. Ini 5 minute atau yang mana nih? Ada banyak banget nih katakan yang sebenarnya ya. Ada Dewiku, katakan yang sebenarnya juga. Apa Dewiku? Gak tahu nih bener Dewiku atau 5 minute nih. Yang mana nih Bang Kabel? Dewiku, oke. Ternyata Dewiku. Katakan yang sebenarnya. Oke lah, kalau begitu ini nanti kita puterin ya. Untuk Bang Kabel ya. Kang Kabel nih ya, thank you banget udah request di perjumpaan kita. Tadi apa nih Mbak Stutika? Banti, lagunya buat semua dan Kak Ilham. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya Mbak Stutika, thank you banget udah berbagi dan gabung bersama kita ya di sore hari ini. Sudah ada berapa lagu nih tadi ya? Anet tadi Ilham mau putar ya. Ceritanya sih kalau gak ada yang request Anet, nanti Ilham puterin lah. Dari Mbak Nita tadi ya. Oh iya udah 3 lagu nih. Ada Adista ya. Adista, Dewiku, sama Jazz ya. Gak jadi lagunya yang yang sebelumnya Pice Bahagia ya. Mungkin di akhir ya. Siapa tahu ada yang request juga. Oke kita puterin dulu ya. Nanti kita akan gabung lagi untuk berbagi buat pendengar yang ingin ikutan request di perjumpaan kita di 100% Indonesia. Kita putarin beberapa lagu yang sudah direquest ya. Adista, Ku Tak Bisa, Jazz Bersamamu, dan Dewiku ya. Katakan yang sebenarnya. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia. Pendengar, kita masih undang nih buat pendengar yang ingin berbagi dengan lagu requestan di sore hari ini ya. Nah, kayaknya rame banget ya sore ini ya. Bahkan ada seperti something good nih ya. Kita dikasih supply gitu. Sore ini benar-benar luar biasa. Dan juga nih ada cerita-cerita udah panjang ya di jalur TikTok kita. Coba kita lihat, wah panjang banget nih pembahasannya. Tadi juga sempat dari Bang Erik yang masuk di perjumpaan kita sore ini. Langsung menyapa nih kita ya. Udah kasih gift malah ya. Thank you banget giftnya. Udah panjang lebar ya kan. Kita bahas soal orang yang dikenang gitu ya kan di atas lagu. Ada dua lagu tadi yang bikin kenangan bangkit ya Bang Erik. Apa nih? Dari Kang Kabel juga ya, mahal paket data Bang Erik, mending ke radio asik. Betul banget, mending radio yang gratis gitu ya, kabel data lagi. Paket data ini mahal gitu ya kan. Apa ini dari Bang Erik nih. Ya, thank you banget nih Bang Erik udah berpartisipasi juga ya. Requestannya dari Bang Erik nih, tadi udah request ya kayaknya ya. Tidak sih, sebenarnya adif saya ya, pasti lampu ter sama-sama gitu ya kan. Belum sempat di request. Tapi sudah langsung ini lagu favorit ya. Datang-datang langsung ini lagu favoritnya. Baru datang gitu. Nah, ini juga di jalur WhatsApp nih ya, ada yang hadir ya. 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Ilham. Iya, waalaikumsalam. Mau request lagunya Triad, Selir Hati by Mas Gibran di Andolo. Wih, Mas Gibran nih, Raka gak nih? Bukan ya. Kita lihat nih ya, lagu requestan Triad ya, Selir Hati. Selir hatiku untuk selamanya. Wah, Selir hati bro. Ini lagunya mantap juga nih ya, Selir Hati ini. Pokoknya band yang berasal dari situ punya ciri khas yang ya kayaknya seluruh Indonesia tahu ya ciri khasnya di mana ya. Hiperaktif gitu ya. Tapi untungnya luar biasa ya dari keluarga Triad ini ya, udah pada sukses gitu ya kan. Udah pada ada yang sudah married gitu ya kan, beberapa yang married gitu ya kan, untuk dari keluarganya, anak-anaknya gitu ya. Keren. Iya. Tentunya dari band Dewa gitu ya kan. Sudah memiliki anak yang berhasil gitu ya kan. Hey, Kang Kabel bisa aja. Bang Ilham kapan? Doain aja ya. Ilham butuh doa 40 orang supaya segera juga, amin ya, dilancarkan dengan segala urusannya gitu. Oke, ada yang mau bergabung ya di jalur telepon untuk sore hari ini. Ya, sudah ada yang bergabung ternyata di jalur telepon kita. Kita sapa dulu nih ya, dari Bunda Tiara di jalur telepon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Halo Bunda Tiara. Coba ya. Halo Bunda Tiara. Iya, kayaknya agak-agak mana ya suaranya. Kita cari dulu. Iya nih, Bunda Tiara, halo Bunda. Ya, kita masih coba terhubung ya, dan Bunda Tiara bergabung di jalur telepon tadi. Apa nih, dari Rian Omrek, lagu bisa gak bisa? Rian, ya Rian Nabas, Rian Naps, gimana sih? Rihanna, Rihanna ya namanya. Om request lagu bisa-bisa ya. Nah, siapa lagi? Oh, oke, di jalur ini ternyata ya, telepon. Coba langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ternyata di jalur yang satunya ya kita bergabung ya Bunda.
1: Musiknya terlalu ribut tadi, jadi kedengaran.
0: Iya benar, terlalu tinggi ya musiknya. Pantas kayak ada satu yang terlalu ini ya dari tadi ya. Kayak enak banget apa nih, back sound rupanya.
1: Ya.
0: Bunda, gimana nih kabarnya Bunda?
1: Kabar baik yang Ilham, kecil suara tuh.
0: Iya. Kabar ya.
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kembang Ilham juga sehat?
0: Iya. Sehat, alhamdulillah. Ilham juga sehat nih Bunda. Aduh, iya, baru berjumpa lagi nih kita ya. Lama
1: di sini kita masuk karena enggak bisa masuk di 08.
0: Jadi lewat jalur ini ya. Waduh, gimana nih sore hari ini Bunda, aktivitas? Aktivitas sore hari. Ya langsung lagu nih. Boleh.
1: Panggilan ketawa terus.
0: Iya iya iya, silakan Bunda ya. Lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya semoga lagunya Nike Ardila boleh.
0: Nike Ardila boleh nih ya. Nike Ardila. Yang mana nih judul?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Oke, Nike Ardila Bintang Kehidupan.
1: Sapaannya buat semuanya saja tanpa terkecuali buat Bang Ilham, selamat sore, selamat bertugas ya, selalu bersama operatornya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Bang Ilham, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam 100% Indonesia ya. Bunda Tiara buru-buru banget nih ya. Thank you banget nih Bunda Tiara sudah bergabung ya. Belum sempat Ilham tanyain aktivitasnya gimana nih sore ini ya. Mungkin bolehlah chat kita ya kalau gabung nanti. Ya kita lihat dulu nih ya, sudah dari tadi gitu ya kan yang bergabung di jalur TikTok nih ya. Kita sapa dulu ya. Om, request lagu bisa-bisa ya, silakan bergabung. Salam dari Rita Mulyani, ada yang sudah gabung juga di jalur TikTok kita. Salam kenal Bang, dulu zaman SMP, SMA selalu putar RRI, request lagu apa nih? Syafir yang judulnya Terluka. Oke, coba kita lihat masih ada nih lagunya ya. Judul Syafir ya. Dulu ya, waktu zaman apa nih? Zaman SMP. Waduh, udah lama banget tuh Bang ya. Syafir Terluka. Widih, dari 2009 SMP ya. Wah. Berarti ini bisa dibilang Gen Z nih ya yang bergabung bersama kita. Ada lagi yang bergabung di jalur telepon, langsung kita sapa kalau begitu ya. Di mana lagi nih? Ah, yang di situ lagi. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ade Harun. Halo Ade Harun.
2: Ya, apa ya? Mesti request 100% Indonesia.
0: Iya, mesti request 100% Indonesia. Selamat sore nih Bang Ade.
2: Ya, selamat sore Bang Ilham.
0: Iya. Gimana nih aktivitas Bang Ade sore hari ini?
2: Alhamdulillah, lancar Bang Ilham.
0: Lancar, alhamdulillah. Iya, gimana kabar nih Bang Ade?
2: Lagi sehat-sehat,
0: alhamdulillah ya. Kirain lagi apa nih? Dari Bang
2: lama
0: Ad,
2: tak jumpa Bang Ilham.
0: Lama tak jumpa, bener banget ya. Baru lagi kita saling sapa ya Bang Ad.
2: Baru tembus.
0: Iya ya. Kalau soalnya jalur yang satu agak terbatas gitu.
2: Iya lah, baru tembus Bang Ilham. Lama tak tembus.
0: Iya ya. Ya udah mungkin yang ingin gabung juga nanti bisa gabung kayak Bang Aden ya di jalur WhatsApp iya, kita. Telepon iya, aja telepon.
2: Teleponnya tadi malam enggak bisa masuk.
0: Iya, enggak tembus tuh. Benar, jalur WhatsApp aja. Enggak apa-apa ya, kita bisa ya.
2: Iya.
0: Dari Bang Ade nih. Ini kayaknya lagi jagain ayamnya ya, dari tadi berkokok. Nah, itu dia. Lah, berkokok lagi.
2: Ayamnya orang ini.
0: Oh, ayamnya orang. Kirain lagi jagain ayamnya.
2: Iya. Mau request lagunya Baginda Bang Ilham.
0: Bagindas, boleh.
2: Iya.
0: Judulnya apa
2: aku
0: nih?
2: Suka Kamu.
0: Hey, mantap nih. Sore-sore langsung main suka aja ya.
2: Iya. Aku Suka Kamu.
0: Hey, Aku Suka Kamu. Oke. Suka.
2: Ada okay. Tadi yang masuk lewanya Bunda Tiara ya.
0: Bunda Tiara, halo, benar
2: Bunda
0: banget.
2: Tiara. Selamat sore. Pak Adi,
0: iya.
2: Ada Bang Suki Mang, ada Purnama Sari,
0: Purnama benar.
2: Yang sana di Pulau Sulawesi Barat, ada Mas Wandi, ada Pak Dura Hindu Kartanegara Kalimantan Timur, ada Pak Nasrun juga.
0: Pak Nasrun ya.
2: Ada juga ini temanku yang di Bandung, ada Bunda Haji Rota Rahma, mudah-mudahan sehat selalu. Itu aja Bang Ilham.
0: Siap Bang Ade.
2: Semuanya aja tanpa terkecuali mulai dia sampai back.
0: Wih.
2: Terima kasih banyak Ilham. Salam
0: siap.
2: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia Bang Ade ya. Thank you udah gabung dan berbagi requestan untuk sore hari ini. Waduh, banyak juga yang gabung ya ternyata di jalur WhatsApp. Boleh nih ternyata Ya, yang ingin telepon kita di jalur WhatsApp silakan bergabung ya di 0813-545-0967 ya. Tapi kita puterin dulu kayaknya lagu-lagu ini ya. Sembari Ilham bacain dulu yang sudah masuk tadi. Yang tadi sudah salam kenal ya Bang, yang dulunya dari zaman SMP sama SMA selalu putar RRI request lagunya Siver yang judulnya Terluka ya. Rita Mulia yang bergabung di jalur TikTok kita. Waduh. Ini ya apa namanya? Penggemar lama ya, pendengar lama bisa dibilang ya. Iya, dari Rihanna nih katanya, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Waduh, berapa kali nih? Coba kita lihat ya. Requestannya Pamungkas ya. Banyak banget yang gabung di sore ini, lama agak kaget gitu. Pamungkas. Oke ya. Kita putar di sini kayaknya ya. Berapa kali? Berapa kali kita akan saling memaafkan? Oke, nanti kita akan putar ini untuk yang sudah bergabung ya dari Mbak Arihana lagunya ya. Pamungkas, siap-siap. Dari Kang Kabel katanya mulai apa nih ya, Rita untuk Rita Mulia kayaknya kita seleting. Wah, seleting katanya ya. SMP-nya di 2010. 2009 ya tadi karena sesuai lagu tuh. Tebakan ya. 2009 SMP. Wah, seleting nih dengan Kang Kabel ya, kayaknya. Dari Tuti lagi. Ada Tuti tadi Ti Astutized, sekarang Tuti 83. Banyak ya. 2009 Bang Ilham. Oke, 2009. Angkatan 2009 SMP ya. Waduh, para-para ini ya. Gen Z ternyata. Apa enggak Gen Z, bener enggak? Gen Z nih. 100% Indonesia request dong lagunya Mita Talahatu ya, featuring Freshly. Judulnya Percuma. Oke, lagunya untuk buat semuanya aja. Oke. Banyak lagu requestan yang masuk di perjumpaan kita ya. Kita kumpul dulu aja ya kalau begitu ya. Percuma. Percuma. Wah, ada banyak banget ya seasoning dari lagu Percuma ini. Dengan Mita ya. Mita Talahatu. Wah, Mita Talahatu. Talahatu, Taladua. Talahatu, oke. Waduh, kayaknya jauh banget nih, di mana kira-kira nih ya. Percuma, Mita ya. Mita Talahatu, ini dia. Oke, Mita Talahatu dan Freshly, Nicky Julu ya. Percuma. Percuma, oh pantasan kayak beta susah dirantau. Ah, bolehlah. Ini sangat Indonesia banget ya. Siapa ini? Dari anak papa request lagu Pas Band Jengah. Apa nih? Pas Bang Jengah. Apa sih? Salam Wawonii Selatan, hadir kandaku. Hai, salam juga nih untuk Wawonii Selatan ya. Anak papa 01 ya. Apa nih Bang Ilham di konsep Tinanggia, mantap siaran RRI Bang. Oke, Tinanggia luar biasa. Selamat mendengarkan ya. Ya, mantap ternyata sinyal di sana. Thank you banget. Kita putar dulu lagu karena banyak banget ya, kita urut satu-satu ya yang masuk di perjumpaan kita sore hari. Nanti kita akan gabung lagi dan menyapa ya. Sembari Ilham juga masih akan sapa tentunya di jalur TikTok untuk perjumpaan kita. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Nah ini yang sudah bergabung ya, pas di ujung-ujung dari perjumpaan kita ya. Dari anak papa juga, terima kasih sudah bergabung untuk perjumpaan sore hari ini. Dan juga dari Lan ini, satu lagu katanya ST12 judulnya Cinta Tak Harus Memiliki. Oke, kita siapin nih untuk Bang Lan, karena Bang Lan udah kasih kita gift ya. Thank you banget Bang Lan ya. Waduh, mantap, mantap. ST12 ya lagunya, Tak Harus Memiliki. ST12 Cinta, mana nih dia ya, Cinta Tak Harus Memiliki, di Rutubi, mana Cinta Tak Harus, ah ini dia, Cinta Tak Harus Memiliki, siap. Oke, kita hadirkan nih untuk Bang Lan ya. Thank you banget udah request. Kalau pakai main game FPS masih patah-patah mentok di 90 ms. Waduh, patah-patah ya jaringan di sana ya. Tapi tetap lancar ya untuk Starlinknya Bang anak papa ya. Pas band siap nih, habis ini pas band kita akan lanjutin. Iya, ini kita mau puterin ya. Kita akan puterin lagunya sekaligus kita menutup perjumpaan kita sore hari ini. Apa ini, dari Aquis juga bergabung. Saya pecinta RRI Kendari mulai dari tahun 2012. Sekarang sudah tinggal di Manado. Wih, selamat nih ya. Bang Aquis ya, aduh udah lama gitu ya, udah tinggal di Manado bahkan. Waduh, thank you banget udah hadir di perjumpaan kita. Tapi kita harus tutup perjumpaan untuk sore hari ini di 100% Indonesia. Dan kita akan putarin lagu-lagunya tentunya yang sudah menemani kebersamaan kita. Kita mulai dari lagunya Pas Band Jengah yang akan menutup ya, requestan dari anak papa ya, menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Thank you banget sudah berpartisipasi di sore hari ini, dan juga semuanya yang sudah request di perjumpaan kita ya. Oke, sampai ketemu lagi untuk di 100% Indonesia berikutnya. Ilham juga masih akan menemani. Selepas ini ada dialog interaktif kita bersama dengan narasumber yang unik dan menarik ya, perjumpaan sore hari ini.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita akan bergabung dan mendengarkan dari traffic update di sore hari ini ya. Dan akan dibagikan secara langsung dari di lantas Polda Sultra, dari RTMC Polda Sultra, Sulawesi Tenggara, untuk melanjutkan kebersamaan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, di perjumpaan kita untuk traffic update di sore hari ini ya, kita bergabung dari Ditlantas Polda Sultra kebersamaan kita. Sudah ada rekan kita untuk di perjumpaan sore hari ini, sudah terhubung ya. Langsung kita akan coba sapa untuk di sore hari ini. Selamat sore, Bribda Cika. Iya, kita masih coba untuk terhubung dengan Bribda Cika. Selamat sore, Bribda Cika.
4: Selamat sore, rekan.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasi terkait trafik di sore hari ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara seperti apa? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat sore pendengar. Kembali lagi bersama saya, Bribda Cika Ibnu lah. Tetapi aku pakai update kota dari sekarangnya. Melalui pantauan kami di RTMC Polda Sultra. Nah, yang pertama itu Jalan Yang Sabar.
5: Iya,
4: senang. Terima kasih. Yang pertama itu Jalan Yang Sabar. Situasi arus lalu lintas tepat tahun ramai namun tetap lancar. Bisa dilihat pada kawasan ini terdapat rekayasa lalu lintas, yaitu pemasangan road barrier atau pembatas jalan. Namun sangat disayangkan pengendara yang melintas buka dan terbalik pada kawasan yang lalu tutup. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan area ini agar selalu berhati-hati dan tidak memutarkan kendaraannya di area yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di depan Rejang Kapolda. Situasi arus lintas terpantau landai dengan kondisi cuaca yang sore hari ini cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati mengingat pada kawasan ini terdapat pembelokan atau tikungan yang cukup curam dan berpasir. Tidak menggunakan handphone saat berkendara dan selalu memperhatikan sekitar Anda. Demikian foto traffic update sore hari ini, kembali ke rekan kita di studio.
0: Iya, terima kasih untuk Bribda Cika di perjumpaan kita sudah berbagi ya. Ini kalau misalkan di wilayah Konawe, kira-kira kita bisa lihat informasi lalu lintas saat ini atau seperti apa nih, Bribda Cika? Silakan.
4: Baik, rekan Ilham, untuk CCTV di Konawe saat ini dalam rekan.
0: Oh baik, lagi ada gangguan ya di wilayah Konawe, jadi tidak bisa kita untuk lihat gitu ya situasi saat ini. Nah ini kalau kita lihat untuk di beberapa arus jalan ya, kepadatan sore ini memang sangat nampak ya. Apalagi jelang dari jam pulang kantor gitu ya kan, waktu beristirahat. Nah kira-kira untuk di beberapa tempat lain, seperti di wilayah Ranome itu seperti apa nih?
4: Baik, rekan Ilham. Si arus lalu lintas tepatnya di gerbang Ranomito pada sore hari ini terpantau cukup terpantau lancar, namun rute padat namun cukup panjang. Bisa kita lihat pada kawasan ini traffic light berfungsi dengan baik. Berhimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan tidak berhenti di atas zebra cross. Demikian rekan Ilham.
0: Baik. Ini kalau kita lihat situasi di beberapa ruas jalan terpantau lancar ya, walaupun dipadati dengan kendaraan yang melalui dari jalan-jalan tersebut. Apakah ada beberapa tempat yang situasinya lagi rawan atau lagi sempat ada terjadi kecelakaan atau semacamnya di wilayah tersebut di sore hari ini, Bribda Cika?
4: Baik, terlihat. Menurut CCTV pada hari ini tidak ada kecelakaan yang tidak terjadi.
0: Baik, oke. Berarti dalam kondisi aman ya untuk di sore hari ini. Ya, Dan di wilayah Kolaka atau di Bau-Bau, seperti apa nih hasil pantauan dari RTMC?
4: Baik, Kak Ilham, wilayah di Bau-Bau, tepatnya di Cugudang pada sore hari ini terpantau ramai dan tetap lancar dengan cuaca yang cukup cerah. Dihimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan jika cuaca dingin dan pada tata kendaraan. Demikian.
0: Baik, ya itu pendengar ya, dari beberapa wilayah yang sudah dihadirkan di perjumpaan kita di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya untuk sore hari ini terpantau ramai dan lancar. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita, Bribda Cika, silakan jika ada himbauan yang ingin disampaikan.
4: Baik, terima kasih rekan. Kami informasikan kepada seluruh pendengar bahwa di hari Senin, tepatnya tanggal 8 Juli 2026, Direktorat Lalu Lintas akan mulai melaksanakan operasi patuh anual 2026. Menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu melengkapi surat-surat kendaraan saat berkendara, selalu memakai helm berstandar SNI dan pengendara roda 2, dan selalu menggunakan seatbelt bagi pengendara roda 4. Tidak melawan arus, tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan selalu memastikan kelengkapan kendaraan Anda. Karena keselamatan bukan karena kebetulan, tetapi karena kebutuhan. Saya Pembicara Kemanela, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya yang sudah dibagikan terkait dengan trafik di Sulawesi Tenggara pada sore hari ini. Dan Bribda Cika, selamat menjalankan aktivitas sore ini. Baik, ya mendengar itu tadi ya terkait dengan informasi yang sudah disampaikan dari RTMC Polda Sultra untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita masih akan berbagi juga dengan beberapa interaktif, dialog interaktif lebih tepatnya untuk sore hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di sore hari ini, di Sultra sore ini. Kita ada dialog interaktif yang menarik ya. Kita akan membahas sedikit terkait dengan ekonomi digital bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kebersamaan kita. Ada dua narasumber yang sudah hadir yang akan menemani dialog kita sore hari ini.
1: Rosatu Kendari, Jalan Laut T nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

0: mendengar untuk di Sultra sore ini, di mana sudah hadir di kebersamaan kita ya narasumber untuk membahas sedikit terkait dengan ekonomi digital ya, dengan topik menarik tentunya. Ya, kita sapa dulu yang sudah hadir di kebersamaan kita. Dari Bu Ernawati SP ya, selaku dari inovator kopi rumput laut. Selamat sore Bu Ernawati. Iya, gimana nih kabarnya untuk sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Aduh, perjalanan ke sini lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Nah, kita sapa juga ya dari Bu Ernawati, tidak sendiri tentunya. Ada yang menemani kita dari Bapak Laode Muhammad Aslan ya, selaku peneliti senior rumput laut nasional. Selamat sore Pak Aslan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di perjumpaan kita akan bahas ya untuk topik kita di sore hari ini, Bu Ernawati ya dan juga Pak Aslan, ini terkait dengan inovasi kopi rumput laut di tengah diferensiasi pasar. Wah, ini unik nih sebenarnya ya, kopi rumput laut. Baru nih dengarnya ya. Ini mungkin dari siapa nih yang mencetuskan nih? Dari Bu Erna kayaknya ya. Inovator ya. Dari rumput, kopi rumput laut ini ya. Ya. Seperti itu. Nah, boleh nih kita tahu sedikit kenapa bisa sampai ada ide ya keluar untuk menghadirkan gitu kopi rumput laut ini ya. Silakan Bu Erna. Nah, unik nih sebenarnya.
1: Iya ya. Mungkin yang pertama itu ya karena saya merasa rumput laut ini kan produknya luar biasa besar.
0: Iya.
1: Tetapi sebagian besar hasil produksi itu masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Setelah itu saya berpikir bagaimana jika ada hasil rumput laut, ya apa namanya, jika saya mengembangkan sebuah produk hasil rumput laut yang bisa orang nikmati ya, bisa bukan dalam bentuk yang mentah tetapi yang sudah dalam
0: yang
1: bentuk,
0: sudah diolah ya, gitu ya,
1: olahan. Baik. Nah, salah satunya itu ya dengan berinovasi di kopi rumput laut ya. Karena kan rumput laut sudah merupakan ini ya, apa namanya, produk minuman yang sangat tinggi ya, tingkat konsumsi baik di Indonesia maupun di dunia sudah luar biasa sekali. Jadi saya berpikir mungkin ada yang bisa saya lakukan untuk memanfaatkan kopi rumput laut ini. Dan selain itu juga dari favorit ya namanya, kita suka sekali minum kopi ya, jadi bagaimana kita bisa menikmati kopi itu yang enak dan aman bagi lambung.
0: Luar biasa ya.
1: Saya mulai membuat ini meramu satu bahan yang bisa saya tambahkan ke dalam kopi, selain kopi itu sendiri dan selain rumput laut itu. Untuk awal-awal itu saya masih original, masih
0: kopi aja,
1: kopi nih, sama rumput lautnya saja. Ya ditambahkan sedikit susu atau ya krim.
0: Oh, makin kesini ternyata sudah ada variannya.
1: Ada.
0: Luar
1: semakin
0: biasa.
1: Lama semakin ya semakin ini.
0: Luar biasa, semakin banyak varian-variannya ya.
1: Varian yang saya.
0: Luar biasa. Ini kalau dari Ilham sendiri taunya kopi rumput laut nih ya, mungkin original nih, masih baru. Oh, ternyata sudah berkembang gitu ya. Ini sudah berapa tahun nih berjalan dari kopi rumput laut ini, Bu Ernawati?
1: Sudah kurang lebih berapa tahun ya, saya juga tidak terlalu, mungkin Bapak mungkin.
0: Boleh. Ya, kita tanya nih dari Pak Aslan sendiri. Ini mungkin karena selaku peneliti senior dari rumput laut nasional, seperti apa nih kira-kira sampai terkemas jadi kopi rumput laut ya, mungkin perjalanannya dari Pak Aslan lebih tahu nih ya, silakan.
2: Jadi memang idenya itu tadi sudah disampaikan.
0: Iya.
2: Cuma memang kita belum banyak paham terkait kandungan gizinya. Ini kan ini bukan hanya enak di leher, enak di lambung, tapi di balik itu apa sih kandungan rumput laut itu? Dan memang dia banyak mengandung mineral, kemudian juga yang paling bagus untuk rumput lautnya adalah komoditas ini memiliki serat, kadar serat yang tinggi, dan inilah yang menyebabkan kenapa ya kalau kita sudah sering konsumsi agar-agar itu rumput laut, cuma memang kita menggunakan rumput laut yang di masyarakat kita kotoni, karena ini juga yang menjadi tantangan kita. Tadi sudah sampaikan sama Ibu Ernawati adalah kok hanya dijual dalam bentuk kering di luar negeri. Yang menyedihkan para pembudidaya itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, mayoritas itu hanya tahu menanam, pergi jual. Sementara ketika ditanya, apa sudah pernah bapak atau ibu mencobanya? Belum. Ini yang menarik karena ini banyak strategi marketingnya juga, kenapa kita ngotot ini, banyak perspektif misalnya pasar. Di rumput laut kan kadang-kadang keluhan dari petani atau pembudidaya itu harganya jatuh, fluktuasinya tinggi. Ini kita coba ketika masuk ke dalam menu minuman misalnya, kita inginkan itu banyak yang mengonsumsinya agar pembudidaya juga itu nyaman dengan harga yang lebih stabil. Jadi itu yang banyak hal yang kami pikir perlu kita lakukan agar kita perlu mendukung. Kita bangga Indonesia ini sekarang ranking 2 untuk produsen rumput laut terbesar di dunia, tapi apa yang terjadi dengan produksi tertinggi tapi tidak dinikmati oleh para masyarakat kita? Ini tantangan-tantangan ini, kami dari kampus pun berpikir seperti itu. Apa peran kami dari ini? Ya, kita salah satu, kita mendukung inovasi kopi rumput laut ini sebagai salah satu solusi agar penyerapan produk tadi yang disampaikan adalah bagaimana tingginya peminat. Dan kita juga melihat di Kendari ini kan menjamur itu warung-warung kopi. Ini kan harusnya
0: sudah jadi ciri khas,
2: ciri khas kota Kendari ini. Wah, saya kepikiran seandainya ini kopi disisipkan rumput laut, bukan hanya kita yang berbahagia setelah keluar dari warung kopi, tapi kita berharap juga pembudidaya rumput laut seluruh Indonesia menikmati hasil tanamannya itu ketika masuk ke segala spektrum pasar yang ada di tanah air. Ini ini mimpi kita bersama agar ya bahagialah para pembudidaya dengan kopi rumput laut itu.
0: Sejahteralah mereka,
2: sejahteralah mereka. Itu juga tanggung jawab kita bersama ya.
0: Baik.
2: Itu pemikiran kami, Pak.
0: Luar biasa. Jadi memang itu koordinasi jalurnya seperti itu ya, sampai muncul ide untuk menciptakan dari kopi rumput laut ini ya, luar biasa ya. Selain juga dari Kota Kendari ini memang terkenal dengan kopi ya. Terkenal dengan kopi, dan juga ternyata itu memang bahkan dari para petani dari rumput laut ini ternyata belum pernah mengetahui sendiri gimana ya, belum pernah nyoba gitu ya, tapi diproduksi aja gitu.
2: Produksi aja dijual.
0: Dijual.
2: Harganya ya kan tidak signifikan. Ikan. Begitu-gitu terus.
0: Baik-baik. Ternyata hanya untuk diperdagangkan di luar gitu ya. Baik-baik. Ternyata padahal punya potensi yang besar gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, ini yang menarik. Coba kita kembali nih, Bu. Ini ya. Kita mau bahas sedikit ini terkait dengan kopi ini ya. Keunikan utamanya itu seperti apa nih dari kopi ini sendiri? Ya, dari produknya atau isinya gitu ya. Yang mungkin punya kesan yang bisa bikin orang ini tertarik gitu ya kan dengan kopi ini. Silakan Bu Ernawati, silakan.
1: Saya yakin sekali ya bahwa orang-orang dari semua kalangan, maksudnya baik muda maupun orang tua ya, pasti tertarik dengan kopi rumput laut. Pertama ya karena itu dia tidak saja sekedar konsumsi rumput laut yang konsumsi kopi saja, tetapi juga uniknya karena ada cita rasa yang berbeda dari kopi rumput dari kopi yang dijual di tempat-tempat lain, di kafe ataupun bahkan di restoran mungkin ya. Di situ bedanya, keunikannya dia itu karena dia ada apa ya, komposisi rumput laut, krim dan kopinya itu sendiri yang memang belum pernah ada sebelumnya mungkin ya, belum ada. Apalagi sekarang ini ya kami mengembangkan, kami tambahkan dengan rempah-rempah juga.
0: Ya. Oh, jadi selain dari rumput laut ini ternyata diolah lagi ya, gitu ya kan? Luar biasa. Ternyata memang idenya muncul karena sempat mungkin ada beberapa resto yang buat itu kita muncul ide itu gitu ya. Luar biasa. Nah, ini menarik nih, karena pastinya juga bermanfaat dengan para apa namanya petani rumput laut ini ya kan?
1: Iya.
0: Iya. Ini kita kembali nih tanya kepada Pak Aslan sendiri nih ya, untuk dari inovasi ini ya, yang dimana potensi untuk rumput laut sebagai bahan baku inovasi minuman seperti kopi. Ini bagaimana ini melihatnya kalau untuk di Kota Kendari? Apakah ada potensi untuk kesana di kedepannya atau seperti apa?
2: Karena kita sudah intens ya, mungkin sekitar 3 tahun lebih mencoba mempromosikan produk ini. Itu alhamdulillah sangat senang ya. Bahkan kemarin kita sempat adakan ikut dalam pameran di Universitas Sulawesi Tenggara dan dihadiri langsung oleh
0: Expo tahun ini ya.
2: Itu dari sama Pak Wakil Gubernur, dan Pak Wakil Gubernur sangat apresiasi itu, mengapresiasi produk ini. Bahkan dia bilang coba dibuat dalam bentuk kemasan, dibuat dalam bentuk saset, karena mungkin beliau sudah terinspirasi juga dengan produk sejenis, minuman sejenis tradisional dari Sulawesi Selatan ini. Kita kenal di situ ada namanya Saraba ya. Jadi Saraba ini kan sudah di dalam bentuk kemasan. Nah, ini memang kita akui memang kita belum kemasan, tapi akan ke sana. Dan memang beliau sudah minta tolong dibuat dalam bentuk saset. Sehingga ini bisa diperjualbelikan lintas provinsi se-Indonesia. Dan itu ide itu sangat bagus. Kita akan ke sana juga.
0: Jadi memang arah mau ke sana gitu ya kan.
2: Arah ke sana memang.
0: Luar biasa. Ya, jadi memang semakin gencar nih ya untuk dari prospek yang ingin dicapai gitu ya kan ke depannya. Luar biasa. Nah, kembali nih kepada Bu Ernawati ini ya, terkait dengan kopi rumput laut ini. Memang pastinya dengan keunikan ya dari kopi ini yang dibandingkan dengan kopi lain, mungkin karena di apa namanya campurannya gitu ya kan.
1: Iya,
0: seperti itu. Nah, ini kembali kalau terkait dengan topik kita ya, kopi rumput laut ya. Ini di tengah dengan diferensiasi pasar ya produk ini. Ini banyak inovasi dari kopi saat ini yang mungkin membuat produk berbeda dengan yang lain itu seperti apa nih? Karena produk lain kan ada banyak nih. Ada juga yang varian kopi yang kayak kopi aren atau semacamnya gitu. Nah, yang membuat kopi ini berbeda dan bisa nih untuk menarik minat dari masyarakat nih, Bu Ernawati. Ya, silakan.
1: Iya. Menarik karena sekarang kan ibu-ibu utamanya untuk usia yang sudah di atas 40 tahun itu lagi tren namanya rimpang ya, Pak ya.
0: Rimpang.
1: Minum rimpang. Nah, saya pikir kenapa saya tidak hadirkan kopi rumput laut yang mengandung bahan-bahan dari itu sendiri, dari rimpang itu.
0: Dari rimpang.
1: Sebagian dari rimpang. Saya ketika meracik kopi rumput laut itu, saya tidak masukkan semua dari bahan rimpang itu. Saya hanya mengambil salah satu dari rimpang yang selama ini saya konsumsikan. Saya juga mengonsumsi rimpang di rumah. Ya. Cuman jika semua bahan rimpang yang sering saya konsumsi saya masukkan ke dalam ini, sepertinya kurang diminati karena tidak semua orang suka ya. Tidak semua orang suka ya. Apalagi bapak-bapak mungkin tidak terlalu tertarik kalau itu ya. Jadi saya meracik formula ya yang ya menurut saya itu formula, karena begini, saya ambil jahenya saja, terus saya tambah dengan kayu manis. Kenapa kayu manis? Kenapa jahe? Dan satu lagi daun pandan.
0: Daun pandan.
1: Ya karena tiga bahan ini menurut saya ya, selain rasanya itu unik. Tiga bahan ini juga saling melengkapi. Saling misalnya begini. Kadang-kadang beberapa teman saya yang sudah pernah saya suruh mencicipi kopi racikan saya ya, kopi rumput laut racikan saya. Ada beberapa yang tidak suka rasa kayu manis. Tetapi ketika saya masukkan bahan daun pandan itu.
0: Daun pandan.
1: Iya, jadi rasa kayu manisnya itu jadi netral.
0: Jadi netral, iya.
1: Yang menonjol itu tetap saja jahe.
0: Jahenya.
1: Tetap jahe. Tetapi itu tetap ada rasa pandannya, dan kayu manisnya sudah netral gitu, sudah netral. Tidak, meskipun tetap ada saya tetap masukkan. Ada, ya. Jadi apa ya, dari situ saya berpikir, oh ini pasti orang suka. Dan kopi ini sudah saya banyak apa ya, banyak saya suruh ya teman-teman, tamu-tamu juga misalnya ada yang datang ke sini, ke rumah untuk saya suruh cicipi. Dan semua bilang ya enak dan katanya bagus untuk dikembangkan. Baik. Karena cocok untuk semua kalangan, ini tidak ada yang ya menolak rasa
0: jadi
1: itu.
0: Jadi ternyata sudah pernah diuji juga ya.
1: Sudah sering.
0: Orang-orang mungkin yang ini dari peminatnya sendiri mungkin di wilayah Kota Kendari sudah banyak ya di dari yang mengkonsumsi kopi rumput laut ini ya. Karena tadi variannya banyak ya. Berarti dari beberapa konsumen ini sudah banyak nih yang jenis-jenis favoritnya ya, kopi rumput laut yang tadi campuran dengan daun pandan atau semacamnya gitu ya kan. Wah ini luar biasa. Nah kembali kepada Pak Aslan, karena menyebutkan juga ya, kalau misalkan rumput laut ini menjadi komoditas yang ternyata itu punya peringkat sendiri untuk Indonesia ya, jadi produsen untuk diekspor gitu ya ke luar negeri. Nah ini dari prospek-prospek yang dilihat ya, berarti memang lagi difokuskan ya untuk kopi rumput laut ini di Kota Kendari seperti itu ya lebih tepatnya. Nah ini memang sudah di Kota Kendari atau memang sudah pernah coba disajikan juga dihadirkan di wilayah lain atau semacamnya seperti apa nih Pak Aslan?
2: Oh iya, jadi kami sudah ngirim sampelnya itu ke Jakarta ya. Dan ini kelebihannya juga rumput laut adalah ini tahan Pak, tahan tidak rusak kalau kita bawa lebih dari satu hari. Jadi tanpa dimasukkan di apa kulkas gitu atau freezer, tahan itu. Dan itu yang kami anggap istimewa karena memang kami sangat menghindari untuk tahap ini karena kita juga berhati-hati dengan mencampur misalnya menggunakan bahan-bahan pengawet, kami hindari sekali karena memang kami mau betul-betul yang sampai ke konsumen itu adalah original. Dan itu kami sudah bawa ke Jakarta ya, karena ada juga permintaan, karena kami kalau ke Jakarta ya sayang kalau kita tidak promosikan daerah kita, produk-produk Sulawesi Tenggara ini kan hanya karena jauh dari Jakarta ya. Tapi kalau misalnya kita intens ke Jakarta bawa ini barang kopi rumput laut itu sudah, ke Makassar juga sudah. Dan ini juga kita memang akan lakukan juga mungkin tahap sosialisasi ini, mungkin tahun ini berakhir, tahun berikutnya adalah kita sudah harus buat dalam bentuk kemasan ya, seperti tadi kalau kita buat salah satu produk Makassar itu sarap dalam
0: bentuk saset
2: ya, kita juga akan kesana ya, karena saya lihat tidak terlalu rumit hanya perlu memang kesabaran untuk merubahnya dalam bentuk saset supaya bisa mudah diantar pulaukan untuk produk ini ke depan.
0: Baik, jadi selama ini ternyata sampel yang sering dibagikan juga ya, sampai keluar daerah gitu Jakarta, Makassar luar biasa ya. Jadi memang arahnya memang mau diproduksi secara massal nih ya.
2: Kesana nanti.
0: Karena kesana ya.
2: Iya kan. Artinya ini juga cara untuk bagi kami sebagai akademisi dari Sulawesi Tenggara ya, kami punya tanggung jawab moral bagaimana produk-produk Sulawesi Tenggara itu bisa menguasai, ya bukan menguasai, menjangkau Jakarta ya, karena ukurannya kita punya kualitas itu bukan hanya jago kandang di Kendari, kalau bisa bertarunglah di Jakarta supaya bagaimana kita harus akui Jakarta adalah pusatnya komersialisasi produk-produk nasional, harus ke sana memang Pak.
0: Jadi kalau jalurnya kita sudah tahu berarti memang ada potensi yang bisa kita capai, bisa gitu kita ya kan, dengan jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan tadi ya, luar biasa. Nah Bu Erna nih, ini dari awal nih ya, pandangan Ilham dari kopi rumput laut ya, lagi kita terus diskusi, dialog. Setahu Ilham tuh kopi yang akan dicampur dengan rumput laut gitu, di mix gitu ya. Nah ini Ilham belum tahu nih dari bentuknya sendiri, apakah dia bubuk atau memang harus kopi dulu dicampur atau gimana gitu ya, semuanya dicampur gitu ya. Atau seperti itu, apa nih modelnya Bu Erna, silakan.
2: Cara bikinnya ya.
0: Iya, cara bikinnya. Apakah masih dalam bentuk serpihan-serpihan kah atau sudah jadi bubuk disatukan? Nah, itu yang Ilham belum sampai gitu ya. Ya, Ilham kiranya itu masih terpisah gitu ya. Ya, atau seperti apa nih dari Bu Erna, dari bentukannya sendiri?
1: Iya. Jadi kopi yang kami pakai itu ya kopi bubuk ya.
0: Kopi bubuk. Masa,
1: ya, kopi, iya. Bisa kopi apa saja bisa. Kopi bubuk biasa yang hitam apa saja. Terus rumput lautnya itu, rumput laut waktu awal saya membuat kopi rumput laut itu, awalnya itu saya blender. Jadi blender. Ya rumput laut itu saya blender awalnya dan setelah itu saya kan dari awal itu saya masih buat yang original ya, original. Masih rumput laut sama kopi,
0: kopi.
1: Ya dikasih creamer susu gitu kan ya. Baru satu varian itu. Semakin ke sini saya ya mulai ini inovasi lagi. Jadi ketika itu ada tamu yang datang, saya berusaha memberi apa ya suguhan terbaik ceritanya. Dan kebetulan kan lebaran ya, bulan lebaran. Memberi suguhan kopi rumput laut. Tapi saya apa ya apa namanya rempahnya itu saya rebus. Saya rebus dulu. Jadi tiga macam rempah ini saya rebus dulu. Apa namanya jahe, kayu manis, sama daun ini, daun pandan.
0: Dan pandan ya.
1: Ya, ketiga rempah ini saya rebus. Setelah itu saya seduh. Saya siapkan diseduh. Kopi di dalam cangkir. Habis itu saya siapkan juga rumput laut. Jadi rumput laut ini dalam bentuk gelondongan ya. Saya tidak blender lagi. Selain untuk menghemat waktu juga, ya tidak repot efisiensi waktu. Saya coba kira-kira sensasinya seperti apa kalau rumput lautnya itu saya masukkan dalam bentuk gelondongan seperti itu. Saya hanya apa ya namanya potong-potong kecil-kecil,
0: kecil-kecil.
1: Lalu saya masukkan ke dalam ini. Setelah apa namanya rempah yang saya rebus itu mendidih, saya tuangkan, saya seduh, seduh kopinya dan rumput laut gelondongan itu. Saya aduk ya, dikasih krimer sedikit, terus habis itu ditambahkan dengan gula aren.
0: Gula aren.
1: Gula aren. Gula aren ya asli ya.
0: Ternyata asli. Banyak yang dicampurkan ke dalam ya.
1: Ya banyak.
0: Ilham benar-benar memikirkan kalau itu cuma rumput laut dengan kopi dicampur gitu. Ternyata ya, banyak sekali campuran. Bahan campurannya ya. Luar biasa.
1: Dan setelah saya siapkan, saya bawa, saya antar keluar. Saya minta pendapat gimana.
0: Iya.
1: Ternyata lebih mereka lebih suka ya karena ada apa saat dikonsumsi itu ya diminum diseruput topi kopinya ada sensasi yang berbeda. Biasanya kan selama ini mereka minum itu sudah dalam bentuk blender rumput laut yang di blender. Nah ini berbeda lagi. Dia seruput kopinya tapi ada apa
0: sensasi rempah ada,
1: ya,
0: gitu.
1: Bukan sensasi rempahnya saja tapi rumput laut yang lebih ini ya lebih membuat sensasi karena dia bisa digigit ya namanya kenyal-kenyal gitu kayak jelly. Seperti jelly, dia seperti jelly diminum itu jadi apa ya,
0: jadi sensasinya kayak boba mungkin ya.
1: Mirip boba.
0: Jadi sensasinya kayak jelly-jelly yang kita minum dengan kopi gitu ya kan.
1: Rumput laut kan sebelum ini ya disiram pakai air panas kan dia kan agak keras ya. Tapi setelah dituang dituangkan air panas itu dia jadi lembut. Lembut tapi kenyal.
0: Baik. Jadi modelnya kayak kopi yang dikasih ke boba gitu ya.
1: Gitu.
0: Menarik gitu berarti ya. Kayak jelly-jelly yang diisi ke dalam kopi gitu ya kan. Nah ini menarik nih. Yang setahu Ilham dari tadi, Ilham kira tuh kopi ini dicampur dengan rumput laut yang biasa dimakan dengan nasi gitu ya. Ternyata rumput laut yang berbeda ya jenisnya. Ya ini kalau dari Paslan sendiri, memang jenis beberapa rumput laut ini beda-beda atau rumput laut itu jenisnya memang yang jelly seharusnya ya atau seperti apa?
2: Jadi pada prinsipnya rumput laut itu kan dia mengandung semacam jelly ya. Kalau kita agar-agar itu rumput laut. Yang cuma itu. Jenisnya kan jenis lain di agrasilari. Sementara yang kami gunakan ini kotoni karena memang kotoni ini kan kita untuk dunia itu kita peringkat satu terbesar di dunia dan sayangnya tadi seperti saya katakan itu hanya diekspor.
0: Diekspor
2: kita inginkan
0: ya.
2: Juga karena pemerintah ini kan sekarang, maksudnya di zamannya Pak Prabowo ini kan menggenjot Yeah. Namanya program makan bergizi gratis. Yeah. Kami mau sisip di situ supaya ketika kita bicara perbaikan gizi, ya ada serat. Serat inilah yang menurut hasil penelitian itu membantu untuk mempertahankan agar anak-anak kita yang belajar sampai sore tidak cepat lapar. Tapi salah satu yang kita masuk dulu itu kopi, karena ini kan untuk Gen Z, anak-anak milenial ini kan senang dengan kopi.
0: Jadi memang mau menarik segmen pasarnya dari anak-anak muda.
2: Anak-anak
0: ya?
2: Muda, karena memang ini kita incar kan supaya paralel dengan punyanya pemerintah ya, bagaimana perbaikan gizi ini tercipta melalui program MBG ini.
0: Program MBG. Nah,
2: kita coba masuk situ juga, Pak. Karena bukan hanya untuk orang tua saja kita minta, tapi juga kita berharap ada perhatian dari Gen Z atau
0: jadi ada perhatian gitu ya kan. Wah, ini menarik sekali, karena mungkin sesuai dengan dari pemerintah juga ingin menggenjot dari kemandirian pangan tentunya ya.
2: Betul, Pak.
0: Nah, ini menarik nih. Dari sektor ini kita juga bisa mengambil bagian ya, dari rumput laut ini.
2: Rumput laut masuk,
0: ya. Luar biasa. Nah, ini yang menarik ya, ternyata peringkat satu yang dimaksud, peringkat dari pengekspor ya untuk rumput laut itu
2: nomor satu
0: ternyata
2: untuk jenis itu.
0: Berarti dari bahan jelly, agar-agar yang ada di luar negeri, bahkan yang kemasan saat ini, mungkin itu adalah hasil dari produk-produk
2: Indonesia
0: yang dioper ke sana, ya, yang betul diolah menjadi makanan jadi dan kita konsumsi saat ini ya.
2: Kita membeli.
0: Wah, kita membeli kembali produk yang kita lempar keluar gitu ya.
2: Betul.
0: Wah, ini juga menjadi sebuah dilema berat sebenarnya ya, yang terjadi di mana kita cuma menjadi pengekspor bahan baku ya. Nah, kita
2: betul,
0: juga tidak berkecimpung menjadi pemain, lebih tepatnya istilahnya. Nah, ini Pak Aslan yang menarik nih, untuk dari pandangan masyarakat kira-kira apakah bisa nih terbentuk supaya mereka itu bisa melihat dari prospek ini ya, bahwa ternyata kopi dengan isian kayak jelly-jelly tadi ya, wah menarik ini sebenarnya. Ini untuk segmentasi Gen Z sangat menarik. Kira-kira apakah memang bisa gitu ya untuk anak-anak muda ini tertarik dengan produknya, dengan penyajiannya, dan juga bisa melihat atau bisa lebih terbuka lagi dari cara berpikir mungkin ya. Karena tadi ternyata kita ini mengekspor banyak bahan baku dari rumput laut ini, dan ternyata produk-produk yang dihasilkan itu produk yang berasal dari bahan baku yang kita kirim ke sana.
2: Betul.
0: Ya. Nah, ini kira-kira seperti apa nih prospek ini?
2: Jadi gini, kami sudah akan di akhir tahun lalu 2025 itu, Pak, kami sudah adakan uji coba. Kami sudah adakan uji coba di dua sekolah SMA di Kota Kendari untuk terkait tingkat atau persepsi para pelajar terhadap makanan minuman yang disisipkan di dalamnya rumput laut. Jadi kami uji di sekolah, dua sekolah di SMA Kota Kendari ini, hasilnya itu sangat kami mencengangkan, karena hampir ya, kalau menyebut 100% mungkin terlalu berlebihan, tapi 95% anak-anak kita itu sangat suka dengan makanan atau minuman yang ada rumput lautnya. Jadi ini mungkin terlalu prematur kita katakan, tapi saya sangat yakin kalau ini direplikasi di kabupaten lain, provinsi lain, dengan cara kita menyajikan yang komposisi menunya itu yang betul-betul bagus, kami sangat optimis anak-anak itu mencintai produk-produk sumber daya alam lokal kita yang ada di Sulawesi Tenggara ataupun di provinsi lain. Itu kami optimis sekali, Pak. Tinggal memang kami sangat berharap memang ada intervensi dari pemerintah. Kami sudah usulkan juga agar rumput laut ini masuk dalam komponen makanan atau menu dari makan bergizi gratis. Kami sudah minta kepada pemerintah, karena kalau tidak dengan cara itu mungkin anak-anak menganggap apa sih itu rumput laut?
0: Iya, itu dia.
2: Dianggap makanan kelas bawah, padahal makanan kelas bawah tidak tergantung cara menyajikannya.
0: Cara
2: itu yang paling penting.
0: Baik.
2: Ini Pak, ini yang masih kurang kami, tapi mudah-mudahan pemerintah ya sangat, kami berterima kasih ya RRI.
0: Baik.

0: OM dan sertifikasi halal. Nah, itu yang ditanyakan dari salah satu komentar yang masuk di YouTube nih. Dari siapa nih? Bu Erni mungkin yang ingin menjawab atau seperti apa? Silakan. Dari Pak Aslan. Ya,
1: jadi memang ini belum ya. Belum, tapi akan ke sana, Pak. Iya, akan ke sana karena memang kami tidak ingin setengah-setengah ya ketika bicara produk yang akan diangkat ke level nasional itu wajib sertifikat halal kemudian juga sertifikat dari Balai POM itu wajib. Tapi akan ke sana.
0: Akan arah ke sana ya.
1: Cuma saat ini belum.
0: Jadi ini untuk merefresh saja gitu dari segi informasi kalau ada nih ya produk seperti ini yang nantinya akan launching nih ya dari Pak Aslan dan juga dari Bu Ernawati. Nah, itu dia ya, mungkin bisa dibilang dari tahap uji coba dulu nih saat ini ya. Karena kita mau banyak mungkin dari sampel-sampel atau target marketingnya supaya dipastikan dulu seperti itu ya, Pak Aslan ya. Nah, ini kita kembali lagi, masih banyak pertanyaan yang masuk di perjumpaan kita ini. Dari Sri Elitasari 951 ya, katanya, apakah rumput laut yang diolah secara langsung nutrisinya sama dengan rumput laut yang sudah diolah, misalnya seperti ya, serbuk agar-agar yang dijual bebas, ya kayak itu serbuk-serbuk jeli-jeli itu. Kira-kira seperti apa nih? Dari Pak Aslan mungkin, silakan.
1: Jadi memang produk olahan itu cenderung memang beda. Jadi kita saat ini memang kami belum mengolah seperti yang agar-agar yang sudah ya, semacam produk-produk yang sudah lama, mungkin sudah 20-30 tahun. Tapi memang ini kami sudah analisa juga, cuma kami belum mengatakan ini final ya. Ini proses ini karena makanan ini kan kita hati-hati, Pak. Hati-hatinya apa? Jangan sampai kita promosi bagus tapi kadar gizinya turun.
0: Kadar gizinya. Oh iya.
1: Kita mau sampai pada tahap apa, misalnya kadar gizi itu tidak berubah ketika kami memasukkan dalam kopi.
0: Dalam bentuk kopi.
1: Itu ya, harus kita, itu belum kesana, belum. Ini kan mungkin di tingkat dasar aja bagaimana dari segi rasa itu oke. Belum kita bicara gizi. Gizi memang kalau dalam bentuk bahan baku itu, ya memang seratnya tinggi. Dan ini yang juga kita perlu, saya perlu sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa dengan banyaknya penyakit-penyakit seperti diabetes misalnya ya, dengan penyakit diabetes, penyakit ada namanya GERD, itu yang salah satu penyakit lambung yang juga agak serius dalam bagi masyarakat kita sekarang. Ini yang kami tawarkan, ini adalah salah satu solusi. Dengan tingginya serat dari rumput laut ini, kami sangat yakin kita bisa mengurangi dampak dari penyakit-penyakit yang sekarang ini menjadi ancaman buat masyarakat kita, yaitu penyakit diabetes, penyakit lambung, macam-macam. Nah, ini yang kami ingin dorong sebagai salah satu solusi agar masyarakat kita tidak terbebani dengan penyakit-penyakit yang sekarang ini cenderung sudah mulai kita patut waspada ya. Makanan-makanan sekarang ini kan kita khawatir banyak pengawet, banyak pewarna yang kita khawatir itu sebenarnya ya menarik di mata tapi belum tentu menjamin kesehatan kita. Dan ini yang perlu kita sampaikan agar makanan ini jangan sampai menjadi presiden buruk, bukan cari sehat tapi banyak mendatangkan penyakit akibat kelalaian kita dalam mengonsumsi makanan-makanan sehat. Dan salah satu ini yang kita dorong agar masyarakat mau mengonsumsi makanan yang ada di daerah kita, kaya serat, kaya nutrisi, agar tidak terkena penyakit-penyakit yang sekarang itu mulai mengkhawatirkan masyarakat kita.
0: Baik, luar biasa. Jadi untuk kopi rumput laut ini aman ya untuk dikonsumsi ya?
2: Insya Allah aman.
3: Dan mungkin sekedar tambahan ya, jadi untuk saat ini ya, kami belum apa ya namanya, belum produksi secara besar-besaran ya. Kami ini hanya untuk sementara ini masih dalam proses sosialisasi terus sama teman-teman, ke masyarakat, ya keluar kemana, sama tamu-tamu yang dari luar juga kami ya sosialisasi. Termasuk kemarin Bapak sempat membawa ke Jakarta, ke Makassar, ya masih dalam bentuk kemasan yang masih natural, original. Semua bahan masih original. Jadi insya Allah dengan mengkonsumsi ini ya masih aman. Insya Allah ya. Bisa dibilang ya minuman salah satu alternatif untuk minuman sehat.
0: Tapi kalau misalkan kayak ada event besar yang muncul kayak expo gitu, ikut hadir juga.

0: Ya, ikut hadir juga ya. Wah, Ilham kayaknya harus berkunjung nih. Mau lihat-lihat nanti exponya kalau misalkan lagi ada expo gitu ya kan. Nah, ini ada lagi yang bertanya ya dari @gausatoto801. Waduh, panjang banget nih namanya. Apa kopi rumput laut ini sudah ada outletnya di Kendari atau di mana kita bisa membelinya nih? Ya, langsung nanya. Di mana belinya nih?
1: Ya, mungkin untuk saat ini ya, untuk saat ini kami belum menjual secara ini masih.
0: Jadi kalau ada event ikut.
1: Ya, begitu. Tetapi kalau misalnya ada event ya di luar, misalnya di kantor atau misalnya penanya ini mungkin ada acara di kantor atau apa dan ingin memesan kopi rumput laut,
0: bisa
1: yang ya original ataupun yang rempah, nanti kami siap untuk ini.
0: Oh, jadi kita menghubungi gitu ya, bisa, untuk pesan catering gitu ya.
1: Bisa.
0: Wow, luar biasa gini. Menarik nih, kalau misalnya kita lagi ada acara ya, kita pesan catering gitu ya kan. Ada kopi rumput laut nih ya. Ini menarik. Nah, ini juga kita masih banyak pertanyaan yang disampaikan di perjumpaan kita nih. Kita bacain dulu nih satu-satu ya. Dari @aguskurnia269 katanya, luar biasa kopi rumput laut. Selamat Prof. Maaf Prof, mau nanya apakah sudah ada uji klinis bagi kesehatan? Ini langsung nih, langsung pada intinya. Uji klinis pada kesehatan, misalnya penelitian efek kopi rumput laut pada mencit atau lainnya. Langsung nanya ke hal yang berat nih dia ya.
1: Pengalaman
0: nih kayaknya. Silakan.
2: Mau jawab ya?
0: Ya boleh silakan.
2: Jadi ya saya ingin menyampaikan kembali, memang belum kesana ya, karena memang ya karena ini namanya makanan itu Pak, memang kita hati-hati ya, prinsip kehati-hatian penting ya, karena kita tidak mau gara-gara makanan begini ada kendala, korban atau apa. Kita juga orang kampus itu hati-hati karena kita tidak mau bukan menimbulkan manfaat tapi musibah.
0: Iya, jangan sampai ada efek samping gitu ya.
2: Iya, itu perlu. Artinya kita harus terbuka tentang produk ini, tidak hanya memuji dari aspek enak tapi juga dari kelayakan kesehatan, dan itu belum. Ini akan masuk ke sana juga Pak. Ketika kita buat dalam saset sudah harus ada untuk mendapatkan sertifikat dari POM, dari MUI itu sudah harus ada, dan itu akan ke sana Pak, pasti itu.
0: Iya. Ya. Baik. Ya. Nah, ini menarik nih, karena kita juga live di YouTube ya. Jadi mungkin nanti rekornya bisa disaksikan lagi buat pendengar yang ingin siapa tahu pesan cateringnya gitu ya. Pesan kopi. Ini bisa dihubungi di mana nih Bu Erni kira-kira?
1: Ya, di nomor HP saja.
0: Oh iya ya. Mau bisa disebutkan atau gimana?
1: Ya, bisa.
0: Oh, boleh. Silakan Bu Ernawati. Iya. Silakan, nomornya berapa nih? Siapa tahu mungkin kita punya kesempatan gitu ya kan, lagi ada acara. Boleh nih kayaknya ya. Menarik gitu. Silakan Bu Erni.
1: Iya, nomornya itu 0812 9545 9730. Ya, untuk ya 0812 9545 9730.
0: Baik.
1: Untuk saat ini kami yang selalu siap ya. Di rumah itu selalu siap. Jika ada mungkin yang ingin membeli dalam bentuk rumput laut frozen tapi sudah dalam bentuk kemasan sudah dibersihkan. Jadi rumput laut yang kami jual dalam bentuk prosen itu sudah siap dipakai. Sudah siap pakai. Siapa tahu ada yang berminat untuk
0: yang
1: ini
0: frozen ya, juga
1: frozen,
0: ya.
1: Frozen.
0: Baik. Jadi itu tinggal diseduh aja gitu ya. Dari kopinya. Ya. Seperti itu ya.
1: Bukan. Jadi jadi begini, rumput lautnya yang kami siapkan itu rumput lautnya. Kalau misalnya ini konsumen mau ya, misalnya mau menyeduh sendiri atau apa sendiri ya silahkan saja, kami siapkan ininya. Tapi kami juga ada produk yang ini ya, frozennya, tapi masih dalam bentuk rumput laut tok saja begitu. Dalam bentuk rumput laut ya, belum ada yang apa ya, kemasan yang sudah dicampur kopi, rempah segala macam, belum seperti itu. Tetapi jika ingin ada event, ingin memesan ya silakan saja.
0: Nah itu menarik nih. Jadi kita bisa campurkan nih ya. Ya paling tidak dari pendengar ada kayak boba-boba nih dari seasoning minuman yang lagi ingin diseduh gitu ya kan. Ya jadi bisa dicampurkan. Ada frozen rumput lautnya. Nah ini menarik nih. Nah, Ini ada juga yang sampai komen lagi nih dari @9281, katanya penasaran dengan rasanya bagaimana gitu ya. Ya Ilham juga penasaran, Ilham belum coba nih karena dari tadi sudah disajikan ya. Tapi belum ada kesempatan untuk mencobanya. Tapi Bu Ernawati, ini kayaknya kayak dari kopi ini apakah bisa jadi bahan untuk kue gitu juga ya?
1: Bisa.
0: Kopi kue rumput laut, wih kayaknya unik tuh. Menarik tuh kayaknya.
2: Kopi kan sudah ya.
0: Sudah ya?
2: Itu yang di luar itu kan ada Jalangkote.
0: Ada, oh ada ya. Juga?
1: Ada.
2: Rumput laut.
1: Okay. Ada Jalangkote rumput laut kami siapkan.
0: Ternyata ada juga menu lain yang disediakan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ilham belum lihat nih. Jangan sampai udah habis gitu. Oke. Okay. Mungkin ini karena sudah semakin sedikit di ujung perjumpaan kita pada kebersamaan sore ini ya, sudah berbagi terkait dengan
2: kopi. Boleh saya ngomong sebentar
0: boleh.
2: Untuk menghibur rasa penasaran dari para pendengar
0: ya.
2: Acara kita sore ini. Kami mungkin bisa di WA di nomor Ibu Erna tadi. Nanti kami kirimkan hadiah dalam bentuk buku. Ada buku tulisan kami.
0: Boleh nih, langsung dapat
2: jadi ada 25 menu, 25 lebih, 25
1: berbasis
2: resep
1: rumput laut.
0: Berbasis rumput
2: jadi,
0: laut.
2: Makanan minuman berbasis rumput laut. Jadi itu kami kasih gratis sebagai tanda terima kasih, dan situ bebas menunya, cara bikinnya lengkap di situ.
0: Wow.
2: Dan itu gratis, kami enggak jual. Memang kami ya berbagi lah.
0: Berbagi ya, luar biasa.
2: Berbagi kepada teman itu. Kalau nanti di WA aja, nanti kami kirim lewat WA karena dalam bentuk digital.
0: Waduh.
2: Tidak perlu cetak-cetak lagi. Ini impor.
0: Luar biasa sekali ini. Ya. Ini menarik nih. Ya kalau misalnya ada yang mau order gitu ya kan, langsung aja dikasih nanti dengan buku gitu. Wah, tambah enak banget nih ya. Kayaknya Ilham langsung gue adulan. Di ujung perjumpaan kita nih untuk dialog interaktif kita sore hari ini, waduh, masih banyak sebenarnya yang ingin Ilham tanyain ya, tapi karena waktu yang berkata lain. Mungkin dari Pak Aslan nih, harapannya kedepannya dari prospek rumput laut di Indonesia, silakan Pak Aslan.
2: Jadi kami sangat berharap bahwa hasil-hasil bumi dan laut Nusantara kita yang sangat kaya ini sangat berharap menjadi menu makan atau minuman sehari-hari untuk masyarakat kita, karena memang kita sangat-sangat berharap masyarakat itu menikmati juga apa yang ditanam di laut.
0: Iya.
2: Saya sangat berharap sekali ini, kemudian kami sangat butuh juga dukungan dari pemerintah dan baik di pusat maupun daerah, agar bagaimana dalam simpelnya itu, kalau misalnya ada tamu atau siapapun yang datang di daerah kita, kita coba sajikanlah sebagai tradisi bahwa kita sangat senang dikunjungi oleh para tamu, dan juga kami ingin para tamu itu menikmati bahwa betapa kayanya provinsi ini dan betapa kaya negeri ini terhadap sumber daya alam yang ada di laut. Dan inilah kesempatan kita untuk mempromosikan. Sebagai catatan, Indonesia itu punya rumput laut 1006 jenis. Bisa dibayangkan, ini baru satu loh Pak.
0: Baru satu yang dijelaskan dari tadi kita bahas.
2: Nah, baru satu. Jadi ada butuh 1006 kali dialog interaktif dari ini untuk mengenai. Jadi kita sangat kaya Pak. Dan ini peluang buat masyarakat, buat pebisnis dan juga semua pihak untuk mari bersama-sama mencintai republik ini khususnya yang ada di laut kita. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Bayangin kita bisa perlu 1000 dialog nih untuk menyelesaikan dari rumput laut aja.
2: Belum yang lain.
0: Baru satu loh ini. Dari Bu Ernawati, mungkin ada yang ingin disampaikan di ujung perjumpaan kita di dialog interaktif sore ini, silakan Bu Erna.
1: Ya, bagi saya ya, kopi rumput laut itu merupakan contoh bagaimana sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi produk inovatif bernilai ekonomi yang tinggi, menyehatkan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu saja.
0: Baik, luar biasa. Sepertinya ada yang mau gabung ya di perjumpaannya. Di mana nih? Coba kita sapa dulu. Halo. Dengan siapa, di mana?
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat.
3: Dengan Bagus di Mandonga.
0: Dengan Bagus di Mandonga. Oke, ada ingin mungkin ditanyakan di kebersamaan kita, Bung Agus?
3: Aduh, ada.
0: Oke, silakan.
3: Selamat sore para narasumber hebat.
2: Ya, selamat sore. Ya.
0: Silakan.
3: Ingin bertanya ini, saya sama keluarga sedang mendengarkan di rumah ini. Jadi kopi rumput lautnya ini apakah sudah beredar di retail-retail yang bisa kita jangkau? Kalau misalnya dijual, itu harganya berapa?
0: Langsung nanya.
3: Apa ya? Yeah. Ada kasihan khususnya nggak kira-kira kalau misalnya okay. untuk kita nih orang-orang tua mm-mm. yang suka minum kopi rumput laut ini?
0: Baik.
3: Itu saja.
0: Baik. Terima kasih dari Bung Agus ya sudah berbagi di kebersamaan kita.
2: Apa, silakan. Jadi yang pertama ini Pak Bagus ya, Pak Bagus atau Pak Agus. Jadi ini memang belum Pak. Jadi saya sangat senang kalau Bapak berkenan ada waktu hubungi kami, nanti kami bawakan Pak, entah di rumahnya Bapak atau Bapak datang ke rumah.
0: Iya, nomor teleponnya tadi sudah dibahas.
2: Sudah disebut ya, kalau bisa
0: putar ulang kan? bisa diputar ulang di YouTube nanti ya.
2: Kemudian
0: buat yang, Bung Bagus
2: kemudian,
0: ya.
2: Kemudian kedua, memang khasiatnya itu Pak, memang ke pencernaan, kemudian juga ke apa namanya ini kulit ya. Biasanya kalau kita sudah berumur kan keriput, ini bagus Pak. Yeah. Dan ini kenapa salah satu rahasia Jepang. Kenapa mereka itu usianya panjang? Itu salah satu mereka rajin konsumsi komoditas dari laut. Salah satu itu rumput laut yang mereka konsumsi. Dan ini juga yang ya memang umur panjang kan urusan Tuhan. Tapi kan kita diberi kesempatan untuk melakukan usaha agar kita menghindari kolesterol, diabetes, gangguan pencernaan yang sekarang ini banyak terjadi di warga kita di Kota Kendari. Ini salah satu Pak yang kami dorong agar. Dan ini ada kejadian Pak, saya ambil sedikit waktu. Ada kejadian teman kami itu mengeluh kalau minum kopi jantungnya berdebar-debar. Alhamdulillah setelah kami sisipkan rumput laut, beliau sekarang tidak takut lagi minum kopi karena ini bisa mereduksi kafein Pak. Jadi kafein itu bisa dinetralisir dengan memasukkan rumput laut di dalamnya. Dan ini memang ada khasiat yang suka bagus untuk para pecandu kopi agar mereka tidak takut minum kopi hanya gara-gara jantungnya berdebar-debar. Dan ini sudah kami punya testimoni juga sih Pak, kalau misalnya kami sudah punya beberapa testimoni dari teman-teman yang punya keluhan serupa.
0: Luar biasa.
2: Demikian Pak ya, itu dari kami Pak Bagus.
0: Nah, itu dari Bung Bagus ya. Wah, ternyata banyak khasiatnya dan kayaknya Ilham perlu juga nih ya. Karena Ilham juga kalau minum kopi berdebar-debar gitu. Kayaknya pernah coba ya. Nah, terima kasih nih dari Pak Aslan dan juga Bu Ernawati yang sudah berbagi terkait rumput laut. Mungkin 1000 dialog lagi kita akan coba ya. Untuk di sore yang berikutnya mungkin ya. Terima kasih sudah hadir untuk menemani untuk di sore ini ya, sudah berbagi juga. Nah, pendengar itu tadi ya untuk di perjumpaan kita di dialog interaktif untuk Sultra sore hari ini ya, berbagi dengan topik inovasi kopi rumput laut di tengah diferensiasi pasar ya. Prospeknya sangat tinggi ya. Dengan situasi pasar saat ini kayaknya memang bisa nih untuk dicoba dan dikembangkan. Dan semoga kita bisa punya kesempatan lain ya untuk berbagi lagi dengan topik rumput laut lagi. Dan juga mungkin topik menarik lainnya ya di pembahasan lain untuk kesempatan berikutnya ya. Kalau begitu kita pamit undur diri untuk dialog interaktif kita ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
4: 7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Mendengar di mana-mana Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita sore hari ini. Kita akan bergabung untuk mendengarkan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4.
1: Perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Rik Andika menghadirkan laporannya.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar momentum tidak hanya lingkungan hidup sedunia berkontribusi. Masyarakat semakin peduli terhadap

0: khususnya tempat-tempat yang ada RTH itu supaya dimanfaatkan dengan baik. Karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah. Karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah. Karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
1: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Khairuddin Ibrahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah, tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BBPOM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Makassar Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso Asahri Rumapatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Dia menilai keterlibatan RTRW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RTRW, nanti RTRW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan, setiap malam dilakukan posko Kaptimbas oleh RTRW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan keluarga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
7: Ya, untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Hari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
8: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
9: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya, karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
8: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
7: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
11: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
12: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu kita mantap dalam mana pengendalian bantuan. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging. Dan ada beberapa harga, Idul Adha agak stabil setelah pasca 51 hari, justru ada peningkatan juga, 10 ke berapa itu 150.
11: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
10: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
3: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
13: Rekan Dwi di Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
13: Iya. Saudara, pelaksanaan praoperasi Patuh Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patuh Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli Ibtu Suparjan Bakri akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Tolli Tolli, Pak Ibtu Supadjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
15: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya, Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Tolli Tolli.
15: Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari H-nya kan, kita melakukan pra-pra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi Patu ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilai untuk apa, tidak mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, wah kenapa ada operasi, ada apa kan? Ya sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot bronk. Karena knalpot bronk kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman. Dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya, termasuk pelanggaran pelanggaran lalu lintas, ya. Kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa, gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas ke depannya saat ini dan ke depan itu akan ETLE itu elektronik tilang secara ETLE elektronik ya maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan. Jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
14: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Tolli sendiri, dari Kasat Satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
15: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan, ya kan? Jadi kalau dulu-dulu tidak ada ini penegakan hukum, nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Dan selama ini tidak ada kita tilang ya. Kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti
14: itu. Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, ya. Kalau sekarang dirang, ya. Apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
15: Nah, kalau terkait knalpot bronk, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini, ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar, gitu. Tapi dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin yang permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media, minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan, supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi tadi.
14: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tolli Tolli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
15: Harapan kami terciptanya kondisi kaset dipcar lantas di tol-tol ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan, kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero accident lah. Kami berharap biar masyarakat tol-tol ini merasa nyaman lah, dalam berkendara dan berlalu lintas.
14: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli pada hari ini. Terima kasih.
13: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sedikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Bau-Bau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
18: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
19: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
18: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, yang itu tidak dipungut.
19: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Wow, kita kembali bersama rekan Dwi Kartika Sari di Prosatu Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Berwans ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
10: Baik, terima kasih dengan Dwi Kartikasari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafila MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya, ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan, dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
21: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi Al-Quran dan cerdas, berakhlak, mulia, dan memiliki daya saing.
20: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
22: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan atas kinerja dan juga upayanya dalam melakukan percepatan penanganan stunting, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025, di mana hasil ini merupakan buah dari kerjasama antara lintas sektor yang dinilai masih harus diperkuat atau ditingkatkan. Di mana dari data yang diterima Dinas Kesehatan Kota Makassar, angka stunting pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah, atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga untuk menurunkan angka stunting, beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, ini semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu. Ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswan Terusnya melaporkan. Kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Kiswan untuk informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
0: Kasari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: Sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Jadi warung Mandar itu memang bisa dikenalkan dulu
0: ya. Tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Kita sengaja jadi warung Mandar makanan tradisional. Karena memang jualannya saya berjualan makanan tradisional dengan makanan tradisional. Kita sengaja cobain makanan tradisional. Langsung kebetulan saya kenapa suka dengan makanan tradisional. Yang orang-orang pertama kali cobain.
0: Dari ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awal itu memperkenalkan makanan mandar itu gak segampang kita jualan makanan kinian, jajanan tentunya tuh kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Nah, tradisional, makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena gak semua cocok, gak semua tahu, gak

0: Gagal hari ini belum tentu besok kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih, dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
1: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
0: Nggak muluk-muluk ya. Aku cuma pengen Warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti ini Warung Mandar bisa buka juga di luar.
1: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau PAP dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

0: rasa kampung di dapur perantau bersama reporter Muhammad Ilham. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju dan pendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita akan berbagi seperti biasa dengan renungan maghrib untuk melanjutkan kebersamaan kita pada sore hari ini. Dimana renungan maghrib kita ya untuk penanggalan tanggal 5 Juni 2026 dengan judul Mari Beramal amal didirikan. Dan ini akan dibawakan oleh Karema SAG untuk di perjumpaan kita, dan juga menutup yang sudah menemani pendengar untuk di sore hari ini. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Mari Beramal. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jika kita menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itulah wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita beramal baik, kita berbuat baik sama manusia, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk diri kita sendiri. Karenanya kita beramal soleh, nanti kita sendiri juga yang akan merasakan daripada amal soleh itu ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ma tal'ib insan in qata' amaluhu illa min salas. Sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihu yad'u lahu." Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Jika seorang hamba itu meninggal dunia, maka putuslah amal kecuali tiga perkara. Jadi iza matal insanu in qata amaluhu illa min salas. Jadi jika seorang hamba itu meninggal, maka putuslah amal.

amalnya kecuali tiga perkara, illa min salas. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, yaitu amal jariyah. Amal jariyah yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu pahalanya nanti kita akan dapat merasakan ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Kemudian yang kedua adalah wa ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada sesama, terutama ilmu agama. Ilmu kita mengajarkan, mewariskan Al-Quran. Orang kita ajarkan membaca Al-Quran sehingga ia pintar. Dan dia mampu mengajarkan lagi kepada orang lain. Maka kita tetap mendapatkan pahala. Dan itu mengalir ketika kita berada di hari kemudian. Karena ilmu yang kita ajarkan itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang sesudah kita. Terutama ilmu agama, ilmu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu awaladun salihu yado'u lahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang soleh, soleh yang diwariskan ilmu agama oleh kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, soleh, dan ia selalu mendoakan kedua orang tuanya agar orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah, maka itulah menjadi amalan kita. Dan kita akan rasakan ketika amalan itu kita berada di hari kemudian kelak nanti. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka dari uraian yang singkat ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa ada tiga perkara yang mendatangkan kesenangan bagi seorang hamba sekalipun ia sudah berada di alam kubur. Yaitu yang pertama adalah amal jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu terutama ilmu agama, dan yang ketiga adalah anak yang soleh-soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Baiklah pendengar dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Pro 1 yang Anda dengarkan, Yuda yang temani Anda. Usai tadi ada rekan saya Ilham menemani Anda. Sultra Malam kita hari akhiri ya, sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Saatnya kita akan ada untuk mendengarkan Kiprah Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari. Telepon

0: desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.
1: Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
2: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya itu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau
2: normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
3: Ya, itu normalnya.
2: Normalnya.
3: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampah?
2: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman enggak subur.
3: Kalau subsidi kan biasa apa, 110.000 ya di Bandro?
2: Sekitar 112,5 untuk urea.
3: Ya.
2: Kalau NPK-nya 115.
3: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
2: Seharga 160 sampai 180 juga.
3: Itu apa urea?
2: Sama urea dengan poska itu sama.
3: Tapi itu carinya jauh atau apa?
2: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri, karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
3: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung?
2: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa, itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kilogram. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, poska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri, mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada.
3: Kalau
4: tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.

0: caranya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
1: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana Pak?
2: Mau ke toko tani Bu, semoga bagian kita bisa diterima hari ini Bu.
1: Bagian apa Pak?
2: Pupuk.
1: Oh.
2: Kenapa oh Bu?
1: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK Pak?
2: Ya, semoga saja Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita Bu. Lahan kita kan 3 hektar Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
1: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
1: Untuk apa, Pak?
2: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
1: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
2: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
4: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Ya maksud dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu kan kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jualan 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi enggak semuanya petani mau beli itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, enggak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, enggak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
3: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang

0: mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
1: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
2: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
1: Ya.
2: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 kali, 3 musim lah.
1: Ya, per tahun.
2: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo.
1: Oh, organik juga?
2: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
1: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
2: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dari dinas, tangan, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
1: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan.
2: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
1: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
1: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
2: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
1: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
2: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
1: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk
2: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung, itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
1: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi gitu?
2: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
1: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi Pak?
2: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
1: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Tunggu?
2: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
1: Si petaninya?
2: Iya.
1: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor, nomor KK ya?
2: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
1: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasan yang pertama juga.
2: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
1: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
2: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. karena banyak petani yang butuh tuh, sementara barang sedikit banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK, kan enggak ada salahnya gitu.
1: Selama namanya ada di RDKK?
2: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
1: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
2: Memang ya, selama ini kan begitu ya, terus Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
1: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
2: Iya.
1: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
2: Iya, terpenuhi sebetulnya.
1: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
2: Iya, begini. Iya, ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh ini yang datang gak sampai segitu, jadi kan gak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Korea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan usulannya?
2: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih Pak Broto.
3: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
4: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
3: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
4: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes Bu.
3: Bisa Pak?
4: Bisa Bu, tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya Bu, karena bayar pinjaman.
3: Tidak apa-apa Pak, yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
4: Ya sudah Bu, kita istirahat saja dulu.
3: Iya Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
1: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
5: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Nario Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Nario Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikirkan?
5: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
5: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
1: Tapi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
5: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
1: Apakah ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
5: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama Bumdes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada. Artinya meskipun ya masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
5: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
6: Alhamdulillah baik Pak.
1: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
6: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yeah. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
1: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
6: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi biasanya Tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim, kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
1: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%
6: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
1: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
6: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani, itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
1: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
6: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas, dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
6: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer. Kan semuanya di produsen sudah siap. Nah, tinggal pengecernya. Menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, nah, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando. Sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
6: itu? Sangat-sangat. Kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan. Karena pupuk bersubsidi itu, kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang. Dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang, baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba. Kalau dia sudah bayar cash, baru dikirim. Biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nari Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
6: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
6: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu, koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
6: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK. Jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik, provinsi. Ya.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolosus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
6: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar, itu bisa menikmati subsidi. Seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Jadi
7: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita hadirkan kiprah Indonesia. Jangan lewatkan, malam nanti akan ada pertandingan sepak bola timnas Indonesia akan berhadapan dengan Oman ya. Dan malam nanti juga kita akan siarkan di RRI Program 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, Yuda temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik yang juga bekerja bersama untuk malam hari ini.

Baiklah pendengar, itulah Gigi Bean dengan Nirwananya juga sudah hadir di ruang dengar Anda di kebersamaan Yuda yang tengah tugas di Sultra Malam. Ya, selamat malam dulu untuk Anda yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di live TikTok. Baik, kita coba kembali update informasi kita yang kembali sudah melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id. Sekolah Garuda yang dibangun di Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ini dipastikan akan dimulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027 ini dalam waktu dekat. Seluruh tahapan awal pelaksanaan mulai dari seleksi penerimaan siswa, rekrutmen tenaga pendidikan hingga penunjukan kepala sekolah telah selesai dilakukan. Di mana Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Stella Christie PSG, dia mengatakan bahwa seleksi penerimaan siswa, tenaga pendidik, dan kepala sekolah telah dilakukan. Semua sudah dipilih, baik siswanya, guru, maupun juga kepala sekolah yang juga hadir dalam peninjauan hari ini. Ya. Dari sisi infrastrukturnya, ini pendengar bahwa progres pembangunan sekolah Garuda saat ini mencapai sekitar 60%. Bahkan menurut Profesor Stella, sejumlah pekerjaan utama ini sudah memasuki tahap akhir atau finishing. Meskipun juga masih ada bagian yang memang terus dikebut penyelesaiannya. Ada sekitar 60% progresnya dan sisanya itu ada 40% merupakan tahap finishing. Ya, ada bangunan yang sudah lebih dari 60% juga. Nah, fasilitas utama yang menunjukkan perkembangan signifikan itu meliputi gedung sekolah, ya, asrama putra serta rumah dinas guru dan kepala sekolah, dan juga ada beberapa unit rumah guru ini juga telah mencapai 60% penyelesaiannya. Dan pembangunan proyek ini berlangsung di tengah tantangan kondisi ekonomi dan juga aspek geoteknik yang tidak mudah. Oke, itu selengkapnya, nanti informasinya boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Baiklah pendengar, ini lagu yang cukup lama dari Shifter yang terbaik. Oh iya, doa terbaik juga buat timnas kita yang sebentar lagi akan berhadapan dengan timnas dari Oman ya malam ini. Dan jangan lewatkan pertandingan ini dan juga bisa Anda dengarkan melalui siaran kami di 96,7 MHz dan juga nanti di RRI Digital. Yang pastinya kita akan hadirkan ini pertandingan spesial timnas Indonesia. Apakah mampu memberikan yang terbaik? Itu doa yang terbaik yang kita akan berikan juga untuk timnas kita pastinya ya. Kita masih di rangkaian musik dan info untuk Sultra Malam. Yuda yang temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik yang juga bekerja bersama dengan kita untuk malam hari ini.

pendengar, itu dia Chef Ben, Bukan Karena Cinta. Sudah melengkapi atau bergulir ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Hai, ada Ira Sagita, ada Ling, ada Mariam juga. Selamat menikmati suasana malamnya ya semuanya. Pokoknya lagi nikmati aja di room special live TikToknya Yuda. Jangan lewatkan, Timnas Indonesia akan bersua malam nanti dengan Timnas Oman dalam laga pertama Garuda Championship 2026 di Jakarta. Nah, ini jadwalnya akan dimainkan pada pukul 20. Duel Indonesia melawan Oman ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, tentunya ini menjadi suguhan yang spesial malam hari ini karena juga nanti kita akan siarkan spesial di RRI Kendari 96,7 MHz, RRI Digital, dan pokoknya di seluruh program RRI 1 seluruh Indonesia. Selamat malam untuk semuanya, terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: Baiklah pendengar, tepat pukul 20 saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita dan juga siaran langsung sepak bola timnas Indonesia akan berhadapan dengan Oman.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu pasirnya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusum dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik. Defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun.

0: secerca harapan komitmen nyata pemerintah. Transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
1: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aijat, maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau lagi di tanah itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam pagi.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
8: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Bandar Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
8: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
3: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
10: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari J. Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 Indonesia. Secara pendengaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Batu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yuda yang temani Anda di Sultra Malam. Usai tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam untuk Anda pendengar. Dan jangan lewatkan malam nanti, kita akan menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Oman. Dan kali ini ada satu persembahan dulu, lagu dari Guru Perdana dengan Pergilah Saja, yang saya spesialkan untuk Anda yang terus bersama dengan kami di RRI Kendari.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namutasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namutasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sahabat sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Pilihlah Jalan Kebenaran. Sahabat sedharma, terkhusus untuk umat Buddha, tidak lama lagi kita akan memperingati detik-detik Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026, yang dimana selama ini umat Buddha, terkhusus umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara, sebulan penuh mulai dari 1 Mei sampai 31 Mei kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan bajik berupa bakti sosial, donor darah, fangsen melepaskan makhluk hidup, dan penuangan ekoenzim untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Tentunya ini adalah pengembangan kualitas batin di bulan Mei dalam menyambut detik-detik Waisak. Semoga umat Buddha senantiasa terus selalu melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada dan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sahabat sedharma yang berbahagia, saat ini saya ingin menyampaikan terkait pesan pilihlah jalan kebenaran. Untuk mengatasi rasa sakit, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit jasmani, sakit pada tubuh, duka cita berarti sakit batin, tertekan, niat jahat, kebencian, kita diharapkan untuk dapat memilih satu jalan, yaitu jalan kebenaran. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk harus menyusuri, mempraktikkan jalan tersebut. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk merealisasikan suatu tujuan dalam hidup ini. Katakanlah untuk mencapai pada suatu kota atau tempat-tempat tertentu. Tentunya banyak jalan menuju kota itu atau tempat tersebut. Tetapi sekalipun semuanya adalah sama, yaitu yang disebut dengan jalan, bukan rawa atau hutan belantara, mungkin saja ada jalan aspal, jalan yang dicor atau jalan semen, atau jalan yang belum diaspal, belum dicor, masih jalan setapak atau jalan tanah. Bisa juga jalan itu hanya satu jalur, dua jalur, tiga jalur, empat jalur, satu arah, dua arah, atau ada lampunya atau tidak, lebar atau sempit, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga semua itu adalah yang disebut jalan. Jalan untuk sampai ke kota atau di tempat tujuan itu. Hanya dengan melalui jalan, kota itu bisa dicapai. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih jalan yang benar sehingga tercapai suatu tujuan agar Anda tidak salah jalan. Sahabat sedharma yang berbahagia, memang banyak jalan yang bisa dipilih untuk mengatasi rasa sakit dan duka cita dalam memilih atau menentukan dan jalan mana yang harus ditempuh. Masing-masing orang atau kelompok memiliki cara pandang, cara melihat, dan cara mengukur dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada segi kuantitasnya, ada yang mengutamakan peningkatan kualitas, atau keduanya, bahkan ada yang cuma melihat dari segi keuntungan materi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum masa Buddha Gautama, kala itu di India, terdapat banyak aliran-aliran kerohanian, aliran kepercayaan, majelis-majelis ya, keagamaan, yang memiliki pola pikir dan prinsip pengamalan yang berbeda. Misalnya, ada petapa telanjang, ada pemuja api, ada yang mengumbar nafsu, dan berbagai praktek penyiksaan diri lainnya. Mereka mengklaim bahwa hanya ajarannya lah yang paling benar.
dan yang lain salah. Tidak ada yang mau mengalah, sama-sama bersikeras mempertahankan eksistensi kelompoknya sehingga terjadi pertentangan, saling menjatuhkan di antara satu dan yang lainnya. Sahabat sedharma yang berbahagia, ada dua kelompok besar yang terkenal karena praktek ekstrim saat itu. Apakah kedua jalan ekstrim tersebut? Yang pertama adalah pandangan kenafsuan. Mereka yang menganut aliran ini memandang bahwa hidup ini hanya sesaat. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak ada akibat perbuatan baik maupun akibat buruk dari apa yang telah dilakukan. Setelah mati, manusia menjadi musnah, nihil, kosong. Tidak ada surga dan neraka. Atas dasar pandangan kelirunya ini, mereka mencari kesenangan melalui pengumbaran hawa nafsu, meninggalkan nilai-nilai kemoralan dan hukum kebenaran, melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan kebijaksanaan sedikit pun, memandang kehidupan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menghalalkan segala cara. Yang penting katanya hidupnya bisa happy dan nikmati kehidupan saat ini. Sahabat, pandangan kedua adalah penyiksaan diri. Ia memandang bahwa kehidupan kekal dan abadi hanya ada di kehidupan mendatang, kehidupan selanjutnya katanya. Kesenangan hanya bisa dicapai dengan melakukan penyiksaan diri. Ia yang telah berhasil menyiksa dirinya, melakukan praktek pertapaan secara keras, dialah

kitab suci Tripitaka oleh konsep-konsep ajaran agama Buddha. Ia hanya bisa berdoa dan menghafalkan kitab suci, tetapi perilakunya menyimpang, bersifat materialistis, dan menghalalkan segala cara dalam menumpuk materi. Mereka rela mencuri, merampok, korupsi, menjual diri, dan berbagai tindak amoral menjadi kebiasaan hidupnya. Mengejar kekayaan berkedok agama, tidak memikirkan nasib dirinya di kehidupan mendatang. Ia mengatakan, yang penting kaya dan bisa bersenang-senang saat ini. Katanya surga dan neraka urusan nanti. Wah, parah juga jika ini terjadi. Sahabat Sedharma, banyak aliran kepercayaan ini dan itu. Ada pula aliran-aliran tertentu berkedok agama, mengaku aliran agama ini atau aliran agama itu. Ia juga mengumpulkan anggota-anggotanya untuk membaca kitab suci. Tetapi di dalamnya juga diajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang dari norma-norma agama. Ada yang kebelat ingin cepat mencapai surga, tetapi menempuh jalan yang bercabang atau jalan yang tidak benar, yang dimana yang sebenarnya melanggar dari ajaran-ajaran agama Buddha. Bagaimana sikap umat Buddha untuk menyikapi praktek-praktek ekstrim seperti itu? Dengan banyaknya kepercayaan seperti saat ini di Buddhis pun banyak sekali mazhab, ya, dan aliran-aliran keagamaan yang memiliki prinsip serta pola pikir yang berbeda. Apalagi dengan pembenaran atau pembelaan diri oleh masing-masing kelompok, sering mengakibatkan terjadinya pandangan salah, membingungkan, meragukan, dan menyesatkan umatnya. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memilih jalan kebenaran melalui penyelidikan pembuktian terlebih dahulu sebelum melangkah. Nah, ini dalam pandangan agama Buddha disebut ehi pasiko. Pembuktian adalah hal yang penting. Dalam ajaran agama Buddha mengajarkan, jangan dibalik ya, kita harus mengerti dulu. Dengan pengertian yang benar, mengerti, memahami, dengan memahami yang baik, otomatis akan timbul kepercayaan. Paling tidak untuk pertama kalinya kita harus tahu sejarah otentiknya, mengenali identitas guru agungnya, dan memaknai ajaran kitab sucinya dengan baik. Jika meragukan, ya lebih baik cari yang baik dan masuk akal. Sahabat, sebagai siswa Buddha, untuk memilih jalan pembebasan, kita harus mengacu pada apa yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri. Beliau pernah bersabda, inilah satu-satunya jalan. Oh, para bhikkhu, untuk pemurnian makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk penyelamatan sakit dan duka cita, kita harus menjalani jalan mulia agar tercapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan hakiki. Dalam agama Buddha disebut mencapai nibbana. Inilah satu-satunya jalan. Empat landasan murni atau praktek perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk pemurnian makhluk. Di sini Sang Buddha berkata, inilah satu-satunya jalan yang dalam bahasa Pali disebut Ekayano. Ekayano berasal dari kata Eka dan Ayana. Eka berarti satu, Ayana berarti jalan, arah atau tujuan. Ayana berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jadi secara harfiah, Ekayano berarti satu jalan. Satu jalan ditafsirkan sebagai jalan yang tidak terbelah, tidak bercabang. Jika Anda menyusuri jalan ini, sudah barang tentu Anda akan sampai pada tujuan. Tidak ada cabang yang membuat Anda tersesat atau salah arah. Inilah jalan untuk ditempuh oleh seseorang, untuk ditempuh oleh

seorang saja. Artinya, ketika Anda mengikuti jalan ini, Anda sendirian. Anda tidak ditemani karena kitalah yang bisa menuntun batin kita sendiri. Anda membuat jalan untuk kemajuan Anda sendiri. Maju dan mundurnya Anda tergantung pada kemampuan Anda sendiri dalam mempraktikkan jalan itu. Nah, sahabat Dharma, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Buddha yang dapat menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sadar, memiliki perhatian yang benar, pandangan yang benar untuk melewati jalan itu sampai di tujuan, sampai menuju kebahagiaan, tentunya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Sahabat Sedharma, jalan itu adalah 8 jalan utama yang disebut Atthangika Aryamaga. Untuk melenyapkan rasa sakit dan duka cita, penderitaan, untuk memurnikan makhluk, untuk mencapai tujuan tertinggi atau yang disebut Nibbana, kita harus melakukan sila yang disebut kemoralan, samadhi, meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Secara rinci adalah, kita harus memiliki pandangan-pandangan yang benar pada kehidupan ini. Pandangan-pandangan yang benar terhadap orang lain. Memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Pikiran tidak dinodai dengan pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain. Ucapan yang benar, tindakan perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha benar, perhatiannya benar, dan konsentrasinya benar. Sahabat Sedharma, kemurnian makhluk melalui pelaksanaan 8 jalan utama tidak mungkin tercapai tanpa adanya perhatian yang baik. Perhatian murni, perhatian benar memang merupakan salah satu unsur dari 8 jalan utama. Tetapi perhatian murni adalah bagaikan penjaga. Dan begitu penjaga itu tidak ada, maka apapun akan masuk ke dalam pikiran kita. Perhatian murni berfungsi sebagai penjaga atau mengawasi gerbang indera kita. Ketika kita kehilangan perhatian murni, batin kita akan tercemar. Jadi, perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk menjaga agar pikiran tetap baik. Sehingga bisa berpikir baik, berucap baik, bertindak baik kepada semua makhluk dan kepada semua orang. Sahabat Sedharma, saya berpesan, teruslah belajar. Teruslah membaca kitab suci. Teruslah melakukan dan mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik. Karena yang menentukan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Ajaran agama Buddha mengajarkan paticca samuppada. Hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat, dialah yang akan memetik hasilnya. Sahabat, kita adalah pemilik karma kita sendiri. Terlahir oleh karma kita sendiri. Tergantung oleh karma kita sendiri. Berhubungan oleh karma kita sendiri. Inilah yang kerap kali harus kita renungkan. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Kalau kita ingin menghasilkan hal-hal positif, hal-hal baik pada diri kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk semua makhluk. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah pesan singkat dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: pendengar, saatnya kita akan bergabung untuk mengikuti pertandingan Timnas Indonesia berhadapan dengan Oman. Selamat mengikuti. Kisah ini dan
1: kostum putih-putih, kos kaki putih sudah mulai berjalan di tepi lapangan. Stadion utama Gelora Bung Karno ini mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis St. Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudut kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut, tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido. Padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman, yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Arusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Jatuh! Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin, Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra petengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Rido, Kevin Disk, umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Disk baru kita berhati. Ada lagi silangan Indonesia. Gol! Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan? Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disuduh saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Rido. Menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Rido. Kali ini sudah Rizky Rido yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Rido sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Rido, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri ini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Gol! Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho, Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Iya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi Oratmangun, penalti berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul. Tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh, sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratna Roratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia. Namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil
1: jauh.
0: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjau kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia bola. Berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali, Justin Hubner. Menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman, sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi. Terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik. Bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
1: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
4: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farhal Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
4: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
4: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14, Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini. Berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot. Lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
5: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
4: penalti.
5: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
4: Ya. Terhadap
5: Kasir
4: Sultan Al-Rawahi.
5: Sayang sekali. Harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Gimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
4: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra. Hadapi Emil
5: Audero. Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
3: Ya,
5: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan.

Indonesia. Konsentrasi pemain pendek saja sudah dilakukan balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan, Rizky Ridho mencoba menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dix, breaking lagi pada oleh, oleh, umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan. Dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan. Mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah. Bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan
umpan langsung.

0: ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar, lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Baget. Elkan Baget, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit 6 waktu.
1: 2 menit.
0: 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini, cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liga ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya tim kita
0: ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, di ya. Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu belum.
0: Ya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali. Pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya stamina-nya sangat bagus dan begitu itu saja belum.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Rekan Anda, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif, terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya angka tadi banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah,

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
3: Menggantikan Hubner dia.
2: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26.
3: Untuk di babak kedua kali ini, Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Habsi Al-Husayhi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Nix. Terjatuh Kevin Nix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hubner. Replace by player number 60, Donitri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Dodi Trimamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Donitri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain
4: Beckham Putra Nugraha.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan. Dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdo. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini dorong tapi nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
2: Verdonk. Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget. Lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, apa sedang?
5: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
5: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini. Dituju adalah Nathan Chaon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh. Setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harith Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harith Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8, Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chaon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Pelupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orakmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil.
3: kepada Ole Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan
6: by number 22.
2: Ya benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor keluar punggung nomor 22, 17 dari Oman, Nasir Sultan
6: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulpesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, memang mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulpesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulpesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi berbahaya, ada Kevin Fenton terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Salim dulu deh.
2: Jamil
3: ya.
2: Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
6: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: 10. Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
6: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
6: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk dan nomor 6
6: Musab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya. Termasuk Calvin Fredona, Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sedorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full. SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsyi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hubner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, ya ini Mohamed Mubarok sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja. Yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan. Namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman

0: 76 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdonk. Ya, Ratnar Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ratnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri. Di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ratnar Orat Mangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari

0: teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia, ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kutubannya. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman, nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan?
0: Pakai duluan.
1: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zylstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Coba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh Oman. Berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25 dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini. Rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Lemparan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pedupesi. Coba namun dapatkan lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ibarat pepatah, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya, tidak semua rencana yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jalani saja apa adanya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, pasti yang terbaik bagi kita sebagai hambanya. Nah, dengan begitu, kita akan tetap semangat untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI

Dalam hidup ini, kadang kita dihinggapi keragu-raguan. Nah, keragu-raguan ini adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang yang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kita. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Mungkin Anda menganggap setiap hari biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Sebetulnya, ini yang harus kita ubah. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan besok tidak sama dengan hari ini. Percaya saja bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini dan kemarin. Lakukan saja yang terbaik, entah itu pekerjaan, tugas kantor atau kuliah, atau sesuatu yang lain, semuanya harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda. Mulai dari pagi hingga malam hari ini, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda menuju ke peraduan. Semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Di kebersamaan kita pagi hari ini kembali menemani ruang dengar Anda untuk di edisi awal siaran di Sultra pagi ini, edisi tanggal 6 Juni 2026. Untuk Anda bersama RRI Pro 1 Kendari mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kami hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi ini, terlebih dahulu kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Sesaat lagi, pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kita hadirkan program acara Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi edisi hari ini 6 Juni 2026 bersama saya Wulandasari. Di awal Sultra pagi ini pendengar seperti biasa kami hadirkan program Mutiara Pagi, yang dimana untuk topik kita sudah beredar juga flyer di sosial media kami. Kami akan mengangkat topik mengenai Sabrun Jamil meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i, pendengar. Dan di studio telah bersama dengan kami narasumber bersama dengan Bapak Dr. Haji Samsuri, SAG MPD, yang nantinya akan berbagi tambahan pengetahuan untuk kita semua mengenai topik kita di pagi hari ini yang seperti Ulan sampaikan tadi di awal. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kita menyapa terlebih dahulu untuk Pak Dokter yang sudah bersama dengan kami di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, sehat.
0: Baiklah, kita bersama di segmen Mutiara Pagi akan mengangkat topik nih, Pak Dokter, Sabrun Jamil meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i. Mungkin sebagai pengantar di awal dulu, Pak Dokter, silakan.
1: Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Pendengar RRI Pro 1 Kendari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang menjadikan kesabaran bagi cahaya dan tawakal sebagai kecukupan. Dan kita juga harus senantiasa berkirim salam selawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang telah menjadi pemimpin orang-orang yang sabar dan senantiasa bertawakal. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi kali ini kita mengangkat topik Sabrun Jamil atau sabar yang indah meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i. Pagi ini kita sudah masuk di penanggalan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, Zulhijjah atau bulan haji. Di dalam rangkaian ibadah haji ada satu rukun istimewa, sangat istimewa, yaitu sebuah ritual lari-lari kecil sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang disebut Sa'i. Bagi pendengar yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, pernah merasakan dan menyaksikan langsung bagaimana satu rukun ibadah haji ini dilaksanakan. Di balik pelaksanaan Sa'i ini tersimpan sebuah kisah yang sangat epik, kisah yang sangat monumental, yang mengajarkan kita satu pelajaran terpenting dalam hidup ini, yakni pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang pentingnya perjuangan, dan pelajaran tentang tawakal yang telah diteladankan oleh seorang ibu yang mulia, Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sa'i ini bukan sekedar lari. Sa'i adalah napak tilas perjuangan seorang hamba yang menunjukkan level kesabaran yang sangat tinggi. Sebuah sabar yang indah atau sabrun jamil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang konsep sabar ini sebagaimana yang dijelaskannya di dalam Quran surat Yusuf ayat 18. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Pendengar persatu RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabrun jamil ini adalah kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah. Tidak disertai dengan kemarahan kepada takdir atau menyalahkan takdir, dan tetap dipenuhi dengan harapan kepada Allah. Inilah kesabaran yang diajarkan oleh Ibunda Siti Hajar. Maka minimal ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Pertama adalah adanya tawakal yang sempurna di tengah ketidakpastian. Coba kita runut sejenak kondisi Siti Hajar pada saat itu, ditinggalkan oleh seorang suaminya Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang tandus, kering kerontong, tiada tumbuhan, tiada pula manusia. Bersama siapa? Bersama seorang bayi yang masih menyusui, Ismail. Bekal air dan kurma yang sedikit, dan ia sangat tahu bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Ketika itu Nabi Ibrahim hendak pergi, dan Hajar menahannya dan bertanya, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun, tidak ada juga apapun, tidak ada sesuatu pun di sini? Ibrahim tidak menoleh. Hajar sebagai seorang istri kemudian berusaha bertanya lagi, tapi ia mengubah pertanyaannya menjadi sebuah pertanyaan kunci. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim hanya berkata singkat, ya. Cuma satu kata, ya. Mendengar jawaban itu, seketika Hajar menjadi tenang. Ia lepaskan genggamannya dan berkata dengan penuh keyakinan kepada suaminya, kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini. Allahu Akbar. Inilah fondasi dari sabar yang indah, sabrun jamil. Keyakinan total kita bahwa selama kita berada di atas perintah Allah, maka pertolongannya pasti akan datang. Itu satu keyakinan dalam hidup dan kehidupan kita. Pelajaran kedua, kita bisa bersabar yang aktif, ikhtiar yang maksimal. Keyakinan dan tawakal Hajar ini tidak membuatnya hanya duduk pasrah, tidak menunggu keajaiban dari langit, tetapi dia terus berusaha. Ya, insting keibuannya bangkit, imannya mendorongnya untuk bergerak. Inilah sebuah sabar yang aktif. Dia berlari, kemudian berlari di antara bukit, ke bukit Safa. Tidak melihat siapa-siapa. Tidak ada kafilah yang lewat. Tidak ada sumber kehidupan apa-apa. Lalu turun lagi, baru naik lagi ke bukit sebelah, bukit Marwah. Tidak ada apa-apa. Bolak-balik sampai 7 kali yang kemudian itu menjadi satu kegiatan rukun haji saat ini. Dia melaksanakan tidak putus asa, tapi di situ ada ikhtiar, usaha betul. Nah, dari mana kemudian muncul usaha, hasil dari usahanya itu? Kita lihat ada pertolongan di dalam pelajaran yang ketiga. Pertolongan Allah datang dari arah yang tak terduga. Setelah Hajar menyelesaikan ikhtiarnya di puncak kelelahan dan juga kepasrahannya, di mana Allah kemudian memberinya pertolongan, tidak di Bukit Safa, tidak juga di Bukit Marwah, tempat ia tadi berlari-lari. Pertolongan itu atas izin Allah datang. Malaikat Jibril yang menghentakkan sayapnya ke tanah tepat di ujung kaki kecil Ismail yang sedang menangis, sedang bergoyang, menggoyak-goyakan kakinya. karena kehausan, kelaparan, dan terpancarlah dengan izin Allah air, sumber air yang kemudian kita kenal air zam-zam yang penuh berkah hingga hari ini. Inilah pelajaran agung dari Allah yang harus kita pegang, bahwa tugas kita ini adalah berikhtiar dengan sabar, kemudian urusan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti harus kita kerjakan, harus kita upayakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, bertakwa ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu pengantar yang kami sampaikan pendengar RPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sabar yang indah yang telah diteladankan oleh ibunda Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian demikian pengantar dari Mutiara Pagi di pagi ini.
0: Baik, itu tadi pengantar untuk di topik kita pagi hari ini bersama di program acara Mutiara Pagi, yaitu Sabrun Jamil atau Sabar Yang Indah, meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i. Jadi ini memang sebuah kisah yang agung ya, tentang keteguhan iman, ikhtiar yang tanpa putus asa, serta keyakinan penuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang hingga kini menjadi pelajaran berharga bagi setiap muslim. Nah, kita sudah awali tadi dengan pengantar. Jadi kita persilakan untuk Anda pendengar, kita buka kembali interaktif di nomor kami seperti biasa 0401 3124008, atau boleh 0813 545 0967. Di sana bisa Anda gunakan melalui jalur WhatsApp. Kemudian juga di kolom komentar TikTok, silakan Anda gunakan pendengar ya, boleh di kolom komentar TikTok kami di RRI Kendari. Jadi silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar kami, nanti kita coba bahas bersama dengan Pak Dr. Samsuri. Kita ke WhatsApp dulu ini, Pak Dokter. Ini ada Pak Yosef ya, di Rawa Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, ini dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Izin ingin bertanya, meneladani Siti Hajar, sebagaimana kita ketahui bahwa Siti Hajar yang sabar ketika berdua anaknya Nabi Ismail kehausan bahkan kelaparan, lalu Siti Hajar berlari-lari di lembah yang kita kenal dengan tempat Ka'bah, lalu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu yang saya lakukan, memancarkan airnya yang kita kenal air zam-zam. Ya. Pertanyaan saya, apakah sehubungan dengan kita tawaf dan zaid, kita mengelilingi Ka'bah 7 kali? Katanya posta seperti ya, itu.
1: Ya. Ritual atau rukun haji dalam pelaksanaannya, tawaf kemudian sa'i itu dilaksanakan, rukunkan 7 kali. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian begitu juga sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu juga 7 kali, yang itu merupakan pengulangan ya. Kita pengulangan dalam peristiwa yang telah dilakonkan oleh ibunda Siti Hajar ketika sedang melakukan usaha keras, lalu di situ ikhtiar, di situ ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi anaknya di tengah padang tandus, kering kerongkongan, kerentongan, dan tidak ada satu pun makhluk lain yang ada di situ. Maka dia mengadakan usaha lari-lari ke Bukit Safa, harapannya untuk melihat siapa tahu ada kafilah lewat, ada sumber kehidupan lain. Tidak ada. turun lagi, kemudian lari lagi ke bukit yang ke kiri, Bukit Marwa. Di sana di puncak tidak ada lagi, turun lagi. Sementara anaknya begitu di bawah sana menjerit-jerit kehausan. Nah, ternyata tidak ada hasil. Nanti setelah itu tidak putus asa, tidak putus asa. Dia tetap yakin bahwa Allah akan memberinya pertolongan ini. Sehingga kemudian dalam kesabarannya itu tidak berhenti berpangutang, tetap berusaha. Dan kemudian dengan kekuasaan Allah, Allah membantunya, Allah melihat usahanya, ikhtiarnya, kesabarannya. Kemudian melalui malaikat Jibril yang menghentakkan kakinya di tepatnya di ujung kaki anak kecil Ismail ini, dan kemudian memancarkan air yang kemudian bersam-sam. Nah, itulah yang kemudian diabadikan, sehingga peristiwa yang dilakukan yang kemudian menjadi rukun pelaksanaan ibadah haji itu tawaf. Dan kemudian ini dalam peristiwa sa'i ini khususnya yang sedang kita bahas, sa'i ini dilaksanakan 7 kali. Dan itu harus dilaksanakan 7 kali, 7 kali ke Safa, apa namanya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Nah, itu 7 kali bolak-balik. Dan itulah yang kemudian menjadi rukun haji saat ini, dan atau rukun umrah ketika kita laksanakan ibadah-ibadah ini. Untuk itu ya, saya kira ini keyakinan yang harus tumbuh bahwa ini adalah harus kita laksanakan sebanyak 7 kali dan meneladani apa yang dikerjakan oleh Bunda Siti Hajar. Kira begitu itu ya.
0: Itu mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Pak Yosep. Kita punya WhatsApp lagi ini ya. Ustaz, dari Pak Akbar di Lepo-Lepo. Ya. Assalamualaikum Bapak Dr. Samsuri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin ingin bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sabrun jamil atau sabar yang indah, kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran? Dan bagaimana sebenarnya perbedaannya dengan sabar pada umumnya?
1: Ya. Oke. Sabrun jamil ini atau sabar yang indah adalah sabar yang tidak diikuti dengan keluh kesah, tidak pasrah, tidak menunggu keajaiban. Sudahlah, saya kan sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang miskin misalnya, ya mau berusaha apa lagi. Nah, itu pasrah yang tidak indah. Nah, kita lihat sabar yang diteladankan oleh Siti Hajar sebagai sabar yang indah. Pertama, selalu ada tawakal. Nah, selalu ada tawakal meskipun ada ketidakpastian dalam diri kita, dalam situasi. Tapi tawakal selalu ada. Lalu kemudian aktif. Nah, sabar tetapi aktif. Berusaha, berdoa, berikhtiar yang tentu maksimal. Jangan akan saya sudah usaha. Nah, sebesar apa usahanya atau sekuat apa usahanya itu. Nah, lalu kita harus tawakal. Nah, tawakalkan kepada Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan ketika sahabatnya datang dengan menemui beliau, lalu tanya, "Anda naik apa ke sini?" "Saya naik unta." "Terus untanya di mana?" "Saya ada di luar." "Diikat enggak?" "Tidak." "Atas ada Allah yang melihatnya." "Kembali dulu ikat." Nah, suruh kembali dulu ikat. Nah, supaya untanya tidak kemana-mana, tidak lari. Artinya bahwa dia sudah di situ, tetapi untanya itu harus diikat dulu. Nah, supaya yakin itu kita usaha, bahwa kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan hasilnya. Jadi sabrun jamil itu harus disertai dengan aktif, nah tidak berpangku tangan, nah tetap berikhtiar dan tidak ada kipas apa namanya di situ, tidak ada penyalahan terhadap nasib, menyalahkan takdir. Ya Allah, sudahlah saya sudah sakit, entah mau berobat kemana lagi. Nah ini sudah takdir saya. Tidak begitu, mesti harus berusaha. Berusaha, berobat itu adalah tugas kita. Dan kita serahkan kepada Allah yang akan memberikan hasilnya. Itu memang berat ya, berat untuk itu, berat, sulit. Tetapi kalau dengan keteguhan iman, keyakinan kita bahwa Allah akan senantiasa bersama kita di mana kita melaksanakan apa yang diridhoinya atas perintahnya, insya Allah Allah akan menolong kita. Begitu itu kira-kira sabrun jamil gambarannya dalam kehidupan.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut dari Pak Akbar di Lepo-Lepo ya. Kita coba buka WhatsApp lagi. Ini Pak Ustaz, ini ada dari mana ini? Pertanyaan keduanya dari Ibu Lilik di Ranometo. Nah, ini pertanyaannya, dalam peristiwa sa'i, Siti Hajar berulang kali berlari antara Bukit Syafa dan Marwah untuk mencari air bagi Nabi Ismail. Nah, Pak Ustaz, nilai-nilai apa yang dapat kita petik dari ikhtiar beliau yang tidak pernah berhenti meskipun berada dalam kondisi yang sangat sulit?
1: Ya. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil di dalam peristiwa itu, pertama usaha keras. Nah, usaha yang keras dan yakin. Kemudian yang kedua adalah ada kesabaran. Usaha keras, penuh kesabaran, dan kemudian tawakal. Dia ke Bukit Safa tidak ada apa-apa. Ah, tidak langsung putus asa, turun lagi. Baru lari-lari ke bukit yang terdekat, satunya Bukit Marwah. Ternyata tidak ada juga apa-apa. Nah, lalu melihat, sudahlah saya baring saja, terserah. Nah, tidak. Jadi dia tetap berusaha sampai 7 kali. Kita mungkin manusia sekarang ini 1 kali atau 1-2 kali sudah, sudah. Nah, tidak, mi sudah nasib saya mi begini. Tidak. Sampai 7 kali. Itu pun tidak ada. Tetapi tetap dia dalam posisi sabar. Tawakal kan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Maka kemudian ternyata hasilnya datang. Itu pun tidak sesuai dengan apa namanya, bukan di tempat yang dia usaha. Nah, bahwa bukan di Bukit Marwah, Safa bukan di Bukit Marwah. Ternyata pertolongan Allah itu mendatangkan, memunculkan sumber air itu ada di bawah gunung, bawah bukit tadi, tempat Ismail itu dibaringkan sambil menangis dengan izin Allah, ya, melalui malaikat Jibril yang mengepakkan sayapnya, menghentakkan sayapnya di tanah itu, muncullah sumber air. Karena itu kita juga harus yakin bahwa ketika kita berusaha dengan sabar, penuh ikhtiar, tawakal, Allah akan dapat mendatangkan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka.
0: Dari pintu mana saja?
1: Pintu mana saja? Wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, akan selalu memberikan pertolongannya dari arah mana saja. Kita memberi kepada seseorang, belum tentu orang itu yang akan membalasnya. Ada orang lain, ada pintu rejeki lain. Nah, jadi kuncinya kita di sini adalah terus berusaha keras, kemudian tawakal, dalam hal ini berdoa, dan terus berusaha, dan kemudian tidak boleh ada kekecewaan dalam usaha kita itu. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa itu.
0: Masya Allah. Kita menyapa juga ini ada warga TikTok ya, ada AMRA, ada Garnierite, ada Eka itu satu. ada Ria S, Fida 02, Fitri Hartati juga sudah bergabung di sana. Selamat pagi. Ada Chef, ada Prestewing, ada Lia juga sudah gabung. Selamat pagi. Ada Bambang S, Abdul Rahmat Ahmad, dan Rahma Safira 88. Thank you sudah join di live TikTok kami untuk di pagi hari ini. Silakan kalau yang ingin bertanya di kolom komentar boleh ya, langsung sematkan komentar Anda, nanti kita coba jawab bersama di studio. Kita punya WhatsApp lagi. Ini Pak Dokter, ini datang dari Pak Akbar di Andonohu.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin ingin bertanya, di era sekarang banyak orang muda merasa putus asa ketika menghadapi masalah ekonomi, keluarga maupun pekerjaan. Nah, bagaimana caranya kita meneladani kesabaran Siti Hajar agar tetap optimis dan kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan? Mohon pencerahannya.
1: Ya, inilah realitas kehidupan yang kita lihat, kita tonton mungkin, kita baca di media. Begitu banyaknya orang-orang yang cepat putus asa, bahkan berbuat yang fatal terhadap dirinya, atau mengakhiri hidupnya dengan dalam situasi yang kecewa. Nah, apa yang mesti harus kita laksanakan, yang kita amalkan? Pertama, kita tumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita ketika saya berusaha. Nah, satu keyakinan itu. Kita tidak boleh hanya berdoa, tetapi kita ikhtiar.

0: dengan penuh tantangan pasti, penuh hambatan banyak, banyak pengaruh-pengaruh. Nah, yang akan kita temukan, tetapi keyakinan ada dalam diri kita, Allah akan memberinya pertolongan. Lalu kemudian kita tidak berhenti terus menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan nanti kita terpuruk, baru kita ingat Allah, baru kita sholat mungkin, baru kita ingat keluarga mungkin. Tapi jadi kita harus setiap saat kewajiban kita 5 kali sehari semalam sholat. Ya kita usahakan tepat waktu. Lalu kita berdoa. Nah, kita berzikir pagi dan petang, yang semuanya itu ada, selalu ada doa di dalamnya terkait dengan permohonan Allah memberikan kelapangan rezeki. Nah, di dalam sholat saja ada doa yang kita upayakan untuk khusyuk di situ, duduk betul tenang di antara duduk di antara dua sujud itu. Setelah sujud, Allahumma ghafirli warhamni warjubni warzukni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'an. Itu 8 itu. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian warhamni, mohon kasih sayang. Wajubni, mencukupkan kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian kita menaikkan derajat kita. Lalu warofa'ni, kita mendapatkan posisi derajat yang diridhai oleh Allah. Kemudian kita permohon rezeki. Kemudian kita mohon petunjuk, bimbingan. Nah, wahdini wa'afini, kita mohon keafiatan, kesehatan. Keafiatan ini bukan hanya kesehatan fisik, tapi dia juga kesehatan batin. Wa'afu'anni, kita mohon maaf atas dosa-dosa kecil yang senantiasa kita kerjakan. Maka ketika kita sholat itu harus jangan cepat di bagian ini, upayakan doa, upayakan duduk agak khusyuk. Kita ucapkan 8 permintaan ini. Di dalamnya permohonan ada, di salah satunya permohonan rezeki.
1: Masya Allah.
0: Dan itu jangan kita selalu hitung bahwa rezeki itu hanya berupa harta, hanya berupa jabatan, tetapi kesehatan. Kita bisa mendengar yang terang, mendengar yang jelas, melihat yang terang. Itu semua rezeki Allah. Bagaimana kalau tiba-tiba Allah sakitkan mata kita satu? Nah, pasti kita terganggu. Jadi kita harus senantiasa juga, satu tips yaitu mensyukuri nikmat Allah. Itu juga bagian dari tips untuk kita tidak senantiasa menjadi orang yang mudah putus asa. Nah, jangan selalu melihat orang yang melihat ke atas. Dan kita bayangkan melihat di bawah. Begitu penjelasan singkatnya ya, dan tips-tips untuk kita bisa menjadi orang yang senantiasa tawakal kepada Allah, tidak mudah putus asa.
1: Baik, itu ya tadi ya. Jadi ada 3 tuh yang memang ini menjadi perhatian juga kita bersama, cara kita meneladani kesabaran Siti Hajar itu, tentang apalagi kita menghadapi berbagai ujian kehidupan ya. Pak Dokter ya, jadi
0: betul,
1: memang
0: betul,
1: ya. Langsung dijawab juga. Jadi memang kita harus tumbuhkan dulu nih keyakinan dalam diri bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongan.
0: Pasti.
1: Ya. Dan itu sudah tertulis. Dan ketika kita berusaha, ketika kita meminta, kita harus yakinkan dalam diri bahwa memang Allah pastinya akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian jangan juga berhenti kita berusaha. Tidak berhenti juga kita terus menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan hanya ketika punya hajat saja nih.
0: Jangan ketika nanti baru rajin berdoa melaksanakan kewajiban, nanti sakit. Waktu senang, waktu sehat.
1: Lupa
0: itu. Tiba waktu sholat masih lari-lari,
1: masih ada kesibukan lain.
0: Ada azan, tidak ada pengaruh dalam jiwanya bahwa itu adalah panggilan yang harus saya berhenti.

0: nanti semua aktivitas. Jadi jangan salahkan Allah, jangan telahkan takdir katanya, yeah. Kalau kemudian nasibnya tidak berubah-ubah.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, kita harus men-cross check diri sendiri dulu, yeah, kali ya.
0: Iya. Yeah. Ada ulama mengatakan takdir itu bisa dilawan.
1: Dengan takdir, doa.
0: Ya, usaha.
1: Dengan usaha.
0: Usaha. Usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal tentunya. Lalu kemudian doa. Maka takdir itu bisa dilawan.
1: Masya Allah. Begitu kuatnya doa itu ya.
0: Iya. Doa itu adalah titik temu terdekat antara kita manusia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Masya Allah. Dan yang terakhir adalah tentunya mensyukuri apapun ya, itu dari nikmat Allah.
0: Kita ya, selalu syukuri. Jangan hanya rezeki, apa namanya, dinilai rezeki itu adalah uang,
1: duit,
0: ya, jabatan, yes, kemudian apa namanya, kedudukan. Jangan itu yang dihitung sebagai, jangan hanya itu yang dihitung sebagai rezeki. Kita bernapas dengan enak ini,
1: ya, betul,
0: hidup di,
1: tidak pakai oksigen aja kita sudah bersyukur ya.
0: Kita hidup di alam, di Kendari ini yang aman, nyaman, itu juga rezeki. Bagaimana kalau kita ada di Gaza sana? Bagaimana kalau kita ada di Suriah sana?
1: Iya, betul. Itu, yang hari-hari kita dengar bunyi letusan bom ya.
0: Pasti tidak tenang. Kita tidak dengar tenang saja orang yang berteriak keras saja sudah kita tidak tenang.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu semua adalah rezeki Allah. Itu semua nikmat Allah yang harus senantiasa disyukuri.
1: Kita bangun pagi masih mendengarkan Mutiara Pagi. Ini salah satu nikmat Allah nih.
0: Itu nikmat Allah. Kita bangun pagi, ya Allah, kita fit, kita aman, rumah kita aman, anak-anak kita aman. Itu semua nikmat Allah yang luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Harus senantiasa disyukuri.
1: Kalau saya pribadi sih, Pak Dokter, selalu kayak kalau kita lewat melintas, kan saya kalau dari arah rumah mau menuju ke sini tuh lewati rumah sakit ada berapa. Jadi kalau lewat pasti ya Allah, kita masih diberikan kesehatan orang yang di dalam rumah sakit itu loh, belum tidak bisa bangun, tidak bisa bawa kendaraan, tidak bisa beli makanan yang enak-enak. Mereka ingin makan tapi tidak bisa, tidak ada nikmat itu. Nah, kita ya kita harus mensyukuri lah, kita masih berdiri di luar ini, di luar dari rumah
0: sakit. Kita syukuri, kita lewat di situ. Setelah kita merenung begitu, kita langsung juga doakan semoga mereka yang ada di sini sedang terbaring sakit cepat semoga sehat. Allah cepat sehat. Kita juga begitu, jangan egois juga hanya untuk sendiri. Juga kita perlu peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang lain.
1: Makanya juga
0: bagian dari keimanan.
1: Mungkin kalau orang dengar kayaknya pokoknya setiap pas siaran pasti selalulah Ulan itu selalu sempatkan doakan bahwa kalau yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan segera sehat.
0: Amin, amin, betul.
1: Itu setiap hari itu kayaknya.
0: Harus, itu juga sudah menjadi, itu adalah apa namanya, itu tausiah juga. Itu apa, doa itu kita tidak tahu akan Allah kabulkan kapan. Nah, tetapi yakin Allah akan kabulkan, tinggal waktunya yang manusia kadang tidak sadar, tidak tahu bahwa ini sudah doa saya dulu.
1: Ini waktu terbaik, pastinya waktu akan dikasih di waktu yang terbaik pastinya doanya.
0: Waktu terbaik dan waktu yang tepat.
1: Iya, itulah. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa terjawab tuh. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Kita masih sudah di penghujung nih, tapi masih ada WhatsApp. Mungkin satu lagi boleh ya, kayaknya ini kita baca WhatsApp lagi satu dari Pak Makmur ini di Besolutu, ingin bertanya tentang takdir. Ngomong-ngomong takdir, takdir ini Pak Ustaz adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga disuruh berdoa, ikhtiar. Pertanyaan saya, ada berapa macam sih sebenarnya takdir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, takdir ini kan ada, kita tahu ada takdir baik, takdir buruk. Ya, yang Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum apa namanya, roh seorang itu ditiupkan, itu sudah ada takdir buat setiap hambanya. Nah, takdir dalam kehidupan kita selalu ada yang sudah ditentukan Allah, itu soal rezeki, soal usia, soal jodoh, soal kehidupan kita hari-hari. Tetapi kita tidak boleh senantiasa berpikir bahwa Allah memberikan saya ini tidak sesuai, tidak cocok dengan saya. Karenanya maka kita harus senantiasa berusaha, berdoa, kemudian bertawakal pada Allah, lalu sabar menunggu atau sabar menyerahkan setiap usaha ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasil yang kita harapkan. Nah, kita bisa pernah ditakdirkan oleh Allah bahwa kita tidak akan mendapatkan ini, tetapi karena doa kita, usaha kita, nah Allah melihatnya. Nah, sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an di Al-Qasas ayat 77 itu, wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada innallaha yuhibbul mufsidin. Itu di gambaran diajarkan bahwa ketika kamu berusaha, nah melaksanakan usahamu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan ketika mengejar kehidupan akhirat, nah, sungguh-sungguh khusyuk melaksanakannya seolah-olah akan mati besok. Nah, itu adalah pelajaran besar bahwa kita harus betul-betul berikhtiar luar biasa ketika melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ketika bekerja untuk mendapatkan rezeki juga harus dengan sungguh-sungguh.
1: Baik, itu mudah-mudahan ya, bisa terjawab tuh ya pertanyaannya. Ya, karena kita sudah sampai di penghujung waktu ini Pak Dokter, mungkin sedikit terakhir sebagai penutup juga, mungkin apa pesan dan juga hikmah utama dari peristiwa sa'i yang seharusnya terus hidup dalam diri umat Islam, tidak hanya saat melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya. Silakan. Jadi kita harus sadar bahwa setiap dari kita itu memiliki lembah tandusnya. Nah, lembah tandusnya masing-masing seperti yang didapat oleh Siti Hajar. Mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah penyakit, mungkin itu persoalan keluarga, persoalan anak. Nah, kisah sa'i ini mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan sabar yang indah, sabrun jamil, yaitu apa? Bertawakal dengan penuh, kemudian berikhtiar maksimal, lalu biarkan Allah yang memberikan jalan keluar terbaiknya. Itu yang harus kita yakini. Nah, kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang ayat Al-Qur'an ini yang tepat sekali dengan peristiwa sa'i ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kami adalah masih dalam, selalu kita sama-sama belajar dalam agama ini. Semoga kita sehat semuanya. Allahumma afikillah wa kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bertanya tadi, sudah dijawab juga pertanyaannya, tanggapannya juga di dalam WhatsApp tadi sudah dijawab semua tadi ya, walaupun mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa mencakupi semua apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Kiai Dr. Haji Samsuri di pagi hari ini bersama di Mutiara Pagi. Terima kasih kebersamaannya Pak Dokter. Ya. Mudah-mudahan kita juga semua bisa memahami bahwa sabrun jamil ini bukan hanya sekedar menahan diri dalam menghadapi ujian, tetapi juga di sini adalah nilai kesabaran yang dibangun atas keimanan, ketawakalan, dan tentunya keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai inilah yang tentunya tercermin begitu kuat dalam sosok Siti Hajar ketika menghadapi situasi yang tampaknya mungkin mustahil menurut ukuran manusia, tapi dijawab tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik, terima kasih kebersamaannya Pak Dokter sudah bersama kami di pagi hari ini. Salam sehat pastinya, dan kita tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi hari ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kembali kita akan update Warta Daerah Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
2: Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir. Retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 6 Mei 2026, bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir setelah status tanggap darurat banjir berakhir. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan, masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
1: Menetapkan status tanggap darurat di awal ya, waktu itu tanggal 11 kalau tidak salah, kemudian kita perpanjang lagi masa tanggap darurat di tanggal 18. Hari ini atau kemarin itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita memperpanjang. Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
3: Lebih lanjut, Cornelius Padang berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target agar aktivitas dan kehidupan masyarakat terdampak banjir bisa kembali normal.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
2: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
2: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari mencatat sebanyak 400 perkara perceraian ditangani sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Mengenai hal tersebut, Idam kembali menurunkan laporannya.
3: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan, hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
4: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya, karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
3: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
0: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang sekitar 700 meter di kawasan Sungai Wanggu selesai tahun 2026. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
3: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari, tuntas pada tahun 2026. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
5: Kurang lebih tingginya 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass, begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu. Sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
3: Lebih lanjut, Harliansyah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wonderful Siompu Island 2026 siap digelar. Bupati ajak masyarakat dan wisatawan hadir dan memeriahkannya. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
6: Dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
7: Festival Budaya dan Pariwisata Wonderful Siompu Island 2026 akan kembali digelar pada 13 hingga 15 Juni 2026 di lapangan Lawakamo, Desa Kamuali, Pulau Siompu. Event yang mengangkat kekayaan budaya dan potensi wisata daerah ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Menjelang pelaksanaannya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, perantau asal Siompu, serta para pecinta wisata Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Menurut Adios, Wonderful Siompu Island merupakan momentum penting untuk memperkenalkan wisata budaya Siompu kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
6: Mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan seluruh pecinta pariwisata Indonesia, mari hadir dan berpartisipasi dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
7: Berbagai atraksi budaya akan menjadi sajian utama festival, mulai dari tari kolosal, penampilan 1000 penari Linda, hingga promosi produk unggulan daerah seperti jeruk Siompu dan kain tenun tradisional yang menjadi identitas masyarakat setempat. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha produktif masyarakat pesisir serta Kepulauan Buton Selatan.
6: Mari kita bersinergi meramaikan pesta budaya sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat pesisir Kepulauan Buton Selatan. Sampai jumpa di Pulau Siompu.
7: Wonderful Siompu Island 2026 merepresentasikan kekayaan tradisi, seni, dan kearifan lokal yang terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Festival ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya Siompu, tetapi juga menjadi magnet wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kota Baobab, Hairul Mulku melaporkan.
0: Capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Kolaka Utara di persentase 31%, di mana Kolaka Utara sempat berada di peringkat kedua capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara. Namun hari ini turun di peringkat keempat. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Kesehatan setempat terus mengejar target capaian cek kesehatan gratis sebanyak 46% sebagai instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini Kolaka Utara menempati urutan keempat tertinggi di Sultra dengan capaian 31%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Ban Suhari mengatakan Kolaka Utara sempat berada di peringkat kedua capaian tertinggi di Sultra. Menurutnya, penyebab menurunnya capaian cek kesehatan gratis di Kolaka Utara dikarenakan suplai alat medis habis pakai atau BHP.
9: Untuk sekarang capaiannya itu di urutan keempat, namun awalnya pernah di urutan kedua, tetapi karena mungkin terkendala dari BHP-nya sehingga CKG tidak terlalu terlaksana. Tapi alhamdulillah sekarang mulai lagi naik ke 31%, yang tadinya cuma 29%. Jadi insya Allah kami akan terus berusaha bagaimana supaya kami bisa memenuhi target sampai 46%. Kendalanya salah satunya mungkin ada efisiensi, terus BMHP untuk pemeriksaan seperti kolesterol, gula darah, itu biasa kan kekurangan, dan saya harap pemerintah mungkin bisa menyediakan hal tersebut.
8: Lebih lanjut, Ban Suhari mengatakan Dinas Kesehatan Kolaka Utara masih akan terus berupaya meningkatkan capaian target cek kesehatan gratis dengan bekerjasama pada beberapa instansi vertikal dan lembaga negara seperti kepolisian.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir. Retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di @RRI Kendari melalui Facebook, Instagram, dan TikTok kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi ya. Kembali kami ucapkan untuk Anda pastinya di pagi hari ini. Semangat beraktivitas untuk Anda di akhir pekan ya. Mungkin sudah pada bersantai menikmati waktu pagi dengan menghirup udara pagi diisi dengan kegiatan bermanfaat kayak mungkin olahraga. Sekitar kantor RRI sudah ramai juga ya di depan sana pada lalu lalang orang berolahraga. Tetap semangat pastinya. Tetap menjaga kesehatan, utamakan kesehatan pastinya. Dan kalau Anda yang berolahraga juga di pagi hari ini tentunya, apalagi yang menggunakan jalan ya, itu larinya di bahu jalan. Jangan di tengah jalan sekali, karena berbahaya juga pagi-pagi kan kendaraan kadang mungkin karena dibilang masih sepi kali ya pendengar. Jadi mungkin pada balap-balap ya, tetap juga sih yang berkendara hati-hati di jalan, karena biasanya kalau Sabtu Minggu akhir pekan itu ada beberapa titik ruas jalan Kota Kendari yang digunakan masyarakat untuk berolahraga. Jadi mungkin hati-hati berkendara, saling menghargai dengan pengguna jalan lain pastinya ya. Itu dia. Untuk di Sultra pagi ini masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lintas Nada Pilihan juga tentunya masih akan hadir menemani Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya, apalagi akhir pekan, menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan juga. Ah, ini juga dapat dimulai sejak usia dini melalui berbagai aktivitas sederhana di alam terbuka misalnya. Selain memberikan pengalaman yang juga menyenangkan ya pendengar, kegiatan ini apalagi di luar ruangan, ini juga membantu anak-anak mengenal dan menghargai lingkungan di sekitar. Suasana tersebut tentunya sangat dinantikan oleh anak-anak, apalagi misal menikmati waktu bersama di tepi danau yang asri sambil duduk di pinggir perairan sambil mengamati suasana sekitar. Anak-anak bisa diajak secara langsung, berinteraksi langsung dengan alam, dan belajar mengenal pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, pendengar. Jadi memang ya, anak-anak itu perlu dikenalkan dengan lingkungan sejak dini. Agar apa? Agar tumbuh rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaganya. Karena alam ini merupakan ruangan belajar yang sangat baik karena memberikan pengalaman nyata yang tidak selalu didapatkan di dalam kelas. Kegiatan sederhana seperti mengunjungi taman, danau, atau ruang terbuka hijau itu dapat membantu anak memahami pentingnya kebersihan, keseimbangan ekosistem, serta manfaat menjaga lingkungan bagi kehidupan. Nah, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gawai, aktivitas di alam terbuka ini juga menjadi alternatif positif ya untuk mendorong anak itu jadi lebih aktif bergerak dan akhirnya bisa mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ketika anak dekat dengan alam, mereka akan belajar bersyukur, mereka akan belajar peduli, dan tentunya mereka akan menghargai ciptaan Tuhan. Nilai-nilai itu penting, pendengar, untuk membentuk karakter generasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ke depannya. Nah, jadi melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, dan juga pastinya tidak ketinggalan harus edukatif, ini sangat-sangatlah diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mudah-mudahan memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan yang lebih baik, pendengar.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mumpung akhir pekan, pendengar, ada banyak tren yang bisa Anda lakukan ya. Misal kayak tren olahraga atau mungkin tren solo trip menggunakan sepeda motor. Nah, tren solo trip ini menggunakan sepeda motor, pendengar, kini semakin diminati ya oleh kalangan perempuan. Selain memberikan kebebasan dalam menentukan perjalanan, perjalanan solo dengan motor ini juga menawarkan pengalaman petualangan yang lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Meski demikian, perjalanan seseorang itu, apalagi seorang diri ya, itu tetap membutuhkan persiapan matang agar tetap aman dan nyaman. Nah, di segmen kali ini Ulan mau bahas ya tips yang perlu diperhatikan bagi traveler wanita yang ingin melakukan solo trip apalagi naik motor. Kita bagi informasinya sesaat lagi, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar, ada beberapa tips ya yang perlu diperhatikan bagi traveler wanita yang ingin melakukan solo trip apalagi naik motor. Yang pertama, pastikan kondisi motor Anda itu prima. Nah, ini yang paling penting ya, karena sebelum berangkat itu kendaraan yang Anda gunakan harus dalam kondisi yang baik. Periksa olinya, remnya, lampu, ban, hingga bahan bakar untuk mengurangi resiko kendala di perjalanan. Kemudian juga gunakan perlengkapan berkendara, pendengar. Apalagi Anda yang mungkin ingin melakukan solo trip, apalagi naik motor. Pakai helm berstandar nasional Indonesia, pakai jaket, sarung tangan, kemudian sepatu tertutup untuk menjaga keamanan selama perjalanan. Nah, perlengkapan berkendara ini juga membantu mengurangi kelelahan saat Anda menempuh jarak atau perjalanan yang jauh. Kemudian hindari perjalanan terlalu malam. Jadi banyak traveler ya yang menyarankan perjalanan itu dilakukan baiknya sejak pagi atau siang hari agar lebih aman dan kondisi jalan itu masih ramai dan juga terang, pendengar. Kemudian memberitahu lokasi dan tujuan perjalanan kepada keluarga atau mungkin teman-teman dekat. Ini dinilai penting untuk alasan keamanan. Fitur live location juga dapat dimanfaatkan ya ketika Anda mungkin perjalanan jauh, pendengar. Jadi ketika ada apa-apa masih bisa dijangkau keberadaan Anda. Dan jika melakukan perjalanan beberapa hari, pilih penginapan

Gampang, Anda cari, tidak perlu bongkar tas lagi. Kemudian juga mungkin ada baiknya ya bawa perlengkapan sederhana seperti kayak misalnya obat pribadi, apalagi Anda mungkin yang punya keluhan beberapa penyakit, boleh bawa obat-obat pribadi Anda, jas hujan jangan lupa, power bank hingga toolkit ringan, ini juga dapat membantu saat menghadapi kondisi darurat di perjalanan pendengar. Nah, sebagian traveler pun juga ada yang menyarankan agar unggahan di perjalanan itu dilakukan setelah meninggalkan lokasi demi menjaga keamanan dan privasi. Jadi hindari membagikan lokasi secara real time ya di media sosial, karena ini juga guna untuk menjaga keamanan dan juga privasi Anda, pendengar. Jadi memang ya dikutip dari laporan Solo Female Traveler, tren perjalanan solo perempuan ini terus meningkat di berbagai negara, pendengar, karena memang dianggap memberi pengalaman baru sekaligus melatih rasa percaya diri dan kemandirian. Meski terlihat menantang, perjalanan solo naik motor tetap dapat menjadi pengalaman menyenangkan jika Anda persiapkannya itu dengan matang dan baik. Karena dengan perencanaan yang matang dan tetap mengutamakan keselamatan, solo trip bisa menjadi cara menikmati perjalanan dengan lebih bebas dan lebih personal, pendengar. Wih, keren. Jadi ada yang udah rencana kali ya untuk solo traveler naik motor nih. Ajak saya dong. Oke lah, selamat pagi kembali kita ucapkan untuk Anda, pendengar ya, di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat, kabar yang baik untuk Anda semua. Dan tentunya apa yang sedang dikerjakan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah ya, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Pro Satu Kendari masih akan hadir menemani ruang dengar Anda, namun jelang tanda waktu di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita di sana. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.